0: Ya, itu ada 67 investor.
1: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
4: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
3: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak.
2: 700 juta, Pak.
3: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan.

0: sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan ikan yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
2: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah, nggak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Antas Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
6: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
4: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
4: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah

0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
1: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
2: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
0: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
4: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap putusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
5: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
6: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
9: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
8: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
9: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
10: Au deh, tahu bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
11: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
12: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
11: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
13: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
14: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
15: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
16: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
17: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
18: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
19: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
2: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
7: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
4: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
5: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
10: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini, di mana kami ucapkan selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Untuk wilayah Sanggau dan sekitaran saat ini cuaca masih berkabut, ditambah juga dengan kabut embun begitu ya, asap juga begitu, dan ini mengingatkan Anda kembali untuk menjaga atau mengurangi kegiatan-kegiatan Anda di luar sana, karena di Kabupaten Sanggau saat ini di Sabah Merah khususnya cuacanya kuat, kabutnya luar biasa begitu ya, baik kabut asap dan kabut embun begitu. Pagi ini pendengar, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, terkait dengan perkembangan teknologi atau jebakan ya, satu tema jebakan judi online pada anak-anak. Nah, pendengar, di mana untuk kita ketahui perkembangan teknologi digital membuat anak semakin mudah untuk mengakses begitu ya. Bahkan dari anak-anak SD ini sudah tahu begitu, sudah bisa untuk dan semakin mudah untuk mengakses berbagai platform di internet. Nah, di balik kemudahan tersebut, judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu kita sebagai orang tua, kemudian guru atau di mana saja lingkungan keluarga ataupun di kampung begitu. Ini salah satu ancaman yang perlu kita waspadai. Dari data terbaru ya, data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia ini telah terpapar judi online. Nah, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Dan ini menjadi prihatin sekali, karena di bawah 10 tahun begitu, paparan judi online dapat memengaruhi pola pikir mereka ya, pola pikir, kemudian perilaku, hingga kebiasaan anak dalam menggunakan teknologi. Makanya dengan orang tua, jangan membiarkan, jangan memberikan waktu yang begitu panjang untuk anak-anak untuk menggunakan gadget seperti itu.

Nah, pendengar, karena itu peran orang tua di sekolah ya, bukan di sekolah saja tapi orang tua di rumah ya, lingkungan ini sangat penting dalam mencegah anak terjerat judi online. Apalagi kalau kita melihat anak-anak yang sering ngumpul begitu, kita bukan memvonis mereka tuh bahwa menggunakan atau sudah melakukan transaksi judi online ya, tapi kita paling tidak mengingatkan kepada mereka begitu ya. Nah, ini sangat penting begitu ya dalam mencegah anak terjerat judi online. Lalu bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat pendengar yang saat ini ya, mengapa anak-anak mudah terpapar judi online? Lalu apa tanda anak mulai terpengaruh judi online ini? Dan ini semua ada ciri-cirinya. Kemudian yang mudah terpapar judi online ini awalnya seperti apa juga? Silakan. Kemudian apa langkah paling efektif yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegahnya? Nah, ini tergantung kepada orang tua lagi ya. Kalau melihat anak sering menggunakan gadget terlalu lama, ini juga harus perlu dicurigai ya. Ini bagaimana tanggapan Anda? Silakan di 0857-5381-0365. Kemudian SMS ataupun di WhatsApp kami, Anda bisa menyampaikan melalui WA ataupun SMS di 0811-5756-494. Masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Karena nanti juga Anda bisa bergabung di pukul 8 hingga pukul 9. Nanti di Sanggup Menyapa juga ini terkait dengan topik yang sama, jebakan judi online pada anak-anak. Nanti kita atau Anda bisa menanyakan langsung terkait topik pada pagi hari ini dengan dua narasumber kami, ada dari Kadis Kominfo Kabupaten Sanggau, Pak Joni ya. Nantinya juga bisa Anda tanyakan. Kemudian ada yang satunya lagi yaitu Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKP Kabupaten Sanggau, ada Ibu Titin Sumarni. Nanti bisa Anda tanyakan begitu, seperti apa kita akan bahas jebakan judi online pada anak-anak. Untuk sementara ini masih di Opini Publik, silakan beri tanggapan Anda di layanan telepon kami di Sanggau pagi ini di 0857-5381-0365.

Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 7:47, masih ada waktu, silakan di 08 0857 5381 0365, itu di layanan telepon kami. Kemudian di SMS ataupun di chat WA kami, Anda juga bisa bergabung di call me di WA ya, di 0811 5756 494.

untuk bergabung kembali di layanan telepon, SMS ataupun di WhatsApp kami. Kalau kita melihat dari perkembangan teknologi digital membuat anak semakin mudah mengakses berbagai platform di internet, apalagi semua informasi, semua apa yang diinginkan semua ada di genggaman tangan. Kalau ingin sesuatu barang itu tinggal dipencet, masukkan ke aplikasi-aplikasi, dan ini memudahkan dan semua. Makanya di situ dikatakan semuanya ada di genggaman tangan. Informasi apa saja semua didapatkan. Lalu untuk Anda di balik kemudahan tersebut, nah terjadilah yang kita tidak inginkan seperti judi online. Ini menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Ini termasuk anak-anak begitu, belum ditambah yang dewasa atau orang tua. Ini lebih banyak lagi begitu. Nah, termasuk 80 ribu anak di bawah usia. Nah, 80 ribu di bawah anak usia 10 tahun ini juga ini yang menjadi sangat prihatin sekali bagi kita. Ini akan kita dengarkan nanti seperti apa pembahasan atau bincang-bincang kami di Sanggup Menyapa nantinya pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti di situ waktunya kami persilakan untuk Anda bergabung menyampaikan ya seperti apa tanggapan Anda nantinya. Lalu bagaimana kalau kita melihat dari mudah terpapar judi online ini, mengapa anak-anak mudah terpapar judi online? Ini seperti apa tanggapan Anda? Silakan kami tunggu. Kemudian apa tanda anak mulai terpengaruh judi online? Ini juga silakan. Kemudian apa langkah paling efektif yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegahnya? Silakan kami tunggu di 08115756494, itu di SMS ataupun di WhatsApp kami. Kemudian di layanan telepon di 08575381 0365.

0: Baik, kalau belum ada yang bergabung di line telepon, SMS ataupun di chat WA kami, namun kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Oh, ini toh video
2: guys, kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hai, gue Bastian. Gue tipe orang yang kalau mau ini itu, ya harus dapet apapun caranya. Ketika gue pengen ini, ya beli. Ketika gue pengen itu, ya beli juga. Pengen ini itu, semuanya harus gue dapetin.
1: Tapi ternyata sisa saldo gue.
0: Nah, ini solusinya. Cepet dan gak pakai jaminan. Sekarang kan gue udah bisa gaya lagi nih. Hihi.
2: Meanwhile.
3: Halo, ini Bastian. Ini dari Tunai Seksama menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bastian sudah jatuh tempo nih. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar? Cepat bayar angsuranmu. Kapan? Kapan? Hei, kamu namanya Bastian kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan dibayar? Kapan? Woi, kapan?
0: Aduh, gimana nih? Belum ada uangnya. Aduh, tidak.
4: Itulah kisahku yang terjebak dalam pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi. Jangan sampai kamu seperti aku ya. Hati-hati pinjaman online, karena itu merugikan kita semua.
5: Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
7: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
8: Au deh, tapi bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
9: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
16: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
5: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
0: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
13: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
8: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: 下辈子。阿古琴，下辈子给你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Pukul 7:57, pendengar masih ada waktu, silakan untuk menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan satu buah topik ya pada kesempatan saat ini, terkait dengan adanya jebakan judi online pada anak-anak seperti itu. Dan perkembangan teknologi digital membuat anak ini semakin mudah mengakses berbagai platform di internet. Nah, di balik kemudahan tersebut, judi online ini menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Nah, data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia ini telah terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Nah, paparan judi online dapat memengaruhi pola pikir, itu sudah pasti begitu. Kemudian perilaku hingga kebiasaan anak dalam menggunakan teknologi. Nah, karena itu peran orang tua di sekolah, di lingkungan masyarakat juga ini sangat penting dalam mencegah anak terjerat judi online. Masih kami tunggu tanggapan Anda, mengapa anak-anak mudah terpapar judi online, kemudian apa tanda anak itu mulai terpengaruhi judi online, dan apa langkah paling efektif yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegahnya. Nanti kita akan dengarkan juga di bincang-bincang kami dengan dua narasumber nanti. Ini terkait dengan jebakan judi online pada anak-anak. Dan nampaknya kami cukupkan di sini, pendengar, untuk program acara Opini Publik. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan dan mendengarkan kami di Opini Publik pagi hari ini. Semoga ini menjadi satu catatan penting bagi Anda untuk edisi pada kesempatan saat ini, khususnya untuk memberikan informasi kepada keluarga, tetangga, masyarakat, dan sebagainya. Nanti kita akan dengar bincang-bincang kami bersama dua narasumber di Sanggau Menyapa. Tetap bersama kami, pendengar, di Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi Opini Publik, hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini, dan kita akan kembali mendengarkan satu buah program acara di Sanggau Menyapa kali ini dengan satu buah topik, yaitu jebakan judi online pada anak-anak. Dan pendengar, di mana judi online kini bukan hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga ini mulai mengintai anak-anak dan remaja melalui gawai serta media sosial. Lantas, bagaimana upaya mencegah generasi muda Kabupaten Sanggau agar tidak terjebak dalam judi online? Kita akan membahas satu buah topik begitu ya bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Joni Irwanto, Kadis Kominfo Kabupaten Sanggau. Kami sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi, Pak Joni.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jeki dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia ya, dimanapun berada.
0: Oke, baik. Ini agak terputus-putus suaranya, Pak.
1: Oh, iya.
0: Oke, mungkin udah aman ini. Baik, Pak Joni. Ya, kita juga sudah terhubung dengan Ibu Titin Sumarni. Ini Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau ini. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi juga pemirsa yang ada yang mendengarkan kami pada saat ini. Terima kasih.
0: Sehat ya, Bu, pagi ini?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Kalau begitu, saya terlebih ke ini dulu, Ibu Titin. Bu Titin, Pak Joni, saya ke Ibu Titin terlebih dahulu ya.
1: Silakan, Mbak
0: Diki. Oke, baik. Bu Titin, kalau kita melihat dari mendeteksi anak yang mulai terjerat judi online di Sanggau ini seperti apa kasusnya begitu? Dan bagaimana juga Dinsos mendeteksi anak yang mulai terjerat judi online ini, Bu Titin?
2: Kalau untuk Dinsos, yaitu judi online ini belum ada laporannya. Sepanjang saat ini ya, belum ada laporannya. Saya percaya di masyarakat ada anak-anak yang terpapar masalah itu. Kalau secara data kami belum menerima anak yang judi online ya, tapi kalau untuk gadget, kecanduan gadget itu ada.
0: Berarti itu memang itu ada datanya begitu ya, Bu ya?
2: Secara data kami belum ada. Secara data itu belum ada.

0: Karena dampaknya besar sekali ya, namanya judi ya. Judi itu kan seperti ini, seperti candu yang selalu untuk menarik menarik apa ya pelaku itu untuk selalu penasaran melakukannya. Penasaran selalu melakukan, kalau ini pasti nanti akan begini, ekspektasinya akan begini, akan ada apa yang ingin dicapainya. Kalau judi kan pastinya uang ya, ingin dicapainya uang, uang. Tapi itu kan kamuflase ya. Saya merasa itu kamuflase yang tidak bisa pasiennya ada. Itu saya melihat seperti itu, judi online.
1: Baik. Karena kalau seperti yang dibahas tadi atau kita mendapatkan data begitu, data terbaru begitu ya, Bu Titin. Kalau untuk dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini mengungkap hampir 200 ribu anak ini yang memang apa namanya telah terpapar judi online. Bahkan yang lebih memprihatinkan Ibu, ini hampir 200 termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun ini. Ini kok bisa begitu ya Bu ya? Ini sangat apa ya, sangat berbahayalah bagi anak-anak ataupun penerus bangsa begitu Bu.
0: Ya, dengan data itu saya lihat prihatin ya, data yang ada di komisi ya, kok cukup besar ya anak-anak, apalagi di bawah tadi 10 tahun melakukan judi online. Tuh, mereka tidak memahami bahwa itu ini adalah judi. Ini adalah judi. Karena itu kan sepertinya game ya, game yang berbayar ya, selalu dia ditambah lagi, tambah lagi poinnya, ditambah lagi, itu yang membuat asik. Karena itu tanpa memahami bahwa ini merupakan judi, sedangkan orang tuanya tidak memahami itu, oh anaknya hanya bermain game, tetapi di dalam game itu ada judi yang menuntut anak itu selalu poinnya, menambah poin, menambah poin, menambah poin. Itu merupakan judi yang terhubung lah menurut saya ya, dengan menambah poin-poin itu membuat asik dia tanpa dia sadari anak tersebut, oh ini uangnya, uang jajannya, atau dia minta sama orang tua itu, dia minta sama orang tua itu, sehingga orang tua itu lama-lama akan sadar karena jumlahnya akan besar, besar, besar, besar. Dan di saat besar itu orang tuanya baru sadar bahwa itu merupakan ini anak saya ini bermasalah. Tapi pada saat kecil itu dia nggak sadar bahwa itu bahwa itu merupakan judi seperti itu.
1: Arti ini kan harusnya pengawasan dari orang tua ataupun di lingkungan juga ya Bu ya?
0: Iya, benar. Pengawasan orang tua itu penting sekali. Karena ini kan anak-anak ya, sebenarnya di dalam dia memegang gadget itu orang tua sudah bisa mendampingi. Karena tanpa kita sadari kan saat ini kan anak-anak tuh sebagian besar waktunya itu di gadget. Kalau kita perhatikan, anak-anak itu pulang sekolah apa yang dicari? Kalau sekolahnya tidak boleh membawa gadget ya, apa yang dicari?
1: Pasti HP
0: ya
1: Bu ya?
0: Yang dicari gadget dulu, bukan yang dicari. Bukan apa, pasti gadgetnya. Di mana gadget saya ya? Seperti itu. Jadi saya berharap di sini orang tua selalu mendampingi anaknya. Sebelum judi ini masuk ya, di dalam gadget itu harus dampingi. Dampingi orang tua. Pasti yang dipermainkan anak kita sama game ya, game ini. Karena takutnya game ini ada tadi, terselubung tadi, poin, poin, poin, ujungnya ada judi di dalam.
1: Tapi Ibu, kalau orang tua yang tidak memahami, nah ini yang menjadi pertanyaan Bu. Ini kadang-kadang apa ya, memberikan sebuah HP ataupun gadget ke anak, tapi tidak dengan ada kemauannya, tapi untuk pengawasannya tidak bisa. Apalagi kalau anaknya mau mendengar dari anak-anak nih, oh kamu sudah, misalnya anak orang tuanya bilang kamu sudah main ke ini ya, mengarah ke judi online ya. Tapi anak-anaknya bilang begini-gini, bisa dibohongi. Nah ini.

0: Kadang-kadang gimana caranya kalau sudah seperti itu, Ibu?
1: Ya, orang tua harus kadang-kadang kan harus mendampingi anak ini. Mendampingi anak ini dengan percaya. Kita orang tua harus satu poin, harus selevel dengan anaknya di dalam AC ya, dalam gadget ya. Kadang-kadang kita kan di bawah anak nih, anak lebih paham dengan gadget, tapi kita di bawahnya. Di sini kita harus, kadang-kadang kan anak-anak ini kan ada kunci ya, HP itu berkunci ya, kunci kita tahu kuncinya apa itu, dan batasi permainan gadget kepada anak-anak sampai jam 9. Di atas jam 9 itu HP-nya udah kita bisa sita, kita simpan kalau anak ini tidak memenuhi perjanjiannya sama orang tua. Kamu sampai jam 9 ya gadget, ternyata dia melanggar itu, kita bisa kita HP-nya kita simpan. Tapi kalau dia patuh dengan janjinya itu, tapi anak itu memahami, oh ini batas waktu saya bermain.
0: Ya, tapi terkadang berbohong
1: jadi
0: nih Bu.
1: Orang tua
0: Kadang-kadang.
1: ya kadang-kadang kan anak kan berbohong ya, itu ya kembali kepada orang tuanya, itu kan kembali kepada orang tuanya bagaimana pada anaknya.
0: Oke. Baik, baik. Terima kasih Ibu Titin. Saya beralih ke Pak Joni ya. Pak Joni, kalau Pak Joni masih dengar?
2: Ya.
0: Oke, baik. Pak Joni,
2: masuk ya, suara saya.
0: kalau untuk dari Kominfo ini, Pak Joni, untuk mengawasi dan memblokir akses judi online yang menyasar anak ini bagaimana ini, Pak Joni? Karena kalau melihat dari data apa yang disampaikan yang dibahas tadi ya, itu 200 ribu anak dan di bawah umur, di bawah 10 tahun itu 80 ribu anak. Ini bagaimana ini Pak Joni?
2: Ya, berkaitan dengan memblokir dan menghambat situs online itu menjadi kewenangan Komdigi ya,
0: Ya.
2: Bang Jeki ya. Dan itu menjadi ranah kewenangan Komdigi, mereka mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang memang sudah disiapkan untuk mengawasi traffic judi online itu. Kemudian juga bisa melakukan kewenangan untuk menghentikan ataupun memblokir ya situs-situs yang terkait dengan judi online. Nah, kita sebagai masyarakat yang ada di daerah tentunya berharap Komdigi juga jeli melihat beberapa trik yang memang dirancang oleh para vendor judi online berkaitan dengan beberapa sistematika yang sudah diketahui oleh Kementerian Komdigi berkaitan dengan blokir itu. Jadi mereka ini selalu muncul dengan banyak rupa. Nah, salah satunya itu memang pada untuk beberapa level, beberapa tahap judi online itu menyerupai bertransformasi dari judi online yang langsung menawarkan hadiah dan taruhan, tetapi mereka masuk dengan rupa-rupa yang berbeda-beda dari permainan, ada ya dari game online dan sebagainya. Nah, ini yang menurut kita perlu kejelian dan ketajaman dari Komdigi untuk mengantisipasi bagaimana perkembangan situs-situs judi online ini. Saya kira para vendor penjudi online ini mempunyai strategi pasar yang sangat punya varian-varian yang cepat berkembang ya, Bang Jeki ya, sehingga kalau kita memang tidak jeli dan tidak betul-betul mendalami bagaimana perubahan-perubahan skema dari tampilan judi online ini, tentunya banyak keteteran. Nah, oleh karena itu memang mudah-mudahan Komdigi dengan sumber daya yang ada dan kewenangan yang ada itu bisa memblokir. Dan tetapi kami melihat juga ini menjadi kewalahan juga di Komdigi beberapa sisi ya untuk memblokir itu, karena memang tampilan-tampilan mereka ini diubah setiap ini. Kita blokir dengan tampilan seperti ini, mereka nanti bertransformasi lagi, berubah lagi dengan tampilan-tampilan yang lain. Bahkan sampai tontonan-tontonan anak-anak juga mulai dari tontonan anak-anak dituntun
0: yeah.
2: anak-anak kecil ini untuk main game, kemudian dituntun lagi untuk masang taruhan, membeli hadiah dan sebagainya. Ini yang memang perlu ada beberapa tahap, satu, tahap dua, tahap tiga, sampai bertahap-tahap itu untuk mengamati bagaimana judi online itu bertransformasi bentuknya itu, Bang Geki.
0: Tapi Pak, walaupun kalau misalnya di media atau ya di media di Facebook itu kan biasanya ada petunjuk-petunjuk begitu. Cuman yang anak-anak ini kan memang sebenarnya tidak bisa ini. Cuman ada yang mengajarkan. Cuman yang lebih terparah lagi biasanya di YouTube itu kan ada yang apa namanya cara biasa diketik di situ kan muncul cara gini. Ini sebenarnya bagaimana ini Pak Joni?
2: Ya, mereka merancang apa sistem algoritma permainan judi online atau judi online itu sendiri juga sangat memperhatikan bagaimana psikologi pasar itu berkembang, Bang Jeki. Yeah. Bagaimana dia masuk dalam judi itu dari anak-anak yang memang ingin serba tahu, kemudian anak-anak yang terus berselancar ingin melihat perkembangan-perkembangan di dunia-dunia digital, dan itu berpotensi di memang di anak di usia 6 tahun sampai 40 tahun 35 tahun ya seperti itu. Nah, ini usia-usia yang sangat produktif yang sangat ingin tahu bagaimana dunia digital itu berkembang. Nah, dari perasaan ingin tahu itu mereka menuntun dengan tutorial tertentu, dengan belanja-belanja kecil dulu, dengan game-game kecil dulu seperti itu, nanti sampai satu titik ketika anak itu mahir dalam berselancar di dunia digital, kemudian bermain game juga mahir dan sebagainya, baru nanti muncul tuh tawaran ini, taruhan ini untuk kita misalnya menyimpan deposit uang di dompet digital dan sebagainya, transfer antar rekening dan sebagainya, ini menjadi suatu kasihan sendiri. Dan jadi ini memang dirancang mengikuti psikologi bagaimana pasar itu bisa menerima dengan mudah judi online itu. Kami mengamati bahwa memang jadi judi online itu pertama dari keingintahuan anak-anak. Jadi anak-anak mungkin berita ini, berita itu, kemudian mereka menggunakan figur ini, figur itu, kemudian menggunakan AI ini, AI itu. Yeah. Kemudian anak-anak ini bermain. Main itu mudah, level 1 mudah, level 2 mudah, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, anak itu dituntun karena merasa mahir, dapat hadiah yang sederhana, dapat hadiah yang ini, nanti membeli hadiah ini. Kemudian muncul kepercayaan diri anak di ruang digital bahwa apabila misalnya ada permainan atau taruhan hadiah seperti itu, mereka akan mampu melewatinya, mereka akan mampu memenangkannya. Dan ini terus berkembang. Nah, akhirnya masuk dalam satu jebakan bagaimana algoritma digital itu dibentuk bagaimana pemain-pemainnya menjadi kalah. Itu Bang Jeki.
0: Oke, Pak, menarik ini apa yang disampaikan tadi, vendor judi online ini banyak cara begitu untuk membuat misalnya caranya begini di A tapi bisa diubah lagi ke B begitu. Apalagi sekarang yang canggih laginya AI memastikan itu pasti begitu, Pak. Ini bagaimana ini dari Kominfo ini, Pak?
2: Ya, Kominfo menerima informasi dengan Komdigi. Memang itu wilayah kewenangan Komdigi untuk memblokir dan ngedamnya, kan seperti itu. Ya, tetapi memang informasi ini diberikan kepada kita juga supaya memang kita mudah mengenali perubahan-perubahan tampilan itu, ya kan? Jadi kalau memang potensi judi online ini terbuka secara luas, ya. Jadi kesempatan itu terbuka secara luas. Memang tampilan sekarang tuh tidak lagi seperti langsung ini judi online. Yeah. Ini hadiahnya, ini carinya dengan cara ngedrip gitu dan sebagainya, tidak langsung. Tetapi dia mulai dari tahapan-tahapan yang seperti yang saya jelaskan tadi, ya kan? Dari permainan, dari cerita-cerita, dari AI dan sebagainya. Orang dia giring anak itu seperti masuk itu. Nah, ketika dia diblok oleh Komdigi, mereka ini kan melihat ini pangsa pasar yang menghasilkan keuntungan besar, yeah, ya kan? Nah, oleh karena itu mereka hanya mengubah saja tampilan yang tadi yang berbentuk A menjadi bentuk B. Yang tadinya satu tahap langsung pada undian, pada hadiah, pada anggunan uang sekiannya, dia langsung kepada format B yang 3 tahap. Tahap 1 hanya informasi, tahap 2 nanti kita klik permainan sederhana, tahap 3 nanti level 1, level 2. Itu mereka buat seperti itu supaya untuk mengelabui dari Komdigi itu, untuk melihat bahwa ini bukan judi online, bahwa ini anak sekedar informasi, sekedar hiburan, sekedar game. Nah, ini yang kalau kita dari Komdigi tidak ketat, tidak dalam menyelidiki ini, tentunya situs-situs seperti ini lewat, ya kan? Kemudian anak-anak kita asik nih, mulai dari informasi, main game, kemudian ketemu dengan judi online itu. Nah, ini yang memang kita berharap memang Komdigi bisa lebih ketat dan lebih, sehingga korban-korban di kalangan anak-anak bahkan sampai dewasa tidak ada yang berjatuhan. Karena sekali kita asik, ya kan, di judi online itu, memang judi online itu, Bang Geki, ya sudah mengenali para pemainnya. Begitu kita dua kali mengunjungi, tiga kali mengunjungi dan sebagainya, itu sudah menjadi member secara digital.
0: Berarti otomatis ya, Pak ya?
2: Otomatis. Seperti kita membuka TikTok dan sebagainya, tema-tema
0: informasi
2: yang kita buka itu, dia pasti yang semodel itu akan muncul. Nah, apabila orang sekali mengunjungi judi online itu, kemudian bermain yang sederhana, kemudian bermain yang kedua lagi yang sederhana, kemudian ini memang diumpan, diberikan hadiah-hadiah menarik, keuntungan-keuntungan kecil dan sebagainya, sehingga nanti akan kita nanti pada level tertentu mempunyai kepercayaan, confidence yang tinggi untuk bisa mengalahkan algoritma digital judi online itu. Sehingga pada satu titik kita terjebak, ya kan, kita sudah anggunannya besar, kemudian tidak bisa balik, dipersulit, kita harus menebus ini dan itu, dan akhirnya kita berulang-ulang, hampir-hampir menang terus begitu. Nah, ini memang sudah sangat dipikirkan secara digital algoritmanya. Sehingga untuk pemula itu tahapannya sekian, untuk yang madya menengah tahapannya sampai sekian, sampai yang berat itu tahapannya sekian. Dan hadiahnya pun gila-gilaan. Padahal itu hanya menjebak orang untuk menyimpan uang digitalnya, uang kepada situs mereka gitu, Bang Giki.
0: Okay.
2: Ini sangat complicated, jadi sangat rumit kita mengenali judi online ini, karena dia berubah-ubah muka. Bagaimana pangsa pasarnya tetap, bahkan mungkin bertambah. Kalau orang dewasa mungkin sudah dihadapkan dengan realitas hidup, ya, bagaimana menggunakan uang secara rasional, mereka menyasar kepada anak-anak yang tadinya mungkin disuplai uang cukup, ya kan, kemudian punya ruang digital ini yang lebih privat, ya kan, kemudian dia punya keahlian juga bermain game, bermain ini dan itu, sehingga ini akumulatif dari psikologi pasar judi online itu sendiri, Bang Jeki.
0: Berarti situs-situs yang seperti itu memang tidak secara otomatis diblokir begitu ya, Pak ya?
2: Diblokir oleh Komdigi, cuma memang sifat pengenalan itu harus lebih rinci, lebih mengenal dan lebih dalam, karena pasti mereka tidak langsung, oh ini judi langsung gacor gitu, langsung ini. Dia tampilannya smooth, tampilannya lebih edukatif, tampilannya lebih ringan seperti game-game anak-anak dan sebagainya. Ini digiring. Nah, oleh karena itu memang pengenalan yang lebih kuat, ada pertahanan yang lebih kuat adalah bagaimana edukasi kita kepada anak-anak, ya, kepada setiap level remaja kita, anak-anak kita itu mengenali apabila satu permainan, satu informasi sudah menawarkan atau meminta transaksi keuangan di antara kita, itu hati-hati. Di situ kita sudah harus sangat hati-hati, kemudian kita sarankan menarik diri. Ya kan? Menarik diri, kecuali memang untuk belanja-belanja online itu jelas sih transaksinya, memang kita butuh barang, kita belanja dan sebagainya. Tetapi dalam bentuk permainan, dalam bentuk informasi dan bentuk aplikasi yang memang di situ nanti pada satu saat harus menawarkan ada transaksi keuangan, transaksi barang dan sebagainya yang tidak kita butuhkan, itu sebaiknya kita menarik diri. Pikirkan lebih lanjut dampak yang akan ditimbulkan ketika kita sudah merasa ketergantungan secara digital dengan judi online itu. Itu Bang Jeki.
0: Ya, artinya ini yang pantasan yang banyak menjadi korbannya ini memang anak-anak ini, Pak ya. Karena anak-anak ini kan, kalau seperti yang disampaikan Ibu Titin tadi, pulang sekolah apa yang dicari? Bukan memikirkan makan, tapi gadget yang dicari. Makanya sasaran ke anak begitu, Pak ya.
2: Ya, ya, karena anak ini kan proses imitasinya tinggi, proses ingin tahunya tinggi, ingin mencontoh tinggi. Kemudian dengan level-level yang disiapkan oleh vendor judi online itu, dengan tahapan-tahapan keahlian yang dimilikinya, itu menimbulkan kompetensi, menimbulkan kepercayaan diri anak bahwa dia bisa mengalahkan di level ini, di level A, di level C, sampai mereka merasa mahir di ruang digital itu dengan cara main itu. Nah, ini apalagi mereka bisa punya waktu yang cukup, punya situasi yang privat ya, tidak diganggu, bisa sendirian atau dengan teman-temannya yang jauh yang tidak kelihatan. Ini akan meningkatkan semangat kompetensi yang tinggi di antara mereka. Nah, di situlah mereka mulai mencari tantangan-tantangan itu, Bang Jeki. Okay. Ya kan? Uang juga ada, ya kan? Cukup, bahkan uang-uang jajan mereka ini pun dikumpulkan dia untuk menantang ini ya.
0: Ini parah nih, Pak ya.
2: Sebuah pertaruhan itu. Dan ini mengasihkan seperti sebuah pertandingan, sebuah apa media untuk mengukur eksistensi keahlian mereka dan sebagainya. Nah, ini akhirnya waktu berjalan mereka menjadi orang yang bergantung dan keasikan dengan itu. Nah, kadang-kadang juga memang posisi mereka yang sangat privat, sendiri, waktu yang banyak, uang ada dan sebagainya, ini menjadi akumulatif ketergantungan itu. Dan ini tidak diawasi oleh orang tua, dan ini tidak ada diskusi antara orang tua dengan anaknya, tidak diawasi, tidak diperhatikan, dan tidak ada alternatif untuk mengalihkan perhatian mereka ini. Ya kan? Yeah. Orang tua sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan waktunya masing-masing. Anak dianggap diam di dalam kamarnya, dianggap tidak kemana-mana, itu menjadi anak yang baik. Tetapi sekarang itu sudah berubah. Kehati-hatian kita tidak cukup melihat dari tampilan luar saja, tetapi kita juga harus memberikan waktu dan memberikan aktivitas anak terlepas dari gadgetnya itu. Itu yang menjadi strategi orang tua maupun lingkungan sekolah, Bang Jeki, saya
0: okay. pikir. Baik. Terima kasih Pak Joni, karena memang kalau dalam taruhan ataupun ketika pemasangannya itu cuma 5.000, 10.000 dan sebagainya, memang asik begitu. Ibaratnya kita, kalau orang seperti kita ini dulu kan, kalau ada permainan itu kan asik begitu sampai tak mikir pulang begitu. Ibaratnya seperti itu ya Pak ya, yang betul, menjadi catatan betul. Penting
2: dulu,
0: begitu.
2: Dulu kita harus pergi ke lapangan.
0: Iya betul Pak.
2: Mungkin judi-judi, mohon maaf nih. Ya. Ada judi-judi di kepiting yang di pinggiran jalan, ya kan, udang ya. Kepiting dan sebagainya itu kan hampir mirip. Kok ada orang yang kena, hampir lagi gitu kan, pasang ya. 1.000, 2.000. Nah biasanya orang-orang seperti ini menang di awal, sehingga mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka, meningkatkan kompetensi mereka. Saya sampaikan tadi bahwa mereka akan bisa mengalahkan level ini, ya kan, menang. Mereka ditantang dengan taruhan yang gak lebih tinggi, pasti bisa gitu, apalagi tidak ada menyaksikan mereka juga dijaga oleh itu, tidak ada orang yang menyaksikan kamu kalah dan sebagainya, sehingga mereka yakin lah, tambah lagi 1.000, tambah lagi 10.000, tambah. Orang untuk pemula itu tidak mungkin pasang besar, Bang Kiki. Pemula itu pasti dia pasang kecil-kecilan dulu.
0: Betul Pak.
2: Ya kan, adu keuntungan kecil, agak stres sedikit, ikinlah ada uang kecil, mending-mending dapat 15.000, mending-mending dapat 10.000. Nah, dari ini kebiasaan membentuk habit sendiri ya. Membentuk kebiasaan sendiri sehingga ketergantungan. Saya pernah cerita diskusi dengan kepala BNNK Kabupaten Sanggau. Yeah. Bisa berdasarkan survei itu 99,9% dibilang ya, pengguna narkoba itu masuk dari jalur merokok.
0: Oh. Nah, seperti itu
2: ya, ibaratnya Pak ya. Yang dipastikan itu para pengguna narkoba itu juga perokok.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nah, ini artinya bisa dipastikan orang-orang yang terkena judi online itu mereka pandai bermain game di awalnya. Mereka punya keahlian digital. Itu. Ini ruang masuk sebenarnya yang memang tidak bisa lagi kita hambat kemampuan itu, tapi mereka asiknya dari main game. Ya kan? Ya, jadi ruang masuk judi online ini adalah keahlian, kompetensi yang meningkat, kepercayaan yang meningkat dari seseorang itu dari keahlian-keahliannya dalam bermain game online dan bermain game ini, sehingga mereka mencoba pada tantangan-tantangan yang lebih besar lagi itu, Bang Jeki.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Pak Joni, saya mau mendengarkan dari Ibu Titin ya. Bu Titin. Oke, Bu Titin, tadi cukup panjang penjelasan apa yang disampaikan dari Pak Joni ini. Tapi kalau dari Ibu Titin ini, kalau kita mendengarkan faktor, ini kalau kita berbicara mengenai faktor begitu. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan anak ini rentan terpapar judi online ini atau judol begitu, Bu Titin?
1: Ya, pertama, ya karena itu ya, tadi mulainya dari gadget ya. Dari gadget yang di berikan sepenuhnya kepada anak tanpa pengawasan, itu bisa jadi ruang sama ya untuk memulai judi online tadi kan. Ya, melihat fitur-fitur yang ada di dalam HP-nya, adalah mencoba yang tadi, apa kata Pak Jon tadi, mencoba dari mulai yang sedikit-sedikit, itu memang dari penyedia aplikasi itu memang dia sudah membaca hal ini dari awal. Rasa saya seperti itu ya. Dia memancing si anak untuk tertarik dulu. Lama-lama terjerat seperti itu, sedikit-sedikit sehingga menjadi banyak. Dia akan penasaran, kan si anaknya penasaran. Dia ingin tahunya besar. Apalagi ada challenge. Ya. Ada challenge yang membuat dia ingin lebih lagi kan. Penasarannya tinggi ya anak itu kan. Dia akan mencoba tantangan yang diberikan di dalam game tersebut.
0: Ya, artinya ini kan pengawasan orang tua yang paling terpenting begitu ya. Ada triknya begitu Bu, agar anak-anak ini atau orang tua memahami ya, anak ini kalau sudah lama di kamar menyendiri seperti yang disampaikan dari Pak Joni tadi, anak yang baik katanya tidak keluar, diam di kamar katanya. Nah, dari ibu ini bagaimana ini Bu? Ini kan kebanyakan orang tua kan begitu Bu.
1: Dulu kita waktu kita masih kecil seperti itu ya.
0: Betul.
1: Yang baiknya ada di rumah ya.
0: Betul.
1: Karena waktu zaman kita kalau udah main seharian itu bukan yang baik. Tapi zaman sekarang ini balik. Jadi anak-anak itu dituntut untuk beraktivitas, beraktivitas di luar. Maksudnya ada kegiatan-kegiatan yang beraktivitas yang menuntut mereka untuk beraktivitas meninggalkan gadgetnya waktu sebentar kan. Aktivitas itu dibangun bisa di sekolah, di kelompok-kelompok anak atau organisasi anak yang diikutinya, berguna sekali untuk mengurangi tadi gadget. Kita dari gadget ya, karena judi online kan memulainya dari gadget itu, dan kurangnya pengawasan orang tua. Ada aktivitas-aktivitas di luar rumah yang setia melupakan sejenak gadgetnya, walaupun nanti malam ketemu lagi dengan gadgetnya, bermain lagi, itu mengurangi jam dia aktivitasnya di dunia gadgetnya tersebut. Ya, memang perlu pengawasan orang tua, itu besar sekali. Dan kedua yaitu dari pemerintah juga, pemerintah walaupun udah ada PP ya, ada permen tentang batasan anak kan, kita kadang-kadang kan anak mendaftar itu kan menginikan usianya, menambah usianya sebesar seusia dia usianya seperti itu. Tapi ada trik-trik, saya berharap ada trik-trik khusus lah dari pemerintah agar walaupun itu kalau dia usianya udah ber-KTP itu harus menunjukkan KTP-nya atau berapa sih nicknya seperti itu. Agar tadi, kalau dia tidak bisa menunjukkan nicknya itu artinya usia anak. Maksudnya bukan usia anak, maksudnya itu ini dia ini usia anak gitu kan. Kami saya berharap ada pemblokiran yang lebih ini kan udah ada pemblokiran, tapi masih ada celah nih situ. Dan ini dibaca oleh pemerintah. Bagaimana celah-celah itu tidak terbuka lebar, tersaring untuk anak-anak kita, agar pembatasan-pembatasan ini, misalnya tadi ada judi-judi online seperti itu, anak-anak tidak ada di HP mereka, sehingga mereka tidak bisa membuka atau penasaran tadi dengan game yang membuat dia mengikuti challenge-challenge yang diberikan oleh game tersebut. Saya berharap seperti itulah. Selain orang tua, pemerintah juga ikut andil dalam ini pemerintah pusat ya. Ikut andil di sosial media yang ada di
0: itu ya. Oke, artinya ini PR dari tanggung jawab dari Pak Joni juga ini termasuk ini. Untuk apa ya, memblokir ataupun apa namanya melihat mana yang harus di, yang bisa, mana yang tidak bisa, begitu ya Bu Titin?
1: Ya, mungkin menurut saya dari kan hal ini lah ke Kementerian Kementerian ya. Dalam hal ini kami juga dari kami Sosial AKP juga menyampaikan ini ke Kementerian kami, Kemen PPA. Sudah kami lakukan dengan prihatinnya sosial media ini terhadap perilaku anak, tentang kekerasan terhadap seksual anak, itu ada. Kami sudah sampaikan kepada kementerian kami. Dan alhamdulillah sudah ada PP Tunas dan permennya juga ya hal itu. Tapi ini masih ada ruang, masih ada celah. Celah inilah yang harus kita tutup pelan-pelan.
0: Oke, Bu, ini itu kan terkait dengan batasan-batasan. Nah, kalau dilihat dari kondisi psikologis dan sosial anak ini bagaimana dampak judi online terhadap kondisinya, Bu?
1: Dampak sosialnya pasti ada. Sama judi ya, nah yang terpapar ini apa terlalu waktunya pada gadget itu otomatis dia akan menyendiri ya, samar ya. Sosialisasinya kurang terhadap teman-temannya. Dia hanya berteman pada saat di sekolah. Kita juga tidak tahu ya anak sekolah apa berteman atau tidak. Saya menyendiri di kelas gitu. Dan dampak yang lain terhadap keuangan juga. Dia yang terpapar judi online ini, pertama itu uang jajannya. Kalau udah naik level nanti tidak cukup uang jajannya, dia akan meminta orang tuanya dengan angka-angka yang selalu naik. Setiap level kan akan naik tuh, akan naik angkanya tersebut. Itu yang memperhatinkan. Bisa-bisa kalau tidak dapat dari orang tua, dia akan mencari duluan, curi dan sebagainya. Bisa terjadi.
0: Oke, baik. Itu kan kondisi psikologis. Tapi kalau pendampingan terhadap anak yang sudah kecanduan ini, Bu, kalau ada yang sudah kecanduan ini, kecanduan judi online ini bagaimana pendampingan terhadap anak itu, Bu?
1: Ya, kalau pendampingannya itu ya, saya kalau ini ya, kami yang pernah terjadi di anak yang gadget ya, yang gadget bukan ketara judi online, kami harapkan ke psikiater dan psikolog. Kalau psikolog kan waktunya harus panjang sekali, agak panjang sekali kalau ke psikolog ya, tidak bisa sekali dua kali, tapi harus continue. Kalau psikiater ini kan obat yang diminum si anak ini mengurangi tegangan saraf yang dialami dia karena pengaruh paparan dari gadget tersebut. Itu kan dampaknya ke saraf. 8 jam anak itu memain gadget itu udah sarafnya udah bisa berubah.
0: Oke, artinya
1: hingga,
0: Bu, kalau maksimal anak ini bermain gadget itu berapa jam itu sebenarnya, Bu?
1: Tidak boleh lebih dari 8 jam. Tidak boleh 8 jam. Kalau udah 8 jam itu udah pengaruh pada saraf. Itu apalagi saraf dan mata dan saraf di dalam otaknya ya. Dan kami sarankan kalau yang papan gadget anak ini lebih baik ke psikiater. Saya bilang walaupun di Sanggau belum ada psikiater yang di rumah sakit MT Jerman belum ada ya, adanya ada center medika ya kalau di Sanggau, tapi itu swasta ya. Tapi kalau negerinya bisa ke Sintang dan ke Pontianak. Tapi sarankan seperti menggunakan BPJS ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari peran orang tua ini, Bu Titin, sejauh mana ini peran orang tua dalam mencegah anak terjerat judi online ini?
1: Ya, kalau orang itu tadi, kalau orang tua itu perannya besar sekali ya. Sama kan orang tua ini, di anak ini. Jadi orang tua harus benar-benar konsen terhadap yang anak terpapar. Tidak bisa bin saladin, maksudnya udah sekali di terapi ini bisa sembuh. Ini perlu waktu yang cukup panjang untuk menterapi anak ini, karena ini kalau sekali itu tidak akan ada hasil. Ini harus continue sehingga anak itu lepas dari kecanduan. Ini kan candu, artinya candu, saya lihat ini candu ya, candu yang selalu ingin. Sehingga candu itu berkurang. Kalau kita merokok kan ada candunya, berkurang dan habis. Itu perlu waktu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Titin. Saya ke Pak Joni. Pak Joni, bagaimana menanggapi apa yang disampaikan Bu Titin tadi terkait dengan kalau melihat dari batasan kalau anak sudah umur, sudah punya KTP, nah ini bagaimana? Kalau saya dulu kan pernah waktu saya menggunakan kartu apa ya, yang merah begitulah, saya tidak sebut begitu, itu kan minimal 3 kali transaksi itu tidak bisa lagi kalau menggunakan NIK nih. Nah, ini bagaimana ini Pak?
2: Ya, sekarang juga pendaftaran seperti itu. Ya kan, menggunakan itu hanya dua sekarang, justru kita menggunakan akun 1, akun 2 ya. Lebih dari itu kan sudah tidak bisa lagi, harus pakai NIK orang lain lagi dan sebagainya itu. Makanya data-data pribadi ini menjadi sangat riskan kalau misalnya terbuka untuk orang lain. Nah, oleh karena itu memang hati-hati kita dalam menyimpan data pribadi. Sekarang ini baru dimungkinkan dua. Dengan adanya PP Tunas itu, artinya tunggu anak siap gitu kan, kita memang mengedukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia itu untuk membatasi itu. Nah, Komdigi sendiri itu lagi sedang berusaha untuk menertibkan anak-anak yang membuat akun di bawah umur 16 tahun itu ya. Kemudian mereka secara tidak bisa menggunakan media sosial secara bebas dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ruang digital ini adalah ruang bebas di mana perkembangan teknologi dan sebagainya itu berkembang sangat cepat. Ketika memang kita memang fokus kepada vendor-vendor judi online. Nah, mereka ini bukan orang sekaliber kita yang baru paham algoritma tentang digital, tetapi mereka adalah pemain lama dan menggunakan ahli-ahli teknologi dari berbagai negara untuk membuka pasar itu secara luas, dan memang ada pasarnya, sehingga memang mereka punya tenaga IT yang memang mumpuni di bidang itu, sehingga ini terus berubah-berubah ya kan. Kita blokir melalui jalur ini, mereka masuk dengan jalur lain. Kita blokir dengan format ini, mereka menampilkan dengan format bertingkat dan menawarkan ini. Nah, itu yang memang perlu menjadi perhatian dari Komdigi, terus memantau yang menghambat laju perkembangan itu, walaupun tidak bisa 100% ya, karena perkembangan teknologi digital ini sangat sangat cepat sekali, Bang Jeki. Bayangkan ya, bagai kita lihat saja itu untuk situs-situs yang dipelihara atau yang dijaga oleh NASA saja masih bisa ditembus oleh anak SD yang ada di Indonesia dari Klaten, kalau tidak salah yang kemarin itu ya kan.
0: Luar biasa Pak ya. Kan, gitu.
2: Nah, jadi sebegitunya berkembang teknologi itu yang sudah dianggap kuat dan bertahan dengan pertahanan digital yang kuat itu masih bisa ditembus. Tetapi saya melihat ini ada memang harus ada sistem yang bergerak untuk melawan judi online ini, menjadi sebuah kesadaran. Karena judi online ini tidak berarti umur 16 tahun ke atas dia bebas dari ancaman judi online ini. Orang-orang dewasa, orang-orang profesional, kemudian aparat, juga pegawai negeri sipil dan sebagainya, belum tentu banyak. Bahkan banyak kasus kita lihat itu, dampak dari judi online ini juga terkena kepada orang-orang dewasa dan tenaga-tenaga profesional. Nah, ini tentunya ancaman ini tidak hanya di tingkat anak-anak, tetapi juga di tingkat dewasa menjadi sebuah tantangan terbesar bagi kita untuk memberantas ini. Nah, saya lihat itu pertahanannya. Ya, selain secara teknis oleh Komdigi ini menghambat, kemudian membuat aturan yang memang bisa selektif ya, penggunaan akun untuk media sosial dan sebagainya, tapi pertahanan yang lebih kuat itu adalah secara sistematis ya, secara sistemik seluruh bangsa ini mempunyai literasi yang benar berkaitan dengan pemanfaatan ruang digital itu, mempunyai pertahanan yang sangat apa yang sangat kuat berkaitan dengan bagaimana menyeleksi kebutuhan-kebutuhan kita di ruang digital itu. Karena ruang digital ini tidak hanya menawarkan game, tidak menawarkan hanya menawarkan informasi, belanja dan sebagainya, itu ada di ruang digital sekarang. Nah, oleh karena itu memang para vendor judi juga masuknya tidak langsung menawarkan, oh ini judi, tidak lagi seperti itu. Dia masuk dengan berbagai macam rupa, dengan berbagai macam cara, supaya memang pasar ini tetap terjaga. Nah, seperti itu. Ini memang tantangan kita sebagai bangsa ini tidak hanya judi online. Narkotika juga sudah berubah. Yeah. Tidak lagi ini narkotika, ini ganja, itu dia berubah, bertransformasi dalam bentuk permen, dalam bentuk kemasan yang lain-lain dan sebagainya. Ini jadi tantangan dan menuntut kecerdasan kita bersama ya untuk menangkal ini. Jelas sebagai orang yang akan menjalani kompetisi ya kan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup, kita memberikan kesadaran yang penuh kepada generasi kita bahwa salah satu ancaman yang meruntuhkan cita-cita kita sebagai orang yang kompetitif, orang yang profesional, orang yang ingin sejahtera itu adalah melewat judi online, salah satunya selain narkoba dan pendidikan yang rendah. Saya pikir ini terus dibangun literasi ini sehingga setiap level itu mempunyai kekuatan intelektual yang cukup ya, kecerdasannya cukup untuk menangkal judi online ini. Karena kita katakan hanya ada di kalangan menengah ke bawah ancaman ini, tidak juga. Di kalangan profesional dan orang-orang yang berkemampuan juga judi online ini menjadi potensi yang sangat besar juga untuk dilakukan. Sehingga ini menyasar kepada seluruh kalangan, Bung JK. Oleh karena itu, dari awal kita berikan edukasi kepada adik-adik kita, kepada generasi kita, karena mereka ini dalam masa meniru, dalam masa mencari tantangan, dalam masa punya energi yang besar ya, seperti itu, untuk memang berhati-hati dan memberikan penjelasan yang cukup tentang dampak yang ditimbulkan dari judi online. Karena judi online ini tidak hanya memberikan dampak hilangnya harta ataupun aset yang dimilikinya, tetapi dia berpotensi menciptakan kejahatan baru. Ya kan? Bisa banyak berita yang kita terima tuh, orang yang kecanduan judi online akhirnya apa? Mencuri. Mencuri itu dari mana? Dari keluarga yang terdekat. Saudaranya, orang tuanya, neneknya dan sebagainya. Kalau mencuri ini kepepet, Bung Yeki, bisa meningkat pada pembunuhan, menghilangkan saksi dan sebagainya. Bayangkan itu, tingkat kejahatan dan dampak ekses dari judi online ini sudah kemana-mana. Dan kita mungkin tidak ingin ada kengerian ini berlanjut hanya dimulai dari keasikan main game ataupun keasikan main judi online itu, Bung Yeki.
0: Oke, Pak. Jadi kalau untuk yang dilakukan seharusnya begitu, peran orang tua untuk mengawasi aktivitas digital anak ini bagaimana caranya, Pak? Seharusnya orang tua ini, Pak?
2: Ya, pertama setiap orang tua harus punya dulu literasi yang benar dan cukup berkaitan dengan bahaya judi online dan pintu-pintu masuknya. Kita tidak bicara masalah judi online yang haram dan sebagainya itu, tetapi juga mengenali pintu-pintu masuknya. Tadi saya sudah jelaskan pintu masuknya lagi, itu banyak dari game, banyak dari informasi-informasi yang tidak bermanfaat, dari AI dan sebagainya. Ini harus, orang tua harus paham dulu ini. Jangan orang tuanya enggak paham apa yang mau dijelaskan, ya kan? Yang kedua, memang harus ada edukasi, penjelasan kepada anak yang rutin dan variatif, tidak monoton, sehingga anak bosan malah memberontak, ya kan? Kita harus berdiskusi sambil gurau, sambil cerita-cerita. Kalau ada berita di TV tuh, Dek, bayangkan tuh, gara-gara judi online dia misalnya begini, begitu, ditangkap polisi dan sebagainya. Sehingga ada kesadaran anak untuk tidak memulai ketergantungan judi online itu dan memahami itu adalah bagian dari sebuah kejahatan. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Kita bisa mengenali masalah itu dengan membicarakan secara ringan. Tidak langsung memponis, tidak langsung menghakimi, tidak langsung memberikan hukuman dan sebagainya. Sehingga anak bisa mengeluarkan apa-apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan sebagainya. Yang ketiga, buat variasi jadwal aktivitas keluarga. Jangan masing-masing sibuk. Misalnya salah satu yang harus kita dukung misalnya summer weekend. Bawalah keluarga kita, anak kita untuk summer weekend. Olahraga bersama, melihat misalnya mungkin sekarang adalah pantai pasir timbul. Kalau mereka senang olahraga, masukkan mereka ke kursus sepak bola atau kursus jalan kaki, sehingga mereka ditarik energi dan kesibukannya itu di luar ketergantungan dengan digital itu.
0: Okay.
2: Saya pikir ini sebuah strategi bersama kita Bang Jeki. Hmm. Bagaimana? Karena memang orang tua juga punya keterbatasan, yakin kita itu. Baik keterbatasan wawasan, keterbatasan waktu, keterbatasan ini sehingga. Nah, tetapi kalau ada kesempatan, varian-varian pendekatan seperti ini perlu kita terapkan kepada anak. Karena anak adalah harapan kita di masa tua, anak adalah generasi bangsa yang memang melanjutkan perjuangan bangsa ini dan mengisi kemerdekaan ini, ya. Dan ini juga harus berkualitas. Kalau tidak berkualitas menjadi orang yang sangat tergantung pada produk-produk digital, apalagi menjadi korban, ya. Ini tentunya menyebabkan anak itu nilai kompetitifnya di masa depan rendah sekali itu, Bang Jeki.
0: Okay.
2: Nah, yang kedua menurut saya mungkin lingkungan sekolah, karena sebagian sekolah, sebagian waktu anak juga ada di sekolah. Sekolah harus punya strategi yang dinamis, ya. Tidak hanya guru-guru itu kita hanya punya tanggung jawab menyampaikan materi, tetapi juga punya variasi-variasi. Jangan juga mencari jawaban yang instan ataupun cara pengajar instan dengan melihat anak melalui gadget, tetapi cari variasi-variasi yang memang gadget itu hanya menstimulasi saja, ya kan? Yang dikenal dengan brain rot itu, ya, ketergantungan otak kita kepada gadget itu. Bayangkan beberapa tes itu kita dengan anak sekolah saya melihat satu TikTok yang dari KDM itu, anak setingkat SMA gitu, nggak tahu misalnya 4x8 itu jumlahnya berapa, ya langsung mau cari HP-nya 4x8 itu berapa setingkat SMA itu. Artinya ini kan ada masalah, ini ada PR di ruang akademik itu berkaitan bagaimana tingkat ketergantungan otak pada HP itu harus kita putus, ya kan? Nah, ini yang menjadi ini saya merindukan sekali sebenarnya di daerah ini ada diskusi bersama kita Kominfo, mungkin Dinas Pendidikan, Dikbud dan sebagainya, dibuat strategi di mana yang di wilayah kebijakan sekolah yang bisa diterapkan sehingga anak-anak ini bisa membagi nih. Nah, ruang digital ini atau gadget dan sebagainya hanya menstimulasi, yeah, tidak menyerahkan isi otak kita kepada HP. Nah, ini yang ini saya juga kami dari Kominfo di MPLS kemarin bergerilya di beberapa sekolah, salah satunya misalnya SMA 3, SMA 2, kemudian SMK PDN, ya, untuk mengenali betul masalah-masalah yang ditimbulkan di ruang digital ini, Bang Jiki.
0: Oke, baik. Mungkin karena kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Strategi Kominfo ini mempersempit ruang judi online dan sekaligus closing statement terakhirnya, Pak, singkat saja nih, silakan.
2: Baik, Kominfo dan Komdigi secara teknis akan menyeleksi, ya, situs-situs yang membahayakan bagi generasi muda melalui pemblokiran situs-situs itu. Tetapi secara edukatif juga Kominfo juga menyasar kepada anak-anak generasi muda kita untuk membangun literasi. Bagaimana pertahanan yang terkuat itu adalah pemahaman kita terhadap resiko-resiko ruang digital yang negatif. Di antara banyaknya faktor-faktor positif yang bisa diambil dari ruang digital itu. Oleh karena itu, mari kita menggunakan ruang digital ini dengan kemampuan literasi yang kuat sehingga kita menjadi hebat, ya, di masa yang akan depan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Joni. Saya ke Bu Titin. Bu Titin, langkah apa? Apa langkah paling efektif begitu untuk mencegah anak menjadi korban? Mungkin sekalian closing statement terakhirnya, pesan juga kepada pendengar kita. Ibu, silakan.
1: Ya, langkah yang kita ambil, ya, sebagai orang tua, ya. Yeah. Sebagai orang tua, ya, dampingi anak dalam menggunakan gadget ini. Batasi waktu gadget, penggunaan gadget. Dan kita wajib untuk melihat apa yang anak sering dibuka di dalam gadgetnya. Di sana kan di dalam HP itu kan ada peran orang tua dalam TikTok atau di YouTube, nggak salah saya, ada peran orang tua.
0: Yeah.
1: Di situ kita ada di dalam pengaturan itu ada orang tua bisa melihat apa yang dibuka anak. Di situ kita orang tua harus lebih memahami bagaimana di dalam gadget itu sendiri. Kita harus belajar untuk melihat era sekarang. Jangan kita terpaku pada era kita, tapi era sekarang. Anak-anak sudah maju ke depan. Kita harus belajar juga untuk ke depan. Seperti itu. Nah, pesan saya, kurang lebih memahamilah anak memegang gadget tersebut. Dan untuk closing statement saya, yaitu kami dari Bunsel P3 AKB berharap anak-anak Sanggau ini bisa bijaklah dalam memahami atau menggunakan KP-nya, dan orang tua selalu mendampingi anak-anak. Karena kalau sudah anak yang terpapar, tidak ada kata penyesalan. Karena butuh biaya yang besar untuk mengobati anak ini. Butuh sekali. Tidak murah mengobati anak kalau sudah terpapar. Sebelum terpapar kita cegah. Kata orang, mencegah lebih baik dari mengobati. Itu saja dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Titin. Karena kalau kita melihat judi adalah jebakan yang bisa mengancam masa depan anak. Karena itu pengawasan orang tua, edukasi, dan peran pemerintah sangat penting untuk melindungi generasi muda. Semoga informasi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli, waspada terhadap lingkungan dan masyarakat juga. Sekali lagi terima kasih Ibu Titin Sumardi waktu dan kesempatannya. Ini selaku Kabid Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau. Selamat pagi Ibu, salam sehat.
1: Sehat selalu kita.
0: Baik.
1: Walaupun cuacanya berkabut ya,
0: sehat. Betul Ibu, karena apapun kegiatan dan apapun alasan di sana, intinya adalah sehat, itu yang pastinya Ibu ya.
1: Ya benar.
0: Oke, kemudian
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang ada mendengarkan kami pagi ini, salam sehat dari kami.
0: Siap, terima kasih Ibu. Kemudian Kadis Kominfo Kabupaten Sanggau, Pak Joni Irwanto, terima kasih juga waktu kesempatannya. Sehat terus Pak.
2: Siap, sehat terus untuk semuanya.
0: Baik, baik. Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan satu buah program acara di Sanggau Penyapa ini terkait dengan satu tema topik maksudnya jebakan judi online pada anak-anak. Dan masih ada terus informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
5: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memperlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau objek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebankan dari PPN. Informasi ini juga pendengar di situs resmi komdigi.go.id.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
8: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
7: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
8: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
7: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
9: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
7: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
10: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
11: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
12: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Era digital ini bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Jangan terlena mengomentari kehidupan orang lain, sementara kita hanyut dengan kata-kata tanpa realita. Selalu berhati-hatilah Anda dalam berkomentar. Kenyataannya, sosial media tidak seindah drama Korea. Jangan biarkan waktumu terbuang untuk gadgetmu. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media. Stop hoax, klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima. Jangan biarkan hate speech dan hoax jadi kebiasaanmu. Mulai dengan 1 jam tanpa sosial media dan bicaralah dengan orang terdekat Anda. Sudah bijakkah Anda dalam bersosial media?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
2: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah. Peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
7: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri.
4: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi berikutnya. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sanggau menampilkan berbagai produk pertanian dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026. Kepala DKPTPHP Sanggau Kubin mengatakan produk yang ditampilkan terdiri dari hasil pertanian segar maupun berbagai produk olahan. Ia menjelaskan produk pertanian segar yang ditampilkan diantaranya tanaman pangan hingga hortikultura. Melalui pameran tersebut, DKPTPHP ingin menunjukkan berbagai hasil pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Sanggau. Ia menerangkan selain produk pertanian segar, DKPTPHP Sanggau juga menampilkan produk-produk pertanian dalam bentuk olahan. Menurutnya, berbagai produk tersebut menjadi bagian dari kinerja sektor pertanian yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi kami atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
2: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya terkait dengan Dinas PUPR Kabupaten Sanggau menampilkan sejumlah alat konstruksi dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arung Belopah. PLT Kepala Dinas PUPR Sanggau Aris Sudarsono mengatakan alat yang dipamerkan merupakan peralatan yang digunakan dalam mendukung pekerjaan konstruksi dan pengujian infrastruktur. Selain menampilkan hasil pembangunan, disebutkan PUPR Sanggau juga memperkenalkan sejumlah alat yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Ia memaparkan peralatan tersebut diantaranya alat sondir untuk mengukur kondisi dan kedalaman tanah serta core drill untuk mengambil sampel aspal maupun beton. Lebih lanjutnya peringat Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani bersama rekan saya nantinya di Sanggau siang nanti. Saya Jeki untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Ada Bagus di meja operator, pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda dan sampai jumpa.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara. Punya suara yang keren? Percaya diri tampil di atas panggung? Ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, salam jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak kami di mana saja berada, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk hari ini Anda melakukan berbagai tugas dan aktivitas Anda. Saya Franciscus Albert menemani ruang dengar Anda pada edisi siar hari ini. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi ya, menemani siang Anda. Karena kami di Sanggau siang ini akan menghadirkan informasi-informasi terkini, program-program acara untuk Anda, khusus di hari Kamis. Kamis ya, hari Kamis katanya hari yang manis, jadi kita harus bawa dengan hal-hal yang manis. Ya, untuk siaran 20 Agustus 2026, dan kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kalau semakin hari semakin saya melihat di media sosial, di lingkungan tempat saya sendiri, ini perlombaan-perlombaan 17-an masih dilaksanakan, bazar-bazar UMKM juga masih banyak ada di beberapa tempat, dan euforia 17-an juga masih terasa gitu ya. Semoga dengan adanya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya, di tahun ini membawa semangat baru bagi kita untuk terus memupuk rasa nasionalisme kita gitu ya. Apalagi kita yang tidak jauh dari Malaysia, 2 jam kalau dari Sanggau, 2 jam lebih lah gitu ya. Kalau dari Antikong beberapa menit saja sudah sampai. Nah, ini menjadi salah satu tantangan tersendiri kita untuk bagaimana rasa nasionalisme bisa terus tumbuh di diri kita. Baik, saya akan hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda dulu untuk mendengarkan majalah udara untuk edisi siar hari ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Karena bagaimanapun moderasi beragama ini penting kita lakukan di kehidupan kita saat ini.

0: salam hangat untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu sehat, semangat belajar, dan tentu saja tetap menjaga sikap toleran di tengah keberagaman bangsa kita. Di edisi Majalah Udara kali ini, kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai kehidupan yang sangat penting, yakni tentang moderasi beragama dan bagaimana cara kita memperkukuh rasa toleransi antar umat beragama untuk memperkuat fondasi kedamaian dan juga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Melansir dari situs kemenak.go.id yang ditulis oleh Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin, MA, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Dari dulu hingga sekarang, pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran agama dengan tidak mengabaikan nilai-nilai keimanan. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menghargai perbedaan, menghormati keyakinan orang lain, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah belah. Sikap ini mengajarkan kita bahwa setiap agama membawa pesan kedamaian, kasih sayang, dan kemanusiaan. Karena itu, moderasi beragama bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap adil, bijak, dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita memegang teguh nilai-nilai moderasi, kita ikut memperkukuh rasa toleransi dan menjaga persaudaraan di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Indonesia yang damai dan harmonis dimulai dari kita, dari hati yang terbuka dan pikiran yang bijaksana.
1: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda pendengar bahwa Indonesia adalah negara keberagaman luar biasa? Ada lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa daerah, dan beraneka agama yang hidup berdampingan di satu wilayah yang kita cintai, Indonesia. Namun, keberagaman yang indah ini harus dijaga dengan semangat saling menghormati. Disinilah penting moderasi beragama. Moderasi beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, melainkan bersikap tengah, adil, dan tidak berlebihan dalam beragama. Sikap ini menuntun kita untuk memahami perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Dalam moderasi beragama, kita diajak untuk menghargai keyakinan orang lain tanpa kehilangan jati diri keagamaan kita sendiri. Seperti halnya, kita mungkin sering dengar bahwa semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Setiap ajaran suci menuntun umatnya untuk hidup damai dan saling menghormati. Seperti dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk berbuat adil dan tidak saling merendahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Dalam agama Kristen, Yesus Kristus mengajarkan kasih yang universal. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebuah pesan yang begitu indah tentang cinta tanpa batas terhadap sesama. Agama Hindu juga menanamkan nilai Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Artinya, setiap manusia sejatinya bersaudara dan harus saling menghargai. Dalam ajaran Buddha terdapat nilai luhur Metta, yaitu cinta kasih yang tulus kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Sementara dalam agama Konghucu terdapat ajaran Ren yang berarti sifat welas asih dan rasa kemanusiaan, dasar dari hubungan harmonis antar sesama manusia. Semua ajaran itu membawa pesan yang sama, yakni tentang kebaikan, kedamaian, dan juga kasih sayang. Maka marilah kita, generasi-generasi Indonesia, menjadikan nilai-nilai luhur dari setiap agama sebagai dasar untuk hidup rukun, menghargai perbedaan, dan menolak segala bentuk kebencian. Karena sejatinya, toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang menumbuhkan cinta dan kepedulian di antara sesama.

0: 101. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar, dalam kehidupan yang penuh warna ini, kita tumbuh di tengah berbagai perbedaan suku, bahasa, budaya, dan keyakinan. Namun, satu hal yang menyatukan kita adalah cinta sebagai sesama manusia. Cinta sesama tumbuh ketika kita mau menghargai perbedaan, mau memahami bahwa setiap orang memiliki cara dan keyakinan sendiri dalam menjalani hidupnya. Berikut, kita dengarkan statement tentang pentingnya cinta sesama dan sikap saling menghargai dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yanto SS yang merupakan penyelenggara Katolik dari Kabupaten Sanggau.
2: Tentang cinta sesama dan menghargai perbedaan. Untuk mencintai sesama dan menghargai perbedaan, kita harus memahami siapa aku, siapa dia, dan siapa itu kita. Bagaimana cinta sesama itu dapat dibentuk? Yaitu salah satunya adalah dengan menghargai perbedaan. Mari kita merenungkan, untuk cinta sesama dan menghargai perbedaan, kita harus tahu siapa aku, siapa dia, dan bagaimana posisi kita secara bersama-sama. Para pendengar yang berbahagia, pembaharuan relasi itu dimulai dari aku, yaitu dari hati kita yang terdalam. Allah memanggil kita untuk pertama-tama berdamai dengan diri sendiri. Ini bukan egois, bukan soal siapa aku, tetapi melainkan kesadaran bahwa kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Untuk memberi sesuatu kepada orang lain, maka kita harus memiliki sesuatu untuk diberikan. Misalnya, untuk mencintai orang lain, maka kita sendiri harus memiliki cinta itu. Jika hati kita penuh dengan kekecewaan, dendam, atau luka, maka kita pun sulit bagi kita untuk menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Misalnya seperti persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena itu maka, jika hati kita sudah ada rasa kekecewaan, rasa dendam, atau luka, maka kita akan mudah tersinggung. Nah, dalam kitab suci mengingatkan kita bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita akan baca dari kitab suci, yaitu berkaitan dengan siapa ciptaan Allah itu. Kita lihat dari Kejadian bab 1 ayat 27 menegaskan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ayat ini adalah fondasi yang mengajarkan bahwa setiap aku, setiap orang itu memiliki martabat yang luhur dan tak ternilai karena diciptakan oleh kasih Allah sendiri. Dan setiap pribadi itu memiliki kemampuan, memiliki perbedaan, dan memiliki hal-hal yang berbeda dari yang lain. Itu adalah satu kekayaan dalam diri setiap orang. Bahkan orang yang kembar pun dia tidak sama. Karena itu maka perbedaan di antara setiap orang itu adalah anugerah tersendiri dari Allah. Ini berarti bahwa setiap dari kita itu memiliki martabat yang luhur. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain. Karena setiap pribadi itu adalah pribadi Allah sendiri. Namun, seringkali kita lupa. Kita membiarkan dosa dan kelemahan menguasai diri kita, menyebabkan kita merasa tidak layak atau bahkan membenci diri kita sendiri. Pembaruan yang Allah tawarkan adalah pengampunan dan kasih yang memulihkan. Ia ingin kita melihat bahwa diri kita seperti dia melihat kita, sebagai anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu maka kita, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa tidak dihargai, ketika kita merasa kecewa, maka jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bersama untuk membangun cinta sesama dan menghargai perbedaan. Yaitu yang pertama berkaitan dengan cinta kasih. Cinta kasih dalam gereja itu dipandang sebagai satu hukum pertama dan utama di dalam gereja. Karena itu maka cinta kasih itu menjadi dasar untuk kita hidup bersama. Ketika orang mempunyai kasih, maka ia akan melihat orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ia melihat orang lain sebagai bagian yang tak terpisahkan, baik untuk kemajuan secara pribadi maupun kemajuan secara bersama. Karena itu maka mari kita membangun kasih dengan penuh rasa percaya diri bahwa kita adalah ciptaan yang paling sempurna dan ciptaan yang diinginkan oleh Allah untuk membangun dunia ini bersama-sama, bukan membangun dunia ini secara masing-masing. Semoga kita sekalian dirahmati oleh Allah sehingga kita bisa mencintai sesama dan menghargai perbedaan, setiap perbedaan pada diri kita masing-masing dan sesama kita, untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, untuk membangun cinta yang lebih besar, yaitu cinta kepada sesama dan kepada Allah sendiri.
1: Dari statement beliau, kita diingatkan bahwa cinta sesama dan menghargai perbedaan adalah inti dari kehidupan yang harmonis. Tidak peduli latar belakang atau keyakinan kita, sikap saling menghormati menjadi pondasi persaudaraan yang kokoh. Hal-hal sederhana seperti menghormati perayaan hari besar teman yang berbeda agama, membantu sesama tanpa membeda-bedakan, dan menjaga tutur kata agar selalu ramah adalah contoh nyata dari cinta sesama yang dapat kita praktikan setiap hari. Dengan meneladani pesan beliau, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menebarkan sikap toleran, menumbuhkan empati, dan menjadikan lingkungan sekitar lebih damai. Karena dari setiap tindakan kecil yang tulus, lahirlah persaudaraan yang kuat dan Indonesia yang harmonis.

Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Mari kita hargai perbedaan dan menjaga persatuan, karena kemajemukan adalah kekuatan kita.

0: 1.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Pendengar, keberagaman adalah salah satu kekayaan terbesar bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota hingga desa, kita hidup berdampingan dengan ragam budaya, adat dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan itu bukan alasan untuk terpisah, melainkan kesempatan untuk merayakan kebersamaan, dan disinilah letak keindahan hidup dalam harmoni. Untuk menegaskan indahnya kebersamaan di tengah keberagaman tradisi, berikut kita dengarkan statement dari Ustadz Amin Kurniawan yang akan membagikan pandangan beliau tentang pentingnya menjaga persatuan sambil tetap menghormati perbedaan.
5: Indahnya kebersamaan di tengah keberagaman tradisi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbeda-beda bahasa, tradisi, namun dapat disatukan menjadi satu kesatuan yang begitu indah yang dinamakan Nusantara atau Indonesia. Sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang terkenal dengan berbagai macam keberagaman budaya tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah kehendak Allah ataupun sunatullah yang tidak dapat kita ingkari, dan tujuannya adalah agar kita saling mengenal, bukan saling mencela, saling menjelekkan, dan saling mencari musuh. Keberagaman adalah sunatullah, ketentuan Allah yang tidak bisa kita tolak. Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam, dan bahkan ada yang albino. Namun itu semua adalah sunatullah yang tetap harus kita terima dan tetap kita laksanakan.
4: Dari pernyataan beliau, kita diingatkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dirayakan. Dengan saling menghormati dan menghargai tradisi satu sama lain, kita menumbuhkan rasa persaudaraan yang kokoh di masyarakat. Hal-hal sederhana seperti ikut merayakan tradisi teman, mendengarkan cerita budaya yang berbeda, atau bersikap terbuka pada perbedaan adalah wujud nyata dari cinta sesama dan toleransi. Semakin kita merawat kebersamaan di tengah perbedaan, semakin kuat pula persatuan yang menjadi pondasi bagi harmoni dan kedamaian bangsa. Mari kita jadikan sikap saling menghargai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena dari sana, lahirlah masyarakat yang damai dan bangsa yang bersatu. Pendengar, perjalanan kita dalam majalah udara kali ini mengingatkan kita pada satu hal yang sangat penting. Moderasi beragama adalah kunci hidup harmonis dalam keberagaman. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk bersikap seimbang, menghormati keyakinan diri sendiri, sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Sikap ini menumbuhkan toleransi, menepis konflik, dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Pesan hari ini sederhana namun memiliki makna yang kuat. Pertama, cintailah sesama tanpa memandang perbedaan. Kedua, hargai tradisi dan budaya yang berbeda, karena keberagaman adalah kekayaan bangsa. Ketiga, praktekkan nilai moderasi dalam tindakan sehari-hari. Bisa kita mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga masyarakat luas. Dengan menanamkan sikap moderasi beragama dalam hati dan perbuatan kita, kita ikut membangun Indonesia yang damai, bersatu, dan penuh kasih sayang. Terima kasih telah menyimak majalah udara kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa, keberagaman adalah anugerah, toleransi adalah pilihan, dan moderasi adalah jalan menuju harmoni. Saya Cindy Tarabila, salam hangat untuk Anda yang mendengarkan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jamur merang adalah salah satu kuliner dari Indonesia. Tapi tahukah Anda, jamur merang memiliki nama ilmiah Volvacea. Manfaat dari jamur merang mencegah pertumbuhan sel kanker, mencegah penyakit jantung, mengatasi radikal bebas, baik untuk penderita diabetes dan juga memperkuat tulang. Manfaat jamur merang bisa Anda dapatkan jika diolah dengan benar.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, benar-benar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz. Selanjutnya, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Armisen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang

0: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
2: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk dua kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Musa Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy Saad mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmoh, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Kita hadirkan informasi-informasi untuk Anda di siang hari ini. Ini kalau sudah di menit ke-33 jelang pukul 12, ini juga tandanya kita sudah sebentar lagi akan memasuki jam istirahat siang gitu ya. Ada yang mungkin sudah siap untuk menyantap makanan dengan menu-menu yang sudah direncanakan. Ada yang mungkin bingung gitu ya, mau menyantap menu makanan apa di siang hari ini. Semoga ada inspirasi yang mungkin bisa dijadikan inspirasi menu makan siang yang cocok di siang hari ini. Karena memang kalau kita melihat cuaca sendiri, angin yang lumayan berhembus membuat suasana siangnya tidak terlalu panas lah gitu ya. Tapi kalau melihat akhir-akhir ini kan memang Sanggau sendiri lumayan panas, dan apalagi di musim karhutla seperti ini, jadi debu asap ini menjadi salah satu kendala kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Tapi yang paling penting adalah kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan, minuman agar tidak terhidrasi gitu ya. Apalagi kalau menu makan siang yang banyak mengandung air, boleh mungkin menjadi salah satu rekomendasi yang bisa Anda santap di siang hari ini. Salah satu mungkin sayur asem ya, atau soto, atau sayur sop boleh gitu ya disantap di siang karena banyak mengandung air ya. Saya punya informasi dari portal kami rri.co.id. Anda juga bisa melihat informasi di sana, banyak informasi dari nasional hingga daerah ya. Salah satunya adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sanggau menampilkan berbagai produk pertanian dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat atau UMKM 2026. Kepala DKPT PHP Kabupaten Sanggau Bapak Kubin mengatakan produk yang ditampilkan terdiri dari hasil pertanian segar maupun berbagai produk olahan. Ia menjelaskan bahwa produk pertanian segar yang ditampilkan diantaranya adalah tanaman pangan hingga hortikultura. Melalui pameran tersebut tentunya ia dan pihaknya menunjukkan berbagai hasil pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Sanggau. Kemudian selain produk pertanian yang segar, DKP TPHP Sanggau juga menampilkan produk-produk pertanian dalam bentuk olahan ya, karena berbagai produk tersebut ini menjadi bagian dari kinerja sektor pertanian yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran. Nah, salah satunya kalau kemarin sudah dibuka pamerannya, Anda hari ini bisa mengunjungi kembali atau besok atau lusa gitu ya. Karena masih terus dilangsungkan kegiatan pameran Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arong Balopa Kota Sanggau. Ya, seperti yang tadi salah satu disebutkan, ada pertanian pangan yang di tampilkan dengan produk yang masih segar maupun olahan. Ini salah satunya ada di sana. Tapi masih banyak sekali produk-produk kita yang ditampilkan yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Sanggau ya. Anda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami yang dari kabupaten lainnya, kalau mau ke Pontianak atau mau ke daerah Sintang gitu ya, atau sebagainya, atau melewati Taman Arong Balopa, boleh singgah di sana ya, melihat pameran yang sedang dilangsungkan saat ini. Kami informasikan juga bahwa azan zuhur hari ini akan berkumandang pukul 11.45 waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan sambil menantikan Anda sedang menyiapkan menu makan siang atau sebentar lagi akan istirahat siang, juga akan kami hadirkan lagu-lagu menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong, @RRI_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau.

Mendengar selanjutnya pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas dan pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

katakan kepada mereka, "Mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan perbanyaklah harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh, ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami RRI Sanggau dan bersama saya Franciscus Albert di siang hari ini ya. Nah, kalau tadi saya sempat keluar sedikit merasakan bagaimana cuaca yang masih lumayan panas gitu ya. Apalagi kalau dilihat cuacanya tidak langsung menyengat tapi diam-diam membuat panas ya, karena memang dari karhutla sendiri juga salah satu penyebab sehingga kita merasakan lumayan panas cuaca di siang hari ini ya. Tapi jangan sedih, karena program Ragam Budaya akan menemani Anda. Saya juga akan setia menantikan Anda yang akan bergabung di layanan telepon, SMS, dan WhatsApp ya. Satu lagu dulu lah ya untuk membuka program kita. Saya akan hadirkan lagunya dari Padang dulu ya. Kita akan dengarkan lagunya Minta Dipinang berikut ini.
1: Sesudah minum

0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan program Ragam Budaya. Sesi pertama kita tunggu layanan telepon dan sudah masuk dari tadi ternyata ya. Saya terima dulu untuk layanan telepon yang pertama. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya,
0: Bang. Iya, halo Bang Eko di sana. Apa kabar, Bang?
1: Ya, betul sekali. Kalau di Semua Merah gimana cuacanya, Pak Albert?
0: Masih panas-panas, panas-panasnya agak-agak.
1: Iya, kurang lebih juga dengan di Perintis ya.
0: Aman terkendali ya, Bang Eko ya?
1: Iya, aman terkendali. Kalau cuaca di sini sama juga dengan di Semua Merah.
0: Iya, siap, siap.
1: Kurang lebih juga, Pak. Jauh jaraknya kok Semua Merah sama Perintis.
0: Iya, iya, Bang. Ini lagi istirahat siang ya, Bang ya?
1: Iya, iya, betul.
0: Lagu apa? Pasti lagu Padang ini ya.
1: Tadi pembukaan lagu Padang kan, sekarang lagu Padang lagi boleh kan?
0: Boleh, boleh, enggak apa-apa. Lagu apa nih?
1: Kalau begitu Bang Eko, lagu Cinta Jangan Dibeli.
0: Cinta Jangan Dibeli. Cinta jangan dibeli gitu ya.
1: Maksudnya cinta jangan dibeli gitu. Dari Lia Amelia ya, Bang ya.
0: Oke, langsung muncul ini.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Yang pertamanya buat Mbak Molan si Pak Empat Kayu Lapis.
0: Ya.
1: Buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya.
0: Ya,
1: amin. Buat Mbak Yuni juga yang di Lanang, udah jarang Mbak Yuni gabung kayaknya nih.
0: Ya, jarang dengar.
1: Buat Mbak Boboy. Buat Mbak Sisil juga jarang juga, Mbak Sisil di Mbaung digabung juga nih. Ya. Masih tetangga anu juga RRI juga nih.
0: Mbak Sisil ya.
1: Satu dengan Bang anu ini Bang Teguh kalau salah dia.
0: Oh iya, orang Sungai Mawang ya.
1: Enggak di anu tuh di Mbaung.
0: Mbaung. Oh iya ya.
1: Kalau Yuli itu di Sungai Mawang, kalau Mbak Sisil di Mbaung. Tetangga Bapak Albert.
0: Tetangga sebelah.
1: Kampungnya tetangga gitu. berdekat kampungnya itu Sungai Mawang sama anu kan berdekatnya Bapak Albert.
0: Apanya?
1: Anu tuh sungai-sungai Mawang sama Mbaung tuh berdekat ya, Pak, kampungnya tuh berdekat ya gitu.
0: Iya.
1: Terus buat Ayi yang di Sompu.

0: ใจเก็บโป้บัดกะลงBuat Bang Yoto RJ yang lainnya dirangkul aja bangnya dari Asap Bezit. Buat abang terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga, terima kasih ya. Ada Bang Eko penelpon pertama ya di sesi yang pertama. Kita ke Bung Ganteng di sana. Ada Bung Lanius. Halo, selamat siang Bung Ganteng.
2: Halo, selamat ya. Siang Ragam Budaya Bung Ganteng.
1: Bung Ganteng,
2: apa kabar Bung Albert?
1: Kalau saya sehat-sehat, semangat juga. Bung Ganteng di sana bagaimana? Sehatkah?
2: Ini kabar informasi ini ada kabut asap nih.
1: Oh, kabut asap sudah semakin tebal.
2: Ya enggak terlalu tebal sih, cuman adalah gitu tebal, ada gitu tebal sekali ada sih pokoknya. Kalau kayak lepas tuh kayaknya udah enggak enak gitu.
1: Ya ya, itulah kualitas udara kita sudah dikatakan sudah tidak sehat itu.
2: Itulah Bung, kita ini gimana ya? Kita ini serba salah ya. Masyarakat ini kadang-kadang nggak mengerti gitu loh. Ketika musim kemarau, cobalah dosa bakar-bakar, begitu ya Bang ya.
1: Iya iya iya. Tapi tidak semerta-merta masyarakat juga yang salah sih. Ada mungkin ya, beberapa kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan kondisi pembakaran hutan sehingga mungkin dibarengi membakar juga gitu ya. Ya, banyak faktor yang terjadi juga sehingga kabutnya agak sedikit tebal beberapa hari ini ya, Bung ya.
2: Iya. Karena gini, Bung, ini apa ya? Dari kemarin, Bung.
1: Ya. Halo? Ya, ya. Oke, Bung Lanius lanjut.
2: Dari kemarin tuh memang kemarin waktu yang lalu sih enggak begitu tebal sih, tapi ini sekarang tebal. Enggak begitu tebal, cuman ini adalah bau-bau asapnya itu.
1: Oke, ya gitu. Siap-siap. Oke,
2: okay, lah kalau gitu. Ini cuacanya cerah hari ini di sini.
1: Iya, sama di sini juga cerah, Bung Lanius ya.
2: Oh iya. Oke, lagunya Bung ya?
1: Lagunya apa nih, Bung Lanius?
2: Ah, lagu Jawa, Bung. Ini agak sedikit keroncong juga nih.
1: Oh, apa
2: lagu
1: tuh
2: lagu Jawa? Agak-agak Jawa keroncong ini. Itu apa? Dari Mahesa featuring Vitalvia, judulnya itu Ojo Selawase.
1: Ojo Selalasi, artinya apa nih? Tahu nggak nih?
2: Kalau ojo itu jangan apa namanya, jangan jadi orang itu apa ya? Dia bilang itu mungkin tidak mencintai seseorang lah, begitulah. Mungkin dalam pasangan hubungan kali, pasangan suami istri, hubungan pasangan kekasih, seorang kekasih itu dia mau.
1: Mahesa begitu. Sama siapa tadi? Featuring siapa?
2: Featuring Vitalvia.
1: Vita. Oke.
2: Ojo apa? Selawase.
1: Ojo selingkuh gitu ya?
2: Bukan, itu bahasa Indonesia itu. Ojo Selawase kalau enggak salah.
1: Nah, ini di sini malah enggak muncul ya. Mungkin nanti boleh dikirim nanti ya.
2: Oh, boleh. Siap. Oke. Okay. Iya. Salamnya kita rangkul aja ya, Bung ya.
1: Oke. Okay.
2: Yuk, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang. Terima kasih ada Bung Lanius di layanan WhatsApp yang mau gabung di telepon. Oke, okay, saya langsung angkat. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Siang. Apa kabar Bang Albert?
1: Siang juga, kabar saya sehat. Mbak Maula kah ini?
3: Betul.
1: Iya, mantap sekali.
3: Cuaca panas berasap.
1: Apa tadi?
3: Panas berasap. Panas tapi asap.
1: Iya, campur gitu ya.
3: Di sini ramai-ramai bakar ladang semua orang lah.
1: Iya, karena cuaca pas lagi panas-panas, jadi kalau bakar tuh kata orang tuh ladangnya bisa masak gitu ya, tidak mentah gitu ya. Ya. Bagaimana dapat lagu apa nih lagu kita?
3: Apa ya?
1: Apa tuh?
3: Lagu itu ya. Hatiku Merampau ya.
1: Hatiku Merampau. Lagu dari siapa ini? Betul kah ini judulnya Merampau? Hatiku Merampau. Kalau nggak salah ini liriknya ya, bukan judulnya ya.
3: Apa judulnya tuh?
1: Hatiku Merampau. Yang muncul malah Hidup Merampau ini.
3: Hidup Merampau.
1: Dari ini lagu Dayak, lagu apa nih?
3: Entah. Lagu apa?
1: Takutnya nanti yang saya putarkan lagu dangdut malah.
3: Bukan.
1: Bukan ya.
3: Itu Bang Albert.
1: Coba nyanyi dulu lagunya sedikit.
3: Hatiku merampau.
1: Saya juga
3: rindukan
1: uang. Itu lagu Daya Iban. Saya juga mikirnya lagu itu kan. Takutnya salah judulnya lagu Iban ya. Kalau di sini Hidup Merampau judulnya ya.
3: Hidup okay. Merampau. Itu aja Bang Albert. Iya.
1: Oke, okay, siap. Mm-mm.
3: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis.
1: Ya.
3: Yeah. Ayu susah senang di Sompu sama Nek, semoga sehat selalu.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm.
3: Bunda di Subah Sambas, semoga sehat selalu. Mak Boboy, ayo gabung Mak Boboy, Bang Joto, yang lain dirangkul aja.
1: Oke.
3: Okay. Buat Bang Albert, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Ya, sehat selalu selamat juga. Selamat siang, sama-sama, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke WhatsApp lagi. Halo, selamat siang Bang Marcel.
4: Halo Bang Albert.
1: Ya. Selamat siang Bang Marcel, di WhatsApp terhubung bersama kami. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Sehat. Lagi di mana nih?
4: Panas bedengkang.
1: Panas bedengkang. Lagi di kebun sawit kah, kebun ladang kah, di mana nih?
4: Lagi di lahan sawit, ngerjakan lahan orang nih Bang.
1: Lagi di lahan sawit, oke. Kita dengar-dengar lagu daerah biar lebih semangat ya Bang ya.
4: Betul Bang, biar ada semangatnya nih. Panas, ada angin-angin lagi di bukit nih Bang.
1: Pas ya, mau dengar lagu apa nih Bang Marcel?
4: Gimana Bang?
1: Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu ini aja lah, Dayak Ganteng dari Dino Ame, kalau bisa Bang.
1: Cocok ini buat goyang-goyang gitu ya di siang yang panas ya.
4: Betul Bang, walaupun di padang apa nih, padang ladang nih penuh dengan tunggul-tunggul yang masih bakar nih.
1: Ya ya. Baik, lagunya sudah saya siapkan ini Bung. Salamnya
4: okay,
1: mungkin.
4: Oke Bang, salamnya buat ini ya Bang Pael yang di Beliau. Itu Bang Pael Beliau tuh dari mana tuh nanti tuh?
1: Bang Pael.
4: Iya, Beliaunya di mana Bang Pael tuh? Kita salam ya sama Bang Pael ya.
1: Spesifiknya di mana gitu ya?
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Oke, itu aja ya Bang.
1: Oke, siap.
4: Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bung Marcel di penelpon WhatsApp kita gitu ya. Kita gantian ke telepon lagi. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Albert.
1: Ya, selamat siang Mbak Kakung. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Bang.
1: Iya. Pontianak masih aman kah, Mbak?
0: Ya, sepertinya kurang lebih dari daerah-daerah lainnya hampir ada sama, walaupun tidak sama persis tapi hampir sama begitu Bang.
1: Hampir sama, ya.
0: Iya. Agak-agak panas, kadang-kadang matahari juga ketutupan
1: gitu. Ketutupan. Panasnya itu enggak yang langsung tapi kayak pelan-pelan panas gitu ya Mbak.
0: Iya, betul-betul
1: ya, ya. Mbak, sayang banget ini sudah ada 4 lagu. Kalau lagu Mbak saya tampung saja enggak apa-apa ya.
0: Iya, iya benar. Mudah-mudahan masih terputar, enggak apa-apa
1: lah. Apa lagunya Mbak?
0: Lagunya aja carikan Wong Deso dari Sony Joss aja.
1: Wong Deso Sony Joss, oke.
0: Iya.
1: Sudah ya, muncul.
0: Salamnya, sahabat salam dulu Bang ya.
1: Ya silakan.
0: Ya, sahabat salamnya untuk Mbak Mol, atau Bang Eko juga, untuk Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Yuli juga, Mbak Yuli juga, Dato Uban, Bang Fael, juga untuk Bang Marcel, Doranius, yang lainnya dirangkul aja di ABC.
1: Ya. Ini Mbah lagunya lagu dangdut ternyata ya Mbah ya.
0: Itu asalnya juga dangdut ya.
1: Iya dangdut di sini.
0: Begitu ya udah diganti aja di kebet aja lah. Cintaku sekonyong-konyong koder.
1: Cintaku sekonyong-konyong koder. Oke.
0: Iya. Ya udah kayak itu udah udah sama bertugas sampai tuntas, udah sehat selalu, selamat siang.
1: Yo, selamat siang juga, terima kasih. Ada Mbah Kakung di Kuburaya ya. Kita ke WhatsApp lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Halo, halo. Sugeng siang Kakak Buda ya Bang Albert.
1: Sugeng siang, rupanya diselip ya Mbak Miati ya.
5: Perlu kesabaran nih Bang Albert.
1: Tadi Mbak Miati nelfon.
5: Dari awal loh, baru iya. Kena akhir penelpon kelima kan.
1: Saya tadi pas apa namanya nelpon di telepon biasa Mbak Miati masuk kan. Setelah saya tutup lagi telepon biasa, tiba-tiba Bung Marcel lagi yang masuk ya. Keselip-selip.
5: Perlu kesabaran nih.
1: Iya. Gimana kabarnya hari ini, sehat kan Mbak Miati?
5: Alhamdulillah sehat, cuman enggak keluar tuh rasanya panas di mata nu Bang Albert.
1: Iya.
5: Apa? Kabutnya tebal lagi kan?
1: Makin tebal kemarin, kuat iya, sekali tebalnya.
5: Iya, pakai masker kalau kacamata tuh saja. Nggak mau keluar Bang Albert rasanya, yeah, kalau nggak yeah. Penting.
1: Iya yeah, benar-benar. Mending di rumah saja gitu ya.
5: Harus banyak konsumsi air putih Bang Albert.
1: Biar nggak mudah sakit ya Mbak Miati ya.
5: Iya. Di dalam rumah aja rasa sesak napas Bang Albert.
1: Itulah harus apa ya, harus lebih banyak narik nafas biar teratur lah gitu ya Mbak Miati ya.
5: Tetap nafas panjang-panjang
1: keluarkan
5: gitu Bang.
1: Iya ya. Kalau yang aktivitas berat tuh apalagi nafas agak susah-susah tambah aktivitas berat jadi lebih apa ya payah gitu ya.
5: Untung Mbak hari ini pun hari libur anu libur Bang Abet, anak sekolah kan lagi ini ada kegiatan di gedung GPU tuh.
1: Iya ya.
5: Sebagian.
1: Iya, baik. Mbak Miati masih lagunya saya kan? Tampung nggak apa-apa ya Mbak Miati ya?
5: Iya nggak apa, ini terakhir pun ditunggu nih Bang Albert. Selalu sabar Bang Albert.
1: Amin amin, selalu sabar selamanya gitu ya.
5: Manggil hujan Bang Albert, udan deras ya Bang Albert?
1: Udan deras.
5: Udan dari deras siapa? Dari Sony Joss ya.
1: Sony Joss juga, oke.
5: Baik. Biar hujan nanti malam Jumat, siapa tahu mau hujan lebat-lebat nanti Bang Albert.
1: Ini lagu dangdut Mbak Miati?
5: Nggak.
1: Nggak tah?
5: Lagu Jawa itu Bang Abed.
1: Tapi tulisannya Sony Joss Udan Deras Dangdut. Nah kayak gitu gimana tuh?
5: Dangdut kah? Kalau dangdut itu jalan nandur sabar cak lah.
1: Nandur ya.
5: Nanam kesabaran Bang Abed.
1: Biar lebih panjang ya. DJ Arwo ya ini ya?
5: Iya DJ Arwo.
1: Oke.
5: Okay, salamnya di Ranggo cak Bang Abed. Kalau siang tuh salamnya di Ranggo cak Bang Abed.
1: Salamnya malam ya. Biar nggak panjang ya.
5: Soalnya waktunya enggak panjang Bang Abed.
1: Iya, siap-siap.
5: Iya, makasih Bang Abed ya, selamat bertugas. Nanti coba lagi Pro Dangdut ya.
1: Yo, selamat siang, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Sami-sami Mbak Miati di sana ya. Meskipun di tengah kabut asap yang semakin tebal saat ini, bagi sebagian orang yang mungkin sudah merasakan dampaknya begitu besar, pernapasannya agak susah, jangan lupa untuk kalau keluar menggunakan masker gitu ya. Kemudian juga mengatur nafas dengan sebaik-baiknya, lebih panjang lagi menarik nafasnya, banyak-banyak mengkonsumsi air putih, jangan lupa olahraga sedikit saja, karena rasanya kalau sudah kondisi panas seperti ini kan badan kita agak terpacu untuk keluar keringat gitu ya. Tapi keringatnya kalau ditahan-tahan juga akan susah nanti buat badan jadi sakit gitu ya. Mending keluarkan lewat olahraga atau mungkin berkebun di depan rumah, nyapu rumah gitu ya. Nyuci piring sudah lumayan membuat berkeringat. Sedikit saja yang penting ada lah gitu ya, supaya sirkulasi dalam darah kita juga bagus. Darah kita bisa lebih mengalir dengan stabil gitu ya. Kemudian badan kita tidak terlalu berat untuk dibawa beraktivitas ya. Sehat-sehat semuanya, dan kita nikmati sama-sama lagu-lagu yang sudah masuk di playlist kami di sesi yang pertama ya. Kita akan nikmati lagu-lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami RRI Sanggau di program Ragam Budaya.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu daerah yang masih di request oleh pendengar kita di sesi yang pertama tadi. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.

Ya, dua lagu Dayak Ganteng kemudian lagunya Hidup Merampau sudah Anda dengarkan dua lagu tadi. Kemudian yang pertama tadi ada juga lagunya Cinto Jandi Bali dan juga Ojo Nguber Walisi ya. Baik, masih di program Ragam Budaya sesi penutup saya cukupkan ya, karena lagu kita masih tersedia ada dua. Kemudian pesan singkat sudah ada yang masuk juga, saya akan bacakan. Ini dari siapa ya? Selamat siang Bang Albert, Biyul mau request apa nih? Mau request lagunya Nasib Kerja Sawit. Salamnya buat Mama Indah, Wanusu, Kak Yuli. Maaf baru gabung nih, buat abang yang baca terima kasih. Cuaca panas, debu, kabut, asap katanya. Oke, terima kasih juga. Dan kita cukupkan ya program Ragam Budaya, karena ini sudah jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena nanti pukul 13 kami akan hadirkan juga Warta Siang. Ya, informasi-informasi siang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di mana saja Anda berada ya. Tetap di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: cabai ini juga karena kerepotan dalam rangka penyediaan air untuk tanaman cabai. Nah, ada kekhawatiran kami, ya mudah-mudahan tidak terjadi dalam rangka produk.
1: Apa tanggap terkait dengan misalkan ada pengaduan, pengujian lab.
2: Warta siang selengkapnya, pendengar dan pemirsa, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, sekitar 70% pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 di Taman Arong Balo Pasanggau merupakan kaum perempuan. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan, tingginya partisipasi perempuan terlihat dari dominasi pelaku usaha perempuan dalam kegiatan tersebut. Ia menilai perempuan memiliki kreativitas dan inovasi yang kuat dalam mengembangkan usaha UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM perempuan menjadi salah satu ujung tombak dalam menghasilkan berbagai inovasi produk. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau menjadikan pameran Sabang Merah sebagai salah satu agenda rutin untuk mendorong perekonomian daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena juga berharap kegiatan pameran yang melibatkan pelaku UMKM dapat terus berlanjut pada berbagai event pemerintah Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan mencintai produk lokal Sanggau agar semakin dikenal lebih luas lagi. Berita selanjutnya, kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mengantisipasi potensi gangguan produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman cabai. Kepala DKP TP PHP Sanggau, Bapak Kubin, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan air bagi petani demi mempertahankan stabilitas produksi dan mencegah gejolak dari harga di pasaran.
3: Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKP TP PHP Sanggau, Kubin, mengatakan salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ia menyebut kondisi musim kemarau menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau.
0: Melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan dalam rangka penyediaan air untuk tanaman cabai. Nah, ada kekhawatiran kami, ya mudah-mudahan tidak terjadi dalam rangka produksi tanaman cabai ini, produksi buah cabai, mudah-mudahan tidak ada gangguan sehingga terpenuhi kebutuhan pasar.
3: Menurut Kubin, ketersediaan air menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Yang memaparkan stabilitas produksi penting agar tidak terjadi gejolak harga di pasar. Okto Frandi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan apresiasinya kepada seluruh UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah dalam kegiatan Festival Rakyat UMKM di Taman Arong Balopa, Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak UMKM untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas dan memperkuat daya saing sehingga UMKM Sanggau semakin berkembang dan sejahtera. Yohanes Ontot juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, menggunakan, mempromosikan produk lokal Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen terus menciptakan ekosistem UMKM yang semakin kuat melalui peningkatan kualitas produk, kemudahan akses pemasaran, digitalisasi, penguatan pengembangan UMKM atau kelembagaan UMKM, kemudian peningkatan kapasitas SDM, hingga perluasan akses pembiayaan. Menurutnya, UMKM tidak hanya membantu perekonomian masyarakat saja, tetapi juga turut menjaga stabilitas inflasi di daerah. Informasi selanjutnya, Kabupaten Sanggau masih bergantung pada laboratorium eksternal untuk melakukan pengujian sampel lingkungan. Nah, kondisi ini juga membuat proses pemeriksaan kualitas lingkungan harus melibatkan laboratorium di luar daerah sesuai dengan kebutuhan pengujian.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mendorong pembangunan laboratorium lingkungan mandiri untuk mempercepat pengujian sampel. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sanggau, Yesaya Paulo Rosipe Antang Obe menyampaikan, saat ini DLH Sanggau masih bergantung pada laboratorium terakreditasi di Pontianak dalam menangani laporan dugaan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut membuat proses pengujian sampel membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ia menilai keberadaan laboratorium mandiri diperlukan agar respon terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain mempercepat pelayanan, ia menyebut laboratorium lingkungan mandiri dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Fasilitas tersebut dapat melayani pengujian limbah dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.
1: Perlunya kita memiliki lab case ya, lab link laboratorium lingkungan. Jadi selain, jadi kita bisa cepat tanggap terkait dengan misalkan ada pengaduan. Pengujian lab, jadi kita di Sanggau tidak bergantung dengan laboratorium di Pontianak lagi. Jadi bisa juga jadi sumber PAD juga. Misalkan anggap saja ada 200 perusahaan di Sanggau dan semua di Sanggau itu kan potensi PAD kita.
4: Obob mengatakan, usulan pembangunan laboratorium lingkungan mandiri telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Baperida. Rencana tersebut kini masih dalam tahap analisis dan kajian dengan harapan dapat direalisasikan tahun depan. Wulandari melaporkan.

Ya, pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sanggau waspadai gangguan produksi cabai. Sanggau juga bergantung dengan laboratorium eksternal untuk uji lingkungan. Saya Franciscus Albert, pendengar dan pemirsa, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri.

0: saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat. Busa di Kanala Juo. Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: bersama kami di satu RB Sandal, di mana di bulan Sandal.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

Hai Prusis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Ya, pendengar, jelang pukul 13.31 waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk menyimak program Prodangdut ya, untuk Anda yang sedang menyimak kami di mana saja berada. Dan untuk program Prodangdut sesi yang pertama, kita akan hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hidup ini memang indah.
3: Indah apanya, amat, amat.
2: Memang indah hidup ini.
3: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
2: Oh, Johnny, dari mana kau?
3: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
2: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
3: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
4: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa di sampingku, di depanku?
1: Semoga
0: penak di pelukanku. Tarik ses. Semongko.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lho benak nih.
1: Begengge.
0: Aha Jaya. Semongko. Tareses. Kini.

0: di sini ada Pak Lurah.
1: Ya, ini Nanggung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, sesi pertama kami buka untuk layanan telepon. Baik, sudah ada yang masuk di sesi yang pertama. Halo, selamat siang. Oke, terputus, coba lagi mungkin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, sukeng siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, masih sama sehat.
1: Masih sama sehat selalu.
0: Dan penelpon pertama ya Mbak Miati ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, iya, ditunggu-tunggu nih Bang Ngepet.
0: Iya, mau dengar lagu apa nih Mbak Miati?
1: Lagunya Gubuk Bambu, apa? Ini loh, Rumah Bambu, tuh Gubuk Bambu dari ini, Evita Mala.
0: Gubuk.
1: Rumah Bambu kalau serem banget ya.
0: Gubuk Bambu, Evita Mala ada juga nih. Rumah Bambu ya?
1: Rumah Bambu.
0: Oh iya.
1: Oke, salamnya dirangkul ya, dari asam macet tempat terkecuali Bang Abed ya.
0: Iya.
1: Bagi-bagi teman yang di belakang masih kantri banyak Bang Abed.
0: Siap, siap.
1: Untuk Bang Abednya tempat bertugas, jaga kesehatan selalu ya.
0: Iya, Mbak Miati juga sehat.
1: Terima kasih. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Mbak Miati. Kita ke Bu Marcel. Ya, halo, selamat siang Bu Marcel, Pro Dangdut.
2: Selamat siang Mbak Albe, Prodang Dudang Dua kita.
0: Iya, kembali lagi bersua dengan Bung Marcel di sana ya. Masih aman Bung Marcel?
2: Masih aman banget, masih
0: okay. Semangat
2: nih, makin dasarnya kan nih.
0: Kita dengarkan lagu dangdut lagi, mau request yang mana ini Bung?
2: Request lagu ini aja lah Bang, apa? Apa dan dosaku sayang.
0: Apa judulnya tuh?
2: Apa ya, lupa kan Bang.
0: Itu kalau itu kan liriknya ya jarang goyang ya, mungkin ya.
2: Oh, jarang goyang, jarang goyang.
0: Oke, okay, siap-siap. Lagunya sudah saya siapkan.
2: Bang Albert Selang buat Bang Yati tadi.
0: Oke.
2: Buat orang-orang yang lain di Rakyat.
0: Ya, oke, okay, baik.
2: Oke Bang, ya gitu aja Bang. Siang, ya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Kita. Terima kasih ada Bung Marcel di sana sudah bergabung. Lagunya Jaran Goyang ya. Kita ke layanan telepon. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Kakung.
3: Iya, Bang Albert.
0: Oke, Mbak Kakung penelpon ketiga ya.
3: Masih bisa lagu Bang?
0: Masih Mbak, mau dengar lagu apa nih Mbak?
3: Lagunya dari LP Sukesi Bang. Judulnya Cinta Pertama.
0: Evi Sukaisi ya.
3: Iya, Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama. Oke. Lagunya sudah siap.
3: Ya, salamnya untuk Bang Albert dan untuk semua pendengar ya. Dalam pasar kecuali mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Ya, abis ini kita goyang sama-sama dengar lagunya ya Bu. Mbah ya.
3: Iya. Selamat untuk Albert Suta. Sehat selalu, ya. Sukses selalu. Selamat siang.
0: Selamat siang Mbah. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Selanjutnya di layanan telepon kita masih tunggu satu lagi ya. Di WhatsApp juga masih belum ada yang masuk. Oke, di layanan telepon. Halo. Selamat sore.
4: Selamat sore, Bang Albert.
0: Selamat sore Prodang juga.
4: Adalah kita.
0: Iya, ini dari Sungai Mawang kah?
4: Tahu juga.
0: Gimana kabarnya Mbak Yuli ya?
4: Ya, puji Tuhan baik Abang, sehat.
0: Sehat.
4: Cuma cuaca ini yang enggak bersahabat sama sekali.
0: Asap iya. Debunya masih.
4: Enggak sehat untuk kita hirup udaranya Bang.
0: Ya, ya. Tapi kondisi badannya masih aman ya?
4: Puji Tuhan sehat.
0: Baik. Ya. Ya, semoga selalu sehat. Mau dengar lagu apa nih Abang cocok nih?
4: Sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin amin.
4: Lagu ini Bang,
0: apa
4: Gala-gala
0: nih?
4: Tia dari Tia.
0: Oh, lagu ini Gala-gala.
4: Iya, Gala-gala dari Tia Bang.
0: Gala-gala Tia. Oke, lagunya sudah ya. Saya siapkan.
4: Salamnya buat Mbak Kakung dan semua pendengar setia RRI dimanapun berada.
0: Ya.
4: Buat Abang, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Baik, salam sehat juga. Terima kasih. Ada Mbak Yuli, ya baru saya bergabung. Baik, kita break dulu sebentar. Sudah ada beberapa lagu yang sudah masuk di playlist sesi yang pertama ya. Kita nikmati saja lagunya, dan semoga pekerjaan aktivitas Anda, meskipun cuacanya lumayan luar biasa menyengat gitu ya, tapi semoga terus dinikmati ya. Dan kita berdendang-dendang mungkin ya, lagu dangdut bisa menjadi penyemangat kita yang sedang melakukan berbagai aktivitas di siang hari ini. Tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz.
5: Dangdut adalah kita.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Intermezzo. Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
1: Intermezzo.
3: Wah, Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
4: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
3: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
4: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
3: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
4: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
3: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
4: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
5: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kita masuk ke sesi yang kedua dan sudah masuk di menit 12 ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesi yang kedua kita gantian. Kalau tadi sudah di WhatsApp call atau juga layanan telepon gitu ya, kita akan ke WhatsApp chat dan juga SMS. Ya, bisa di 0811 5756494 untuk semua pendengar yang sedang monitor di sore hari ini, siang menjelang sore gitu ya. Dimana saja Anda berada, di Pro 1 RRI Sanggau, baik yang sedang menyimak kami di streaming juga atau di aplikasi RRI digital ya. Baik, yang nelpon kita tidak terima dulu karena kita akan fokuskan untuk WhatsApp, chat, dan SMS saja ya. Baik, yang pertama ada dari Putra Segitiga Selatan ya. Merdeka, merdeka katanya. Abang Albert, Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Lagunya Pagar Makan Tanaman dari Mansur S, dari Abang Putra Segitiga Selatan di Tanjung Kapuas ya. Apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Pakai salamnya Eko, Aikepo, Pak Belalang, Aijamur Sawit, Mola, Kayu Lapis, Abang Madun, dan lain-lain ya. Pakai Abang Albert, banyak rezeki, cepat punya rumah, dan makasih katanya. Baik, terima kasih juga ya. Sehat-sehat di sana, banyak rezeki juga ya. Lagunya saya siapkan dulu. Pagar Makan Tanaman dari Mansur S.

Ya, baik, kita ke pesan singkat selanjutnya. Ada siapa lagi nih? Yang akan bergabung layanan telepon nanti kita terima di sesi selanjutnya ya. Mohon maaf untuk sesi ini kita gantian dulu dengan layanan SMS atau di WhatsApp chat ya. Oke, yang kedua ada siapa ini? Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang menjelang sore Paman Sam ya, Balai Karangan Sekayam. Wah, ini ketemu Paman Sam lagi ya. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut katanya. Salamnya semoga sehat selalu dan kompak selalu. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut adalah kita. Cuaca di Balai Karangan haredang katanya. Lagunya apa ini? Lagunya apa? Mencari Alasan ya, dari DJ Remik. Oke, nanti saya akan siapkan lagunya ya.

Ya, baik, selanjutnya kita ke pendengar yang juga sudah bergabung di WhatsApp. Pro Dangdut Dangdut adalah kita, lagunya Dia Lelaki Aku Lelaki dari Imam S. Harifin. Salamnya dari A sampai Z buat yang baca. Sisil ucapkan terima kasih, selamat siang katanya. Oke, selamat siang. Ada Mbak Sisil bergabung di WhatsApp baru saja ya. Lagunya Aku Lelaki dari Imam S. Arifin. Oke.

Baik, ada yang bergabung juga di WhatsApp baru saja masuk dengan siapa ini? Halo Bang, saya pendengar baru. Tolong dong katanya, apa ini? Tolong dong putarkan lagunya Nasi Padang, Bang. Ya, lagunya untuk semua pendengar saja. Terima kasih, selamat siang, Bang. Salam untuk semuanya saja katanya. Oke, ini dengan siapa ya? Tidak ada namanya. Boleh nanti di lain kesempatan kita bersua lagi ya. Nanti boleh disebutkan namanya dari mana ya.

0: Oke, nampaknya sudah cukup ya untuk sesi yang kedua. Lagunya cukup lengkap sudah ya. Saya akan siapkan beberapa lagu yang sudah masuk ya, yang sudah di request oleh pendengar kita tentunya di sesi yang kedua ya. Termasuk tadi nasi padang ya. Nasi padang kalau dimakan siang-siang enak juga gitu ya. Dan apalagi dengar lagunya jadi tambah cocok ya. Oke, lagunya sudah pas, ada beberapa lagu yang sudah masuk di playlist kita dan kita nikmati sama-sama ya, pendengar di mana saja berada yang sedang melakukan aktivitasnya, tugasnya ya, semoga kita doakan semoga terus sehat, bisa berjalan dengan lancar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan hari ini gitu ya. Tetap bersama kami di 97 MHz bersama saya Albert dan juga tim Sanggau siang ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nyem-nyem. Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Berarti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
4: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apa itu replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Berarti cowokku bisa direcycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Ya, selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Kita di sesi terakhir di program Prodangdut edisi hari ini ya. Dan harapannya semoga Anda terhibur ya dengan program Prodangdut yang sudah kami hadirkan. Kita terima dulu sebelum kami tutup ya. Ada beberapa pendengar yang sudah masuk di layanan telepon. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat sore. Selamat dengan siapa? Ya,
2: Prodangdut adalah kita, Bung Ganteng.
1: Oh, ada Bung Ganteng ternyata. Kira siapa tadi ya?
2: Oh iya, ini ya. Lagi apa? Mama lagi ngobrol sama tetangga.
1: Oh gitu.
2: Samping ya. Tadi itu mau gabung tuh pas lagi ini, Bung, kepergian sebentar tadi tuh.
1: Iya.
2: Oke, gimana nih lagunya?
1: Lagunya apa nih, Bung Lanius?
2: Ah, dari ABM Ngesti, judulnya Patuhi Peraturan.
1: Abeng Ngesti, Patuhi Peraturan, oke.
2: Okay. Iya, ini lagu ini bercerita tentang ini, Bung, tentang lalu lintas berkendaraan.
1: Ah, cocok tuh ya.
2: Pas itu ya.
1: Pas, untuk kita yang sering kemana-mana gitu ya.
2: Ke jalan raya lah, khususnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Oke lah, kalau gitu cuaca sini masih cerah hari ini di sini, gitu.
1: Iya, sama di sini masih panas banget ini, Bung Lanius.
2: Oh gitu, ya. Tadi sempat menghilang sebentar ya, Bung, ya, tadi ya.
1: Oh, itu apa namanya, jeda sedikit.
2: Oh, jeda sedikit ya, enggak apa-apalah. Oke, Bung Ganteng, saya selalu mengantengin kita sekitar waktu aja ya.
1: Siap, yo, siap.
2: Selama, saya seperti yang dikatakan siapa? Mama, siapa? Mbak Biati tadi, Bung, ya, di acara kebudaya. Artinya salah juga singkat padat gitu ya, Bung, ya. Nah, betul, itu setuju saya. Karena biar sekitar waktu begitu. Oke, itu saja, Bung Ganteng. Selamat siang program-program kita.
1: Oke, terima kasih. Ada Bung Lanius di sesi terakhir sudah masuk tadi ya. Baik, kita cukupkan program Prodangdut edisi siar hari ini dan kita akan jumpa di sesi selanjutnya. Sebelum saya tutup lagi, ada yang masuk di layanan telepon ya. Halo, selamat sore.
3: Sore, Bang Aldi.
1: Iya, selamat sore juga. Nah, ini suaranya begaung-gaung, mungkin agak boleh ya. Oke. Ada Putra Mayau di Bonti ya.
3: Iya.
1: Betul, ya. Oke. Putra Maya, apa kabar nih hari ini? Sehat kah?
3: Iya, kabarnya panas.
1: Panas. Panas bedengkang, ya. Tapi sehat ya, Putra Maya, ya?
3: Iya, sedang-sedang ya.
1: Sedang-sedang. Oke. Okay.
3: Dikatakan sehat tidak juga.
1: Oh.
3: Dikatakan tidak.
1: Ya. Oh iya.
3: Panas mendingkang nih. Cuaca panas, asap banyak.
1: Asap banyak.
3: Baunya sampai meningkat di dalam rumah.
1: Semoga tetap apa namanya, tidak terlalu parah gitu ya. Oke. Lagu apa nih mau dipilih?
3: Kalau bisa ada lagu Ingat Waktu Susah ya, yang terakhir.
1: Ingat Waktu Susah dari siapa?
3: Putar ya, yang ada juga.
1: Dari Maggie Z aja ya. Okay.
3: Jangan lupa waktu susah.
1: Ya, salamnya silakan.
3: Salamnya pertama untuk saudara saudari kita pendengar Esanggau di Dusun Kedua.
1: Ya.
3: Senangnya di Pinang aja bergabung. Itu untuk Dek Yuli, Dek Nopi di Sumbawang. Untuk Ayat Kata-Kata.
1: Ya.
3: Kakek Ririn, Bunda Esti, dan Mak Gunawan.
1: Ya.
3: Untuk Bang Albert, selamat tugas. Sebentar lagi akan tuntas.
1: Ya, betul. Baik, terima kasih ya, Putra Mayau ya. Sehat-sehat di sana. Oke. Baik, ada Putra Mayau di Lanau Bonti gitu ya. Dari Lanong, bukan Lanau, Lanong Bonti ya. Semakin sore semakin semangat atau bagaimana Anda di sana? Semoga semakin semangat gitu ya. Kalau saya semakin sore semakin semangat karena sudah mau selesai ya. Baik, dan semoga Anda yang saya yakin juga sudah bekerja keras dari pagi sampai dengan sore tujuannya mungkin sudah sebentar lagi akan selesai karena pekerjaannya juga akan selesai ya. Dan semoga apa yang sudah Anda persembahkan hari ini, meskipun cuaca dengan kabut asap yang masih ada di mana-mana yang membuat kita mungkin agak sedikit terganggu dengan aktivitasnya, bahkan ada yang mungkin sudah terdampak lalu sakit dan sebagainya, ini semoga kondisi-kondisinya bisa terus diperhatikan, terutama dari kesehatannya, untuk memperhatikan lagi. Karena memang sebenarnya tanda-tanda seperti ini, alam yang seperti ini mengharuskan kita lebih ekstra lagi untuk menjaga pola makan kita, pola hidup kita gitu ya, supaya tetap aman, tetap bisa bekerja dengan semestinya, dan semoga tetap bisa melakukan berbagai kegiatan dengan enak ya. Kalau badan sehat juga akan tetap enak meskipun dengan berbagai tantangan-tantangan, termasuk hari ini Anda mungkin dari pagi sudah bekerja keras sampai dengan sore ini ya. Baik, kami cukupkan program Pro Dangdut ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa terus bersua, karena jangan sedih ya, sore ini masih ada ditemani oleh Sanggau Sore Ini dengan Ismalina yang nanti akan kembali menghadirkan program-program sore untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan semoga pekerjaan-pekerjaan tambah lancar ya. Dibarengi dengan rasa semangat dan bumbui juga dengan rasa bahagia di sana ya. Saya Franciscus Albert pamit undur suara. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini ya. Edisi Kamis 20 Agustus 2026, pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama saya Ismail Gajalang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, baru saja tadi Anda ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang. Tentunya juga sudah menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar Anda. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti beranda Astacita ya, berjaringan bersama persembahan dari RRI Pekanbaru dengan topik modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan, RRI Bandung langkah mandiri pangan dimulai dari rumah, RRI Surakarta wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Samulyo, RRI Bandar Lampung irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya. Yang akan dipandu oleh hostnya adalah Dede Firdaus. Dan saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti beranda Astacita.
1: Di Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flora 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, Kanal

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunannya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Mm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.

0: secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ya ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI MSI, juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, jelaskan
0: ini,
1: itu.
0: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi petani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai hasil distribusi itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin, ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan, upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita. Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar, saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik. Ya, salah satu parameternya adalah isinya cukup ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya. Enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik. Dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah. Menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulyo ini mudah untuk ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
4: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Bibi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar

wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau

0: mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sih sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, dan di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
2: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
2: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
2: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
2: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
2: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
2: ujung
1: yang
2: tombaknya
1: tahu.
2: Yang akan mengelola kan mereka seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
2: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
2: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
2: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
2: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar
2: terutama
1: biasa.
2: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
2: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
2: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Oh wow, luar biasa Ibu ya.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Kata inspirasi
5: Pro 1 RRI. Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan bersama Pro 1 Jakarta yang dirilis oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Tadi sudah kita dengarkan persembahan dari RRI Pekanbaru dengan satu topik, modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan. RRI Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. RRI Surakarta, wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman pisang Sang Mulyo. Dan RRI Bandar Lampung, irigasi terjaga, ketahanan pangan semakin berdaya. Nah, pendengar, selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami masih terus lengkapi informasi Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Tetaplah bersama kami di 97 MHz, RRI Sanggau, dan juga Ntkong.
6: Anak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
8: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh, tahu bercerita, bergurau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
17: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
20: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
21: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan Ntkong.
22: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabol bersama RRI Sanggau Ntkong, tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
24: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
25: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat, dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA Kota Pontianak kembali meningkat. Tim Kes Kota Pontianak siapkan tabung oksigen.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien ISPA oksigen dan memang sampai sekarang belum ada.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau antisipasi potensi gangguan produksi komoditas pertanian cabai.
4: Kalau melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali pendengar informasi sore hari ini. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak kembali meningkat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus ISPA pada 18 Agustus 2026 dan telah menyiapkan oksigen di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut laporannya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Septiko mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus 2026 yang berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus jumlahnya kembali meningkat menjadi 271 kasus. Septiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi udara menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh kabut asap terhadap peningkatan ISPA. Untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Begitu juga dengan tabung oksigen juga telah disiapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien ISPA oksigen dan memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengalami gejala sesak ya, yang memerlukan bantuan oksigen itu belum ada ya. Tapi kita sudah siapkan dan standby di puskesmas maupun di rumah sakit.
2: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memantau kondisi kabut asap dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika asap semakin pekat. Jika harus keluar rumah, masyarakat diminta tetap menggunakan masker. Kelompok rentan seperti bayi, balita, dan lansia, serta ibu hamil, penyakit jantung diminta mendapat perhatian lebih karena lebih mudah terdampak paparan asap. Septiko juga mengingatkan paparan asap tidak hanya berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan paru-paru dalam jangka panjang. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan, sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran menggunakan masker dan membatasi paparan kabut asap. Syahrosani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sintang, pendengar. Polres Sintang meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan agar masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan membakar api secara berlebihan dengan kondisi cuaca panas saat ini. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan kondisi cuaca saat ini yang panas, api mudah dan rentan terbakar di lahan yang kering. AKBP Budi Hartono menyampaikan jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku disesuaikan dengan peraturan daerah atau perda di Kabupaten Sintang.
6: Pastinya nanti kita akan melihat ya situasi dan kondisi apakah itu melanggar aturan yang ada, karena kita sudah ada perdanya, apakah kita melanggar perda atau tidak.
5: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan saat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, penerbangan, dan lainnya, terutama imbas dari kabut asap pada kesehatan masyarakat. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah BDR bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Roni menegaskan, penerapan BDR bukan berarti kegiatan belajar mengajar dihentikan. Peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal sekolah, namun dilaksanakan dari rumah secara daring. Orang tua juga memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran selama jam sekolah dan tidak justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian keluar rumah. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki jaringan internet atau masih berada di kawasan blank spot, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.
8: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar, tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar, tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri, kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
7: Disdikbud Sintang juga menyiapkan mekanisme pelaporan secara daring bagi sekolah yang memiliki akses internet. Setiap sekolah diminta melaporkan pelaksanaan BDR termasuk absensi peserta didik melalui tautan yang telah disiapkan. Roni juga menekankan, pelaksanaan pembelajaran daring tidak boleh menurunkan kualitas maupun mengurangi materi pembelajaran yang diterima siswa. Di sisi lain, Disdikbud Sintang tetap memberikan ruang bagi sekolah di wilayah yang kondisi kabut asapnya relatif tidak terlalu parah untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Namun hal tersebut harus didasarkan pada permohonan dari komite sekolah dan disampaikan kepada satuan pendidikan dengan tembusan kepada Disdikbud Kabupaten Sintang. Roni berharap seluruh pihak mulai dari orang tua, guru, sekolah hingga masyarakat dapat bersama-sama mendukung kebijakan belajar dari rumah agar proses pendidikan tetap berjalan sekaligus dapat melindungi kesehatan anak-anak selama kondisi darurat kabut asap. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan, berdasarkan pengamatan hingga kemarin, terdeteksi sebanyak 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG Tebelian Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan partikel udara yang dapat terhirup, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
10: Bahwa untuk pengamatan titik panas atau hotspot tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026, bahwa terdapat 157 titik. Sementara itu untuk pengamatan kualitas udara, bahwa pada pengamatan pagi hari tadi ini sekitar pukul 7 sempat mencapai pada kategori berbahaya. Untuk itu kami mengimbau agar kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah agar wajib mengenakan masker.
9: Darmawan menambahkan, kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam satu pekan ke depan diperkirakan masih didominasi cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2026 yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara apabila terjadi di wilayah terdampak. BMKG mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara kembali memburuk dan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara di wilayah Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore ini. Keberagaman etnis di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi warna dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga kekuatan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan kini diperkuat bersama Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis yang digelar di Rumah Adat Melayu Pontianak. Kita simak laporannya.
11: Keberagaman etnis menjadi kekuatan Kalimantan Barat dalam menjaga persatuan dan keamanan melalui sinergi kepolisian bersama masyarakat lintas etnis. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalbar yang digelar Perkumpulan Merah Putih atau PMP Kalbar bersama Polda di Rumah Adat Melayu kemarin. Ketua PMP Kalbar, Dede Suratman mengatakan forum tersebut menjadi momen memperkuat komunikasi dan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian.
12: PMP ini digagas dan inisiatif atas dasar untuk silaturahmi, merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat, istiadat. Kita berkumpul bersama untuk bertukar berbagai

0: Han atau Karhutla. Benhat menyebut PMP bersama masyarakat dan sejumlah paguyuban telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya di Kuburaya dan Ketapang untuk membantu mengurangi dampak Karhutla.
1: Strategi mengatasi asap kami sudah berkolaborasi dengan segenap unsur Forkopimda, dengan teman-teman relawan damkar, dan juga kami sudah coba minta dukungan partisipasi para pihak yang punya sarana prasarana untuk membantu kita. Sekaligus kami juga didukung batalion dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara yang setiap hari selalu siap siaga.
0: Silaturahmi mengusung tema sinergi dan kolaborasi memperkuat solidaritas dan Kamtibmas untuk Kalbar maju berkelanjutan. Sinergi Polda Kalbar, PMP, pemerintah, paguyuban dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama menjaga keamanan, memperkuat solidaritas serta mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, harmonis dan maju berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mengantisipasi potensi gangguan produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman cabai. Kepala DKPTPHP Sanggau, Kubin, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan air bagi petani demi mempertahankan stabilitas produksi dan mencegah gejolak harga di pasar. Berikut laporannya.
3: Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKPTPHP Sanggau, Kubin, mengatakan salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Yang menyebut kondisi musim kemarau menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau.
4: Kalau melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan dalam rangka penyediaan air untuk tanaman cabai. Nah, ada kekhawatiran kami, ya mudah-mudahan tidak terjadi dalam rangka produksi tanaman cabai ini, produksi buah cabai, mudah-mudahan tidak ada gangguan sehingga terpenuhi kebutuhan pasar.
3: Menurut Kubin, ketersediaan air menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Yang memaparkan stabilitas produksi penting agar tidak terjadi gejolak harga di pasar. Oktofrandi melaporkan.
2: Pendengar, uji lingkungan Kabupaten Sanggau masih bergantung pada laboratorium eksternal untuk melakukan pengujian sampel lingkungan. Kondisi ini membuat proses pemeriksaan kualitas lingkungan harus melibatkan laboratorium di luar daerah sesuai kebutuhan pengujian. Kita simak laporannya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mendorong pembangunan laboratorium lingkungan mandiri untuk mempercepat pengujian sampel. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sanggau, Yesaya Paulo Rosipe Antang Obok, menyampaikan saat ini DLH Sanggau masih bergantung pada laboratorium terakreditasi di Pontianak dalam menangani laporan dugaan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut membuat proses pengujian sampel membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ia menilai keberadaan laboratorium mandiri diperlukan agar respon terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain mempercepat pelayanan, ia menyebut laboratorium lingkungan mandiri dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Fasilitas tersebut dapat melayani pengujian limbah dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.
6: Perlunya kita memiliki lab case ya, lab link laboratorium lingkungan. Jadi selain, jadi kita bisa cepat tanggap terkait dengan misalkan ada pengaduan. Pengujian lab. Jadi kita di Sanggau tidak bergantung dengan laboratorium di Pontianak lagi. Jadi bisa juga jadi sumber PAD juga. Misalkan anggap saja ada 200 perusahaan di Sanggau dan semua di Sanggau, itu kan potensi PAD kita.
5: Obob mengatakan, usulan pembangunan laboratorium lingkungan mandiri telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Baperida. Rencana tersebut kini masih dalam tahap analisis dan kajian dengan harapan dapat direalisasikan tahun depan. Wulandari melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG.

0: MKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, namun terdapat sebagian kecil wilayah yang terjadi hujan secara tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk perkiraan cuaca esok hari Jumat 21 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat akan dominan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat kabut asap. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 1.436 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya kasus ISPA di Pontianak naik, Dinkes siapkan oksigen di fasilitas kesehatan, kabut asap memburuk, Disdikbud Sintang terapkan belajar dari rumah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini. Dan sesaat lagi pada pukul 16.30 hingga 16.50 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Bedabol untuk Anda dengan satu pembicaraan yang sudah dipersiapkan, yaitu Buruk Siku ya. Dan kita dengarkan nanti secara bersama Bedabol, dan terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu cantik untuk Anda, koleksinya Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggul.
1: Ya, pendengar, pukul 16:30 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kita dengarkan dan ikuti Bedabol ya, dengan satu topik pembicaraan buruk siku.

0: Mbak Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Ih, udah siang nih. Cari jajan yuk.
2: Makan terus kakak ini.
3: Belum lapar.
1: Iya.
3: Mana?
1: Cari ada kue-kue tuh buat ganjal-ganjal perut lo.
2: Iya sih, boleh sih. Cindy sih lagi diet sih kak sebenarnya sekarang.
3: Oh lagi diet.
2: Soalnya terus abis balik dari Pontianak tuh banyak makan yang manis-manis. Jadi disanggah untuk semakan ya.
3: Nggak disanggah kok makan yang asin-asin sih.
2: Oh iya.
3: Harus biar balance.
2: Ya, boleh, boleh.
1: Biar seimbang. Boleh.
2: Cuman betul. Belum sih, belum sekarang kan, nanti aja kayaknya.
3: Tapi kalau aku sih lebih kayak nunggu Kak Lilis beli kan. Nanti minta. Tapi bah biasa Kak Lilis diminta ngaji sin.
2: Ih, pelit gak? Eh, bukan pelit. Apa sih namanya itu, Kak?
3: Kalau kita tuh nama buruk siku.
2: Oh, buruk siku.
3: Kan aku tak ikhlas. Ah, itulah. Kayak tuh Kak Lilis tuh sebenarnya dia masih mau makan kayaknya. Tapi dia lapar mata. Pas waktu itu dia belum lapar. Sekali aku udah minta dia lapar.
2: Kakak pun satu gak, ngapun gak minta-minta. Beli sendiri lah.
3: Itulah kita. Salah gak aku sih nih.
1: Jadi buruk siku pula aku pula kan.
2: Jadi untung buruk gak buruk siku beneran ya kak.
1: Buruk siku beneran tuh korengan.
3: Itu ngeri pula kalau benar-benar tuh buruk siku. Tapi itu kan istilah kalau kita di Melayu kan. Buruk siku tuh itulah dia intinya. Dia udah ngasih, dia ambil lagi.
2: Kan? Siapa sih yang munculkan bahasa itu tuh? Dulu tuh waktu kecil-kecil memang sih dari kecil tuh udah sering dengar kata-kata itu. Tapi tuh Cindy mikir kayak, emang beneran ke ya siku kita tuh jadi buruk gitu bang. Kalau misalnya kita tuh
3: takut ya, kan jadinya
2: gitu loh. Tapi ternyata udah besar, ternyata itu cuman apa kak?
3: Apa kayak
2: kiasan gitu ya.
3: Kayaknya memang sama lah sih. Aku dulu aku juga tahu kata-kata itu pas masih kecil kan. Lagi main lah sama kawan nih. Kayak kawan aku tuh dia lebih tahu duluan lah kata-kata buruk siku tuh. Jadi itulah dia sama lah tadi kayak cerita aku sama Kak Lilis tuh. Jadi kayak aku minta kuenya terus dia minta balikkan gitu misalnya. Atau dia ngasih aku barangnya. Habis itu dia ambil lagi barangnya kan. Buruk siku kan, jadi itu kayak, ih kau nih buruk siku, kau nih, kata gitu kan. Aku jadi mikir kayak, berarti nanti siku aku buruk lah ya.
2: Korengan gitu,
3: jelek, yang apa, pokok aneh lah mungkin bentuknya jadi siku aku kan. Tapi ternyata itu hanya kata kiasan.
2: Iya, betul.
3: Tapi kalau kita pikir-pikir ya, kok bisa ada orang yang kayak, dia udah ngasih atau kok akhirnya diambil lagi gitu kan.
2: Abis pikir pula ya itu udah apa ya, bukan nama pelit kayak, bukan pelit sih kak.
3: Bukan pelit.
2: Kedekut
1: salah nggak kali juga.
3: Nggak, kalau pelit dia ngapa dia ngasih di awal tuh
2: nggak ikhlas sih kayaknya.
1: Ngajak makan sama-sama bakali.
2: Tapi itu emangnya hanya berlaku untuk makanan doang kayak kak ya.
3: Nggak, kalau langsung untuk berisiko ya. Barang bisa gak kan.
2: Tapi yang paling sering
1: pada umumnya kan ke makanan kayak gitu kan. Kayak kue-kue kayak gitu kan.
3: Tapi itu tuh mungkin ini kali ya kan, kita lebih sering dengar dulu waktu tuh kita masih kecil kan. Jangan-jangan itu tuh hanya ada di sifat-sifat anak kecil kali kan.
2: Belum paham.
3: Kayak sekarang kita udah
2: besar,
3: lebih dewasa nih kayaknya.
2: Lebih bisa berpikir.
3: Jarang kan dengar buruk siku tuh.
2: Malahan kok udah dimakan orang tuh kayak udahlah kasih dia lah. Meskipun kita pengen, kita udahlah
3: nanti kita beli ya lah kan.
2: Iya sih, betul-betul.
3: Jadi kok sekarang jarang sih kita menemukan hal itu. Kayaknya pas lagi kecil ya kita sering
2: mungkin
3: menemukan.
2: Mungkin lebih untuk mengajarkan anak-anak kecil ya kak, supaya nanti kalau kita udah ngasih orang tuh jangan diminta balik lagi.
3: Udah ikhlaskan gitu kan.
1: Dengan pakai bahasa buruk siku. Nangkutkan budak kecil jadinya kan.
2: Tapi ngomong-ngomong juga kalau kita masih kecil tuh banyak ya kak istilah-istilah Melayu yang kayak gitu. Ya ternyata setelah kita dewasa tuh kayak, oh ternyata ini artinya kayak gini. Dan ngajarin kita tuh, oh ternyata seperti ini. Jangan duduk di depan pintu. Kan pernah gak dengar?
1: Pernah.
2: Kalau duduk depan pintu ngapa?
1: Seringnya ketua anak gadis
3: jalan.
2: Ngalang orang jalan sih maknanya. Tapi ditakut-takutinnya apa tuh? Nanti enggak apa ya?
3: Susah dapat jodoh.
1: Susah
2: dapat jodoh. Terus jangan
3: padahal artinya tuh kayak apa ya, simple bah kayak ya ngapa kau duduk di depan pintu?
2: Betul,
3: orang mau lewat kan. tapi jauh benar sampai ke jodoh.
2: Betul betul. Tapi artinya orang-orang dulu tuh bisa mikirkan sebuah nasehat untuk anak kecil supaya anak kecil itu jadi takut tapi jadi bagus juga ya kak ya akhirnya ya.
3: Iya, dan mungkin sampai kita besar pun kayak
2: teringat.
3: Oh berarti nggak boleh nih duduk di depan pintu nih kayak geser sedikit lah gitu. Tapi iya sih bagus sih kata-kata zaman dulu tuh kayak kata-kata kiasan. Betul. Kan buruk siku. Terus ada ya sebenarnya itu ternyata ada nasihat di dalamnya. Kalau kayak sekarang kan kita udah susah nih mendapatkan
2: jarang, ya, kak.
3: Kata-kata kiasan itu kan kayak lebih frontal ya sekarang tuh kan.
2: Langsung ya kalau mau dilarang langsung dimarahkan gitu ya kak.
1: Bahasanya lebih barbar.
2: Iya barbar lebih garang. Kalau dulu kan mungkin mama kita jangan dong, jangan duduk di depan, gak boleh misalnya gitu ya kak ya.
3: Jangan duduk depan pintu, nanti jodoh kok payah kata gitu langsung dia gitu.
2: Atau mungkin ada nih kalau sini tuh sekarang yang masih terasa dan masih diterapkan kayaknya, ndak potong kuku malam-malam kak. Ndak potong kuku malam-malam,
1: iya
2: sih.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita potong kuku malam-malam tuh apa ya kak?
3: Ini ndak sih mistis-mistis ndak sih?
2: Mistis-mistis. Iya kayaknya lupa Cindy. Pada akhirnya sampai si besar sih jadi enggak berani potong kuku malam. Padahal enggak masalah kan, Kak? Sebenarnya tuh artinya tuh kita takut ketika kita potong kuku malam tuh jadi ini kan,
3: takut lu gelap,
1: salah potong, malah kena kulitnya kan.
2: Terus mau potong kuku, rasa aneh pula kalau misalnya potong malam. Kuku malam karena teringat nasihat kan. dari kecil itu.
1: Sama masih ada. Makan enggak boleh pindah-pindah.
2: Makan enggak boleh pindah-pindah.
1: Apa tuh? Duduk situ. Nanti kok pindah. Kata orang dulu-dulu suka bilang artinya? Apa? Banyak laki.
3: Alamak.
2: Oh gitu ya. Oh iya seram. pernah dengar juga.
1: Padahal kan sebenarnya bukan karena banyak laki kan. Kalau kita makan enggak boleh pindah-pindah ya udah duduk diam di situ.
2: Iya sih betul. Takut tumpah pula kan.
3: Tumpah. Terus takut tak kenyang. Apa hubungannya? Ada.
1: Kenyang sih masih.
3: Bukan, takutnya dia kan pindah-pindah bergerak-gerak kan jadi dia capek. Rupa dia lapar lagi.
1: Nambah pula dia kan.
2: Terus ini juga kalau makan tuh nasinya harus dihabiskan. Kalau enggak habis nasinya nangis.
1: Kalau itu masih sampai sekarang masih
2: sampai sekarang ya, Kak.
3: Masih. Emang nasi itu nangis, enggak kan?
2: Enggak, istilahnya biar harus ini ya memang harus dihabiskan kan kalau makan enggak boleh kan.
3: Tapi aku pernah sih waktu kecil aku perhatikan nasi itu nangis kan enggak dia nih. Karena aku tuh udah tak mampu udah nak ngabiskan waktu kecil itu. Waktu kecil kan aku tuh masih proporsional gitu kan. Jadi tuh kalau mau makan tuh kayak susah benar. Kadang lauk ya aku makan, nasi ya tak habis. Kan aku sering kasih tahu tuh jangan enggak habiskan nasi ya, nanti nasi ya nangis kata.
2: Terus kakak perhatikan.
3: Aku perhatikan nasi itu.
1: Berubah nasi ini tadi aku jadi mikir
3: apa ke nanti ku biarkan nih nasi ini jadi berair gitu adik matanya. Tapi ku lihat-lihat ada pula, malah kadang sampai kering. Tapi itu gak terus kupikirkan tuh sampai besar nih mungkin yang nangis bukan nasi orang yang udah nanam.
2: Iya, kasihan padi, ya petani gitu ya. Kak, tapi ternyata memang bagus ya kak ya, nasihat-nasihat orang dulu ya. Membekas gitu loh. Itulah kayak potong kuku tuh memang enggak aneh aja kalau sini tuh potong kuku udah malam atau hari udah gelap tuh aneh gitu rasanya.
3: Iyalah. Padahal kan ya itulah maksudnya tadi jangan sampai kita melakukan hal yang ceroboh sih. Kayak malam tuh mungkin kita udah ngantuk. Mata tuh udah nak tidur. Mana lampu pun agak pula lampu. Lampu dulu kan remang-remang. Kalau malam
2: pelita, pernah merasa pelita?
3: Pelita tak pernah sih. Cuma tuh tahulah. Kadang tuh masih ada lah dulu tuh merasakan kayak mati lampu ngidupkan pelita.
2: Pelita yang bikin langit-langit jadi
3: hitam,
1: sawang-sawang langsung hitam.
3: Lubang hidung kita pun hitam dibuat.
2: Sini suka mainin apinya dulu tuh.
1: Cerita api pula dia.
3: Itulah.
1: Kecil mah jadi kawan, besar jadi lawan.
3: Api itu hati-hati. Kecil jadi
2: jangan
3: kawan.
2: Main api ya. Jangan main api. Apalagi ya istilah-istilah kita waktu kecil ya kak ya. Kayaknya banyak sih.
3: Emang banyak.
2: Sekarang tuh udah kayak jarang sekali kita dengar kata-kata kayak gitu ya kak.
3: Tapi sebenarnya masih bagus sih kita terapkan sekarang kan. Jadi ngasih pandangan gak ke anak-anak muda atau kita yang punya anak kecil gitu kan, supaya mereka tahu bahwa tuh ternyata ada kata-kata kiasan kayak gitu. Jangan hanya sampai habis di kita nih, terus generasi selanjutnya tak tahu kan. Mungkin generasi sekarang tak tahu pelita tuh apa sih. Betul. Gitu kan.
2: Karena udah enggak ada juga kan sarang burung,
3: udah tak tahu.
2: Mungkin senter elektrik mungkin sekarang yang cas.
3: Lilin udah pasti kan.
2: Udah pasti.
3: Tapi ya, siapa tahu di daerah-daerah mungkin masih ada yang pakai pelita kan.
2: Pakai minyak tanah kan, Kak?
3: Minyak
1: udah,
3: tanah.
1: Udah jarang sih kalau minyak tanah ya.
3: Agak susah sih nyari minyak tanah.
1: Tapi betul kata Kak Sasa sih. Istilah-istilah itu sebenarnya enggak perlu kita hilangkan, malah kalau bisa kita itu
2: teruskan biar semakin
1: anak sekarang coba dicek satu-satu. Ada yang tahu enggak buruk siku itu apa? Pasti jawabannya apa itu?
2: Baru dengar gitu kan. Atau mungkin dia malah mikir emang sikunya beneran
1: buruk siku itu karena memang buruk karena koreng kah atau luka kah atau apa gitu kan.
3: Logikanya dia enggak tahu gitu. Artinya kan.
1: Enggak tahu.
2: Baru kepikiran ada lagi satu istilah. Pendek tongking. Benar enggak sih?
3: Iya. Itu suka mengajo.
1: Pendek tongkeng.
3: Itu ya
1: kalau mesin pendek tongkeng enggak boleh pendek tongkeng, nanti tarik lo biar panjang.
3: Ada gak enggak boleh pendek tongkeng, nanti ditambah sama tongkeng ayam. Banyak tongkeng ayam di pasar.
2: Ih, aneh-aneh siapa itu bayang lah. Asal muasal bikin istilah-istilah kayak gitu ya, kayak orang Melayu mana kah, atau emang itu tuh di Kalimantan Barat doang atau mungkin di Melayu lain juga ada istilah ada. Lain sebutannya gitu ya.
3: Mungkin sebutannya lain tapi mungkin ada. Maksudnya sama. Enggak usah cepat merajuk. Mungkin itu pembelajaran enggak tuh kan.
2: Kalau mau menjelaskan kan panjang kali lebar ya. Usah merajuk nanti kayak gini.
1: Betul.
2: Pendek tongkeng
3: sama,
2: udah gitu ya.
3: Mungkin gini sih, pendek tongkeng tuh kurang lebih jangan mudah baper.
2: Iya, gitu. Jangan mudah baper juga.
1: Kalau untuk sekarang ya nyebutnya jangan mudah baper.
2: Jangan merajuk gitu kan. Banyak ya maknanya ya, tapi orang banyak. Dulu cuma bilang pendek tongkeng doang.
1: Pendek tongkeng udah simple ya. Kayaknya anak dulu udah paham dan nih, jangan pendek tongkeng. Oke, gitu kan. Coba anak sekarang.
3: Susah kita nak menemukannya.
1: Bahasa sastranya panjang nanti.
3: Itulah penjelasannya pun panjang.
1: Kita satu kalimat dia bisa satu paragraf kayak gitu.
3: Itulah jadi kayak kalau kita kalau misalnya kawan-kawan kita kan udah tahu tuh kayak ih pendek tongkeng kau nih gitu kan. Alasan dia yang nak marah tuh tak jadi, dia marah kan iya ndak ba gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang memang ndak tahu pendek tongkeng itu apa, nanti kita bilang ih kau nih pendek tongkeng. Apa tuh makanan ke kata dia?
2: Tongkeng ayam pula.
3: Tongkeng ayam.
1: Mungkin dipikirnya kan pendek tongkeng, oh makanan viral apa ini gitu kan, atau makanan tradisional apa nih gitu kan.
2: Tapi emang BTW kakak makan ini tongkeng juga?
1: Enggak
2: ya.
3: Tongkeng
2: itu yang suka.
3: Aku sebenarnya enggak suka, cuma aku pernah rasa sih. Karena dulu waktu aku masih di Antikong tuh. Dulu tuh banyak yang jual.
1: Iya emang banyak.
3: Karena ini kalau nggak salah mereka ambil dari Malaysia tuh tongkeng ayam Tapi bersih sih kalau yang dari Malaysia tuh bersih dia. Jadi itulah banyak dijual kayak dibakar gitu. Aku pernah nyoba sih tapi kayak nggak cocok gitu lah rasanya.
2: Kenyal soalnya kan.
1: Emang nggak rasa.
2: Pernah, cuman kayaknya enggak juga. Kayaknya lebih suka yang dagingnya aja lah.
1: Udah pasti ya kan, paha. Ayam
3: udah pasti. Itu dagingnya sih. Paha.
2: Ngomong-ngomong makanan jadi lapar ya, Kak. Udah siang.
1: Itulah aku tadi bilang, ayo kita beli makan.
2: Sekalian makan berat ya lah, Kak, kayaknya. Betul. Dosa lah.
3: Tapi yang penting kita jangan menerapkan buruk siku sih.
2: Iya betul, itu sih
3: kayak malu ya yang pertama.
2: Kak Lilis lah, jangan kayak gitu ya kak sama Kak Sasa.
3: Usah kayak gitu
1: kak. Tenang, kak makan sama-sama.
3: Nanti kita makan sama-sama, nanti kita beli ya banyak-banyak kan.
1: Nanti kita beli.
3: Nanti sekantor kita kasih semua.
2: Betul, wah. Sangat baik.
3: Jadi kita kemana nih makan siang nih ya?
2: Ayam Inyong. Asap kayaknya kak, karena tadi ngomongin tongkeng. Tapi
3: ala
2: kita
3: ayam di asap-asap kan, ala sedap
2: tuh. Cabai
1: ada viral nih,
3: pedas.
1: Ada yang baru. Sambal, bukan ayam masak.
2: Ini masih ramai kak, harus pakai reservasi, nggak bisa kita datang.
3: Allah,
2: jadi nanti ya kita makan yang dekat-dekat dulu ya.
3: Yang dekat-dekat gitu boleh, atau bakso banyak gak dekat sini nih? Tapi siang-siang nih tak aman bolak makan bakso.
2: Cocok.
3: Kecuali hujan.
2: Iya atau malam.
3: Dan kedua lagi udah lama tak hujan. Karena kita memasuki musim kemarau. Jadi kita pergi gak sekarang nih?
2: Yalah, kita pergi. Udah siang nih bentar lagi mau masuk kerja lagi kan.
3: Ah, itulah, yuklah gitu.

0: Ya, mendengar baru saja tadi Anda mengikuti Bedabol ya, dengan satu topik pembicaraan adalah buruk siku ya. Dan selanjutnya kami masih lengkapi informasi pendengar di musik dan informasi pada sore hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong, @RRI_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya.
3: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Memukati itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Alama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radiodin. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Baik, dengan informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini informasi dikutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Terkait dengan KPK ya, mendalami dugaan pengondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Dirdik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta Agus Dewanggara. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi apa cerita, bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau. Informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengan Anda terkait Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau. Hingga saat ini belum memiliki laboratorium lingkungan mandiri, yang mana hal itu menyebabkan DLH terkesan lambat dalam merespon laporan masyarakat terkait aduan limbah yang dibuang di sungai. Nah, peringat tentunya Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Yesaya Polorosi P. Antang Obob, ya, mengatakan, yang mana ia berharap maksudnya pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD mendukung penuh berdirinya laboratorium lingkungan mandiri. Sebab laboratorium itu dapat mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, pada pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda.

0: Baik pendengar, pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Baik, pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda. Informasi untuk peringar di malam hari ini adalah terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ya, menyita sejumlah aset senilai 150 miliar rupiah terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk kendaraan serta tanah dan bangunan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan mencapai sekitar 150 rupiah. Penyidik masih terus menelusuri sumber dan proses perolehan sejumlah aset tersebut. Ditambahkannya bahwa KPK juga mendalami aset yang diduga tercatat atas nama pihak lain. Peringat untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan kami masih terus hadirkan informasi ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung. Ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Miss.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Ya udah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh gak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu. Supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, gak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Baik, pendengar, informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar pendengar ini terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif ya, Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf menetapkan modifikasi otomotif sebagai salah satu dari 21 subsektor ekonomi kreatif nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 hingga 2045. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tengku Rifki Harsa mengatakan, modifikasi otomotif kini berkembang menjadi aktivitas ekonomi kreatif bernilai tambah. Menurutnya, hal ini mendorong kreativitas, inovasi, sekaligus juga memperkuat kontribusi industri modifikasi terhadap perekonomian nasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
4: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

97 MHz dari Sanggau di malam hari ini. Informasi dihadirkan untuk pendengar. Informasi ini adalah informasi terkait dengan menjaga kesehatan di tengah kabut asap. Nah, pendengar, kabut asap dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga menurunkan kualitas udara yang kita hirup. Asap yang berasal dari kebakaran hutan, lahan, maupun sumber lainnya dapat membawa partikel halus dan zat berbahaya ke udara. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki masalah pernafasan. Di tengah kondisi kabut asap, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara sedang buruk. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetap berada di dalam rumah dapat membantu mengurangi paparan asap. Tutup pintu dan jendela ketika asap masuk ke lingkungan sekitar, serta pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik saat kondisi udara di luar sudah membaik. Selain itu, tentunya juga menggunakan masker yang sesuai juga menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi paparan partikel dari udara tercemar. Masker yang memiliki kemampuan menyaring partikel halus seperti respirator yang sesuai standar umumnya lebih efektif dibandingkan masker kain biasa dalam kondisi berasap. Pastikan masker terpasang dengan baik dan menutupi hidung serta mulut agar perlindungan lebih optimal. Selain melindungi pernafasan, menjaga kondisi tubuh juga penting selama kabut asap. Minumlah air yang cukup, konsumsi makanan bergizi dan beristirahat dengan cukup agar tubuh tetap bugar. Hindari aktivitas yang dapat memperburuk kualitas udara di dalam rumah, seperti membakar sampah atau merokok, karena asap tambahan dapat semakin meningkatkan paparan polutan. Nah, pendengar, selain itu masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan diri dan juga anggota keluarga. Gejala seperti batuk, tenggorokan terasa perih, mata berair atau teriritasi, sesak napas, dan rasa tidak nyaman di dada perlu diperhatikan. Jika keluhan semakin berat atau tidak membaik, sebaiknya segera mencari pertolongan medis agar kondisi dapat diperiksa dan ditangani dengan cepat dan juga tepat. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak selama kabut asap. Anak-anak sebaiknya tidak bermain atau berolahraga di luar ruangan ketika udara tercemar. Lansia dan orang yang memiliki penyakit pernafasan atau jantung juga perlu lebih berhati-hati serta mengikuti anjuran tenaga kesehatan mengenai aktivitas dan perlindungan diri selama kualitas udara buruk. Nah, peringat kabut asap bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan dan keselamatan bersama. Dengan mengurangi paparan asap, menggunakan perlindungan yang tepat, menjaga kebersihan udara di dalam rumah, serta segera mencari bantuan ketika muncul gejala serius. Risiko kesehatan dapat diminimalkan. Jangan menganggap remeh kabut asap, jaga kesehatan, lindungi keluarga, dan utamakan keselamatan sampai kondisi udara kembali aman.

Baik, pendengar, pukul 18:57 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Sore. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama rekan saya nantinya Bung Eko Karjuan yang akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dan sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terhadap dahulu. Nah, karena kalau kehadiran seorang Presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Jadi adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut pelajaran saat ini, dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Morai.

0: Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
1: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
3: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
4: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
5: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, middle player-nya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
4: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Nah, dengan area ini CSD ini memiliki kesepakatan kalau
7: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto

0: Dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan, pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
1: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
0: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
1: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik, pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
0: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
2: Terima kasih Mbak Karo.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate Sanggau. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi 20 Agustus 2026 akan menghadirkan beberapa sesi acara ke ruang negara Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Saat ini Anda masih terus menemani kebersamaan kita ya. Di Antikong Malam edisi 20 Agustus 2026 dengan beberapa sesi acara di antaranya pukul 19 hingga 19.30. Telah Anda ikuti tadi informasi Warta Berita Sentral, kemudian di 19.30 hingga pukul 20 Sanggau Malam di Mimbar Rohani Agama Islam. Kemudian di 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio, dan 20.10 hingga 22 Sanggau Malam di Musik dan Informasi. Kemudian di 22 hingga 24, seperti biasa, Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. 19.34 saat ini, pendengar, selanjutnya Anda akan kami hadirkan Mimbar Rohani Agama Islam.

0: membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang?
1: Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, qadarullah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila. Dituduh gila. Jadi kalau Anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, kan? Dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, Anda bayangkan. Tuh Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah enggak jelas, bolak-balik tidak karuan. Naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah, bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya, bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun, surah ke-93 dan surah ke-94-nya, terkait berkelindan memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, "Wadduha wal laili idza saja." Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhannan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balaghah itu nanti ada tiga turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya. Kemudian setelahnya ada ilmu bayan, bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas, orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya, tapi kedengarannya tidak indah. Woi, rapatkan woi. Woi, apa belum paham juga? Rapatkan saf. Ah, memang jelas, tapi enggak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas tapi hati kita terasa nyaman? Memuji terasanya nyaman diserahkan kepada Allah, tapi ada kebahagiaan. Disampaikan tidak terasa tergurui. Diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badi' namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majas namanya. Mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman, kata Allah, wadduha. Diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha. Karena duha itu ada cahaya yang indah. Dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh. Berjemur. Kata orang Sunda moyan gitu kan. Datang. Bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasa kan. Ya, kemudian setelah itu ada kenikmatan enak suasananya. Seakan-akan dunia milik sendiri. Yang lain numpang. Wah, nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu.
0: Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Walaili idza saja. Dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam. Demikian terjemahannya. Bukan sekedar gelapnya malam. Saja itu sesuatu yang pekat. Ya, ini belakang kelihatan agak gelap nih. Untuk memberikan proyek. Kesini aja Pak, saya cuma ngasih contoh. Ini. Contoh. Saya bukan mengeluh, bukan. Ingin memberi contoh. Ya, contoh pada ilustrasi yang mau saya sampaikan. Gak apa-apa, biarkan saja. Saya mau contoh kasih kata saja. Ya, ini belakang agak gelap untuk memproyeksikan cahaya ke sini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalau gelapnya begitu pekat, semua cahaya ini gak ada. Cahaya gak ada nih. Sama sekali tidak kelihatan. Saya mau tanya pada Anda, beraktivitasnya mudah atau sulit? Mudah gak menemukan sendal Anda di luar? Belum tentu. Menemukan jalan keluar pun belum tentu mudah. Anda mesti meraba-raba jalan. Anda mesti kemudian melihat sesuatu dengan pandangan mata hati Anda. Raba, raba, raba, dan sebagainya. Sampai menemukan jalan itu pun belum tentu benar. Itulah yang disebut dengan gelapnya malam saja pekat. Kadang-kadang ada orang yang menghadapi satu kesulitan yang pekat, suasananya siang, cuman karena masalahnya begitu pekat, seakan-akan membuat diri dia gelap. Jalan susah, limbung gitu. Kenapa gelap ya? Padahal terang. Karena masalah menggelimuti dirinya, seakan-akan dia diselimuti masalah yang gelap. Bimbang dia. Makan gak enak, minum gak nyaman, dan seterusnya. Ya, biasanya makan ayam tenang, ini dikasih yang lebih enak juga rasanya pahit. Gak enak zamannya. Maka kalau kita ilustrasikan dalam suasana tadi Muhammad, saya bersumpah, engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat. Sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu. Jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, gak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah. Kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Kalau sawfa masih ada jeda. Ya. Kalau bahasanya wayu'tika mungkin seketika. Tapi ketika mengatakan saufa, artinya bukan saat ini Muhammad. Sekarang pun aku berikan, tapi nanti yang di akhirat, aku berikan sampai kamu merasa puas. Ayo minta apa saja. Hadir, hadir, hadir, hadir. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman sa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyirah. Alam nashrah lakas sadra. Antum kenal Nabi Musa? Baik. Tapi agak lumayan lah. Tadi saya di sore yang kenal Fir'aun. Di sini Musa. Baik. Alhamdulillah. Perhatikan ya, dahsyatnya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam, dan seringkali kita bacakan untuk memohon kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Perhatikan baik-baik. Ini keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding Nabi Musa alaihi salam. Dua-duanya nabi, rasul, tapi masing-masing punya keistimewaan. Musa nabi berdakwah memohon kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri, ya Allah, tolong lapangkan hatiku nih. Kenapa mesti lapang? Karena pasti Musa merasakan nih, saya tahu betul karakter Fir'aun. Belum apa-apa sudah memaki. Kalau orang yang hatinya tidak lapang, tidak akan tahan dengan makian, keluarlah kemudian balasan yang tidak digambarkan sebelumnya. Fir'aun tuh kasar. Kasarnya bukan sekedar kasar, bahkan saking kasarnya bisa berujung pada eksekusi kematian. Saya contohkan tadi di sore yang ini, saya nggak suka dengan rambutnya nih, kata Fir'aun. Bukan nyuruh nyukur mas, tolong pisahkan kepala dari badannya. Gitu gayanya tuh, Fir'aun. Ya, bukan enggak ngenakin, susah dengan Firaun itu. Jadi kalau belum apa-apa datang Musa ke situ, hatinya tidak seluas samudra, hatinya tidak lapang, cuman seluas gelas, tidak akan sabar menerima cacian Firaun. Begitu datang dicaci, dasar anak enggak tahu diri, enggak tahu malu, sudah saya rawat begini begini begini. Ya Allah, saya bosan dengarnya, matiin aja sekarang. Musa nabi berdoa dikabulkan. Cuman kalau Firaun kemudian ajalnya misal wafat pada saat itu, tidak akan jadi contoh kepada kita untuk kekinian. Bagaimana orang yang bebal untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penyimpangan dalam kedudukan. Bagaimana dia kemudian akrab dengan pengusaha yang gelap. Di pengusaha gelap berpartner dengan penguasa zalim. Sudah ada dari dulu. Pengusahanya disebut dengan Qarun. Kemudian mohon maaf, ya, yang pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Tokoh intelektualnya disebut dengan Haman. Makanya cerita ini komplit di Quran. Sudah ada. Di setiap persoalan dalam kehidupan masyarakat disebabkan tiga hal yang berkolaborasi. Kalau bukan penguasa zalim, berpartner dengan pengusaha gelap, ditopang oleh intelektual yang sembrono. Itu persoalan. Jadi kalau ada sekarang intelektual menyalahgunakan kepintarannya, dia terlambat, sudah ada Haman dulu. Dan gak usah bersaing, dia bisa bikin piramida, Anda belum tentu bisa membuatnya. Kalah Anda, masih kalah hebat. Ya, jadi kalau dititipkan sesuatu, jangan disimpangkan. Yang ingin saya sampaikan, Musa mengatakan Rabbi syrahli sadri. Nabi berangkat berdoa dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad belum minta, turun ayat. Alam nashrah laka sadra. Yang ini minta Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Muhammad, mulai dari peristiwa sehingga engkau akan lebih sabar lagi menerima tantangan-tantangan dakwah. Mulai sejak itu, jangankan dimaki, dilempar batu di Taif. Dari Mekah pergi ke Taif dengan Zaid kemudian. Sampai di Taif mendapatkan sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya. Kalau cuma dihentikan saat mengajar, wajar. Ini dilempari batu. Anda bayangkan? Bisa kebayang gak? Lempari batu tuh. Lempar, dilempar, dilempar, dilempar. Zaid jadi tameng, berdarah-darah, kemudian mundur. Mundur, mundur, mundur, beristirahat di bawah tepian pohon. Begitu beristirahat, datang malaikat penjaga dua gunung. Turun malaikat. Dengan kesal mengatakan, ya Rasulullah, mud yadaika ilas sama. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit. Minta kepada Allah, aku angkat dua bukit di Taif, aku himpit keduanya mereka. Aku himpit penduduk Taif dengan dua bukit itu. Apa jawab Nabi? Karena sudah mendapatkan kelapangan, ketenangan, belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, indah jawabannya. Lah, katanya, tolong jangan lakukan. Innahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum paham saja. Mereka belum mengerti. Tolong jangan lakukan. Aku bermohon kepada Allah. Boleh jadi nanti di masa depan akan hamba ada hamba-hamba terbaik yang lahir dari bumi Taif ini. Kemudian beliau berkata, Rabbi, ina man takilluni.
1: Aila qaribin yu'limuni am ila ba'idin yu'dhini fa ana radin ma lam taghdab ilayya. Ya Allah, kemana lagi engkau akan utus aku untuk berdakwah setelah peristiwa ini? Apakah tempatnya lebih dekat aku jangkau sekarang tapi di situ aku akan disakiti lagi? Ataukah jaraknya masih jauh tapi di tempat itu aku akan dizalimi lagi? Aku ridha ya Allah dengan itu semua, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Asalkan engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kelapangan itu muncul, ridha dengan ketetapan dan siap tabah kuat hadir dalam jiwanya, tiba-tiba turun undangan tunaikan Isra dan Mi'raj. Diangkat statusnya, naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan bebannya, wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak. Itu hikmah, teman-teman. Barangkali kalau antum saat ini datang ke masjid ini untuk kajian, sedang bawa beban, ada kesulitan, penuh dengan macam-macam, barangkali dibacakan surat Ad-Duha tadi untuk memberikan harapan kepada Anda. Ini bukan PHP, karena ini bukan masalah urusan manusia. Ini adalah janji yang tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah, Anda punya masalah, ingat suasana tenang pada masa lalu. Bukankah saya memberikan ketenangan kepadamu? Mendekat kepada saya, Anda bersabar, yakinkan bahwa ujian yang saya berikan saat ini sesungguhnya untuk membuat kamu lebih hebat di masa depan. Karena orang hebat tidak akan pernah sepi dari ujian untuk membuat dia lebih kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti motivasi kehidupan ya dari Ustadz Ade Hidayat. Ya, saat ini 19.56 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan tema Aku Belum Mau Menikah dari RRI Bengkulu.

0: Ada apa, nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Sinta, bapakmu orangnya memang kolot. Keras kepala, tapi percayalah, nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, nak.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, nggak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya sih, Vi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu. Tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Ya sih.

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta
0: itu
1: tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu. Suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta, dari mana saja kamu?
0: Dari rumahnya Dara, Pak.
2: Kok nama betul?
0: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
2: Sudah. Kamu nggak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
0: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
0: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
2: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
0: Tidak bisa gitu, Pak.
2: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
2: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
0: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Cinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
0: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
2: Sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, pendengar, aku belum mau menikah. Dari RRI Bengkulu, Sandiwara Radio, kami hadirkan ke ruang negara Anda malam hari ini. Dan tetap terus bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM pukul 20.12 ya saat ini. Selanjutnya nanti hingga pukul 22 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami hadirkan. Persiapkan maksud kami, diselingi dengan lantunan lagu-lagu daerah.

Ya, mendengar informasi pertama terkait dengan DPRD Sanggau minta sekolah perpanjang belajar dari rumah. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendorong perpanjangan kebijakan belajar dari rumah jika kabut asap masih tebal. Menurutnya langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan siswa tanpa menghilangkan hak mereka memperoleh pendidikan. Paulus menyebut kebijakan belajar dari rumah sebelumnya diterapkan selama 2 hari dan perlu dievaluasi. Jika kondisi asap masih memburuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau diharapkan segera memperpanjang kebijakan tersebut. Menurutnya, belajar dari rumah merupakan solusi sementara dalam kondisi darurat kabut asap. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun melalui pemberian tugas jika akses internet di sekolah terbatas. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
1: Intermezzo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat paripurna pembahasan 3 raperda usulan eksekutif tahun 2026. Salah satunya terkait raperda tentang izin membuka tanah negara atau IMTN. Bupati Sanggau Yohanes Sontot menyebut penundaan raperda IMTN dinilai beralasan karena regulasi tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah. Ia menambahkan pembahasan raperda akan dikaji kembali bersama DPRD Kabupaten Sanggau. Sementara itu, ia juga mengapresiasi DPRD Kabupaten Sanggau dan mitra terkait atas disahkannya 2 perda lainnya, yakni raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 16 tahun 2017 dan raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 8 tahun 2016. Menurutnya penundaan pembahasan raperda IMTM dilakukan karena regulasi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyebut akan mempertimbangkan kembali pembahasannya dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Ohoi, aku aduh pantun rancak je ku ah. Nayo, lah lamo indak marokok, minta rokok je lu. Lah lamo indak mancogo, itu panggilkan.
2: Abah suara liat nak. Ha, bak kata orang awak. Jauh abah jalan batih tegang. Alamoi duit banyak utang. Acok berfikir colak tambah kadang. Hindak berfikir otak kurang. Ah, pada album kau. Ambo kabar duit bersama Paja tadi. Kami panggil Paja tadi. Ha, inilah dia Paja tadi.
3: Dek, buat Paja-Paja sudah. Mah punya nama.
2: Ha, coba dengar. Gue baca di koran bahaya nikotin, gue berhenti ngerokok. Gue baca di koran bahaya alkohol, gue berhenti minum. Gue baca di koran bahaya narkoba, gue berhenti nyabu. Gue baca di koran bahaya seks, gue berhenti baca koran.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tahu sepake santen pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
3: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun, siapapun.
0: Sesi Potret, and now featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Iya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan judi online atau judol dinilai menggunakan sistem yang membuat pemain merasa memiliki peluang untuk menang. Kondisi tersebut dapat mendorong pemain terus bermain meski mengalami kerugian. Menurut Titin, kemenangan sesaat dapat membuat pemain terdorong kembali memasang taruhan. Kondisi tersebut berisiko membuat pemain semakin sulit menghentikan aktivitas judi online. Ia menilai kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian ketika judi online mulai menyasar anak-anak. Pengawasan keluarga diperlukan agar anak tidak mudah terpengaruh permainan dan promosi judi online. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Buru-buru. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Iya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau mendorong pembangunan laboratorium lingkungan mandiri untuk mempercepat pengujian sampel. Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Sanggau, Yesaya Paulo Rossi P. Antang Obob menyampaikan, saat ini DLH Sanggau masih bergantung pada laboratorium terakreditasi di Pontianak dalam menangani laporan dugaan pencemaran lingkungan. Ia menyebut kondisi tersebut membuat proses pengujian sampel dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ia menilai keberadaan laboratorium mandiri diperlukan agar respon terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain mempercepat pelayanan, ia menyebut laboratorium lingkungan secara mandiri dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Fasilitas tersebut dapat melayani pengujian limbah dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, Mi.
0: Intermezzo.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar,

Bupati Sanggau Yohanes Sontot membuka Festival Rakyat UMKM di Taman Arung Belopa Sanggau di Rabu 19 Agustus 2026. Festival dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Indonesia dan Hari UMKM Nasional ke-10 ini diikuti lebih dari 50 pelaku usaha serta puluhan instansi dari seluruh Kabupaten Sanggau. Dikatakan pemerintah Kabupaten Sanggau berkeinginan mendedikasikan pembangunan yang ada untuk seluruh masyarakat dengan menjadikan UMKM sebagai salah satu kekuatan utama. Menurutnya UMKM bukan hanya kegiatan usaha serta perdagangan, namun tentang lapangan kerja dan pendapatan keluarga. Yohanes Sontot mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen terus menciptakan ekosistem UMKM yang semakin kuat, di antaranya melalui peningkatan kualitas produk, kemudahan akses pemasaran, digitalisasi, penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan kapasitas SDM, sehingga perluasan akses pembiayaan. Dia menambahkan bergerak dalam sektor UMKM membutuhkan kejelian dan strategi kuat dalam menangkap setiap peluang. Usaha strategis itu, sambungnya, bergerak sesuai dinamika pasar. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Iya, pendengar, informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi malam hari ini terkait dengan UMKM berperan menjaga stabilitas inflasi daerah. Pukul 21.55 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, nanti pukul 22 hingga 24 seperti biasa Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi selanjutnya Sapa Malam.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Ya baik pendengar, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, kembali kami hibur dengan Anda malam hari ini seperti biasa dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan ya. Kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sehat selalu untuk Anda bersama keluarga, rekan-rekan dan orang tercinta. Dan untuk Anda yang malam hari ini berada di perantauan juga kami harapkan selalu sehat ya. Dan jaga kesehatan agar Anda bisa melakukan aktivitas seperti biasa yang Anda lakukan di setiap harinya. Ya tentu berada di perantauan bukan hal yang mudah ya, karena Anda akan jauh dari keluarga ya, orang tua, teman-teman dan sanak saudara. Ya mungkin malam hari ini Anda ingin menyapa keluarga Anda ya, dimanapun berada. Anda bisa bergabung di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494. Ya kita coba terima di layanan telepon, sudah ada yang bergabung. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat.
0: Selamat malam, malam. Dengan siapa?
1: Dengan Bang Boni.
0: Dengan orang jauh ya?
1: Bang jauh.
0: Orang jauh, oke.
1: Dekat di telinga.
0: Hah?
1: Orang jauh dekat di telinga.
0: Oh, dekat di HP, oke.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Apa tuh?
0: Mau minta kopi? Nggak ada di sini.
1: Di sini ada.
0: Ada ya?
1: Ya.
0: Oke. Silakan.
1: Lagunya di puncak bukit hijau. Di puncak bukit hijau.
0: Di puncak
1: bukit hijau.
0: Oke.
1: Siapa namanya? Dasari kan. Salamnya buat Aicha, buat sahabat-sahabat neneknya. Semoga sehat selalu. Ada Kak Rom, tertinggi. Ada Pak Kakung, Bunda Istri, Kakung Bunda Istri. Ada Bang Eko nih. Bunda Istri kemarin lagunya di Nek Putri Kecil Sumatera kan itu ya?
0: Ya, hujan bunyi ya.
1: Ada Pak Mansam, ada Wanusu, ada Tato Ulam, Pak Alek, ada Pak di Meliau yang lain di Lampung tidak kesulitan. Terima kasih, selamat malam. Ada lagi yang punya kau?
0: Ada nih.
1: Ada, yaudah. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Mbak Miati ya, ini dengan Bunda Natalia. Selamat malam Bunda.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam.
2: Baru kedengaran lagi suaranya Bang Eko. Sapa malam, apa kabar?
0: Kabar baik Mbak.
2: Merdeka dulu Bang Eko.
0: Oh iya merdeka ya, betul. Gimana cuaca di
2: kabar Palu? Masih panas Bang Eko, panas ya? Belum pernah hujan ini. Iya.
0: Sama berarti. Sama.
2: Kalau Sanggo gimana? Sama ya?
0: Sama.
2: Berarti selangit kita.
0: Ya, memang selangit di Eropa juga selangit kita.
2: Iya, katanya si bintang pertama katanya selangit kalau sama panas sama hujan, itu berarti selangit.
0: Semendung gitu ya.
2: Mendung berarti selangit itu.
0: Secerah.
2: Bang Eko, ada lagu apa? Penelpon keberapa, Bunda?
0: Penelpon kedua nih, lagunya apa?
2: Oh iya, saya mau suka lagunya Kristen Penjahitan aja, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai, kenapa tangannya pendek?
2: Pendek. Hanya lagu Bang Eko.
0: Iya Kristen, punya kenangan dengan lagu ini?
2: Senang.
0: Punya kenangan ya dengan lagu ini?
2: Punya berarti punya. Kalau saya minta gitu berarti saya punya kenangan.
0: Isinya apa nih lagunya? Tentang apa nih? Tentang kerinduan? Tentang
2: ya, Itu salah satunya.
0: Kekaguman kepada seseorang atau
2: ya.
0: Punya rasa benci-benci tapi rindu gitu?
2: Enggak juga sih, benci tapi rindu.
0: Enggak juga ya. Kan biasanya ada tuh. Benci, benci tapi rindu gitu.
2: Benci tapi rindu ya.
0: Biasanya biasanya juga
2: sama rindu, dengan tangan tak sampai.
0: Biasanya rindu tapi benci.
2: Tapi kebalik ini ya, benci tapi rindu.
0: Oke, sapa-sapanya buat siapa?
2: Oke, sampai yang salam yang pertama ya, ada Mama Indah, Mama Yogi, selamat malam ya. Mama Murti, Mama Marla, ada Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Lato, Paman Sam ya. Ada juga Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, Kakek Panji, ada Bang Luhut, ada Bang Windy Tokyo ya. Pokoknya dirangkul aja Bang Eko ya, dari asam ke setan
0: patah pecahan.
2: Bang Eko, sukses selalu ya.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Terima kasih Bang Eko, selamat malam.
0: Iya, dengan Bunda Natalia ya, penonton kedua kita. Lagunya Tangan Tak Sampai ya. Mungkin ada yang punya kenangan dengan lagu ini ya, bisa bergabung di 085753810365 di WhatsApp. Oke, ada nih, dengan siapa nih? Paman Sam. Waduh, Paman Sam lama tak gabung di Paman Sam. Ya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya.
3: Apa malam?
0: Dengan siapa nih? Usu-usu ya?
3: Dengan Wan Usu.
0: Wan Usu. Wan Usu. Oh, baru bangun tidur.
3: Mau ngantuk mati.
0: Wan Usu ya. Wan Usu. Silakan Wan Usu.
3: Ya. Ya, saya mau request lagu dulu Bang Eko.
0: Lagunya?
3: Lagunya. Dulu.
0: Tangan Tak Sampai.
3: Lagu siapa? Sudah ada lagunya di situ kah?
0: Lagu Bunda Natalia.
3: Oh, dan apa lagu kah?
0: Lagu Wanusu apa nih? Kita carikan.
3: Bang Eko yang carikan.
0: Oke, nanti saya carikan ya.
3: Salamnya buat Bang Eko lah yang lagi bertugas dan
0: selalu.

0: buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, buat Bi Yuldis Tanding Sanggal, buat Lanius, ayah lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Itu aja ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Wan Usu di Sambas ya. Selanjutnya ada Mama Indah nih. Selamat malam.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Mama Indah, silakan ya. Langsung saja.
2: Mau sudah berlagu nih Bang Eko?
1: Lagunya apa?
2: Tak ingin sendiri Bang Eko judulnya.
1: Tak ingin berdua.
2: Tak ingin sendiri.
1: Oh, tak ingin sendiri. Berarti berdua ya.
2: Mau berdua Bang Eko.
1: Maunya berdua ya. Biar lebih ramai berlima boleh ya?
2: Ya, boleh juga sih Bang Eko.
1: Sambil ngopi.
2: Iya, sambil ngopi kan.
1: Sambil bercerita masa lalu. Tak ingin sendiri ya.
2: Dari Hari Perintang ya Bang Eko ya.
1: Oke. Hari Perintang.
2: Iya, mau salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Barusan yang turun tadi buat Wan Usu juga ya. Makasih banyak salamnya buat Ma Indah, buat Bunda Natalia juga, makasih banyak. Buat Bi Yul juga nih, buat Mbak Yuli, buat Joto RJ, Pak Wai, Pak Mansam, Bang Jali, buat Bung Surando juga. Sepragi nih ya. Buat Mbak Elsa, buat Bu Esti, buat Mama Murti, buat Datuk Uban juga Elisidas. Yang lainnya dirangkul tanpa kecuali. Salam kompak selalu ya Bang Eko ya.
1: Oke.
2: Kasih selamat malam, semoga sehat selalu Bang Eko.
1: Terima kasih Mama Indah ya di Landang. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan Bung Joni, bukan?
3: Bukan.
1: Oh, Candeso berarti ya.
3: Ya, ya, ya pasti bukan dengan ya zaman itu bukan cewek tapi cowok.
1: Joni.
3: Ya, Joni.
1: Boleh ya.
3: Joni ya. Joni boleh.
1: Oke.
3: Okay. Ini kabut asapnya masih melanda nih.
1: Hah?
3: Kabut asap masih melanda nih.
1: Melanda apa tuh? Melanda hati.
3: Melanda hati. Maaf, melanda hati.
1: Oh, mantap.
3: Kalau masih sendiri ya, saya mau masih ingin diri sendiri tapi enggak bisa sendiri.
1: Oh.
3: Masih ingin sendiri susah nih. Masih sendiri kalau berdua itu masih mending kan.
1: Biasanya orang-orang mah tak ingin sendiri. Lanius mah susah sendiri ya.
3: Iya, inginnya berdua sih, pinginnya tuh. Tapi
1: iya.
3: Kalau untuk malam-malam masih sendiri kan.
1: Bagus juga tuh bagus ya. Tuh.
3: Iya.
1: Apa namanya? Filosofi Lanius ini mantap juga nih.
3: Iya.
1: Orang-orang mah tak ingin sendiri, tapi Lanius susah sendiri ya.
3: Iya, itulah.
1: Mantap.
3: Iyalah, yang menghibur ya.
1: Oke. Okay.
3: Itu Bung, lagunya dari Pemeja Pisah, Bung. Saya rindu dengan Pemeja Pisah nih. Judulnya Ku Cari Jalanku.
1: Emang mau cari di mana jalannya? Udah ada tuh jalan dibuat pemerintah?
3: Ya memang ada udah ada pemerintah, tapi mau cari jalan sendiri agak susah nih. Rencana mau cari jalan sendiri buat
1: jalan ya, jangan dicari. Kan udah ada, pakai ada.
3: Ya memang ada. Iya, jalan cinta lah.
1: Pakai aja yang ada.
3: Iya, sih ada. Tapi ini jalan galau nih.
1: Oh gitu.
3: Ku cari jalanku ya dari Pemeja Pisah. Oke. Siapanya untuk Bang Ganteng di Pemeja Pisah tetap selalu dari ada Wan Usu, terima kasih. Terus ada Mama Indah, mantap tuh lagunya Ku Cari Jalan ya, jalanku. Ikut mau sendiri ya. Terus yang lain kita rangkul aja terus semuanya buat Bang Eko, tetap semangat selalu ya.
1: Oke,
3: selamat pagi.
1: Iya. Lanius ya di sebuah Sambas. Oke, ada lagi. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Dengan siapa?
4: Nasrun di Sulawesi Tengah.
1: Bung Nasrun.
4: Ya.
1: Nasrun ya. Bung Nasrun.
4: Ya.
1: Tadi kan Bunda Natalia, Mama Indah di Landak itu tak ingin sendiri. Kalau Lanius susah sendiri. Kalau Bung Nasrun apa nih?
4: Satu itu bagas.
1: sendiri. Landus mah enak orangnya ya. Orang mah pada cari teman ya biar enggak sendiri.
4: Enggak, aku tidak ikut di situ bang ya. Ya siap anu yang apa namanya yang setia.
1: Oke, selalu setia ya.
4: Ya, namanya Prabu dari Pandai.
1: Judulnya apa judulnya?
4: Demi Kau dan Si Bupati.
1: Demi Kau ya, oke. Siapa-siapanya buat siapa?
4: Pertama-tama Bang Lainnya Rasab Tugas, Seslau yang selalu keluar ke rumah, Sebuah Kurunya Eri Sangkau dan Tugas, Malah Seslau, Selamat semuanya. Ya, selamat Sangkau bahwa semuanya lah, Tapi kecoh ya, di Kota Sangkau, pun di luar Kota Sangkau, malam sempat terima kasih
1: selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya dengan Tok Dalang. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan
5: apa kabar?
1: Dengan Busri ya.
5: Ya, Busri. Dengan siapa ini?
1: Dengan Usu Busri, betul ya?
5: Ya, ini dengan siapa?
1: Ini dengan nanti aja lah, Usu Busri. Usu Busri nebaknya nanti aja lah. Nanti akan tahu. Pasti ada yang nyapa.
5: Saya kan baru dengar RRI ini.
1: Oh, baru dengar ya? Baru berapa
5: hari? Dengan siapa?
1: Dengan siapa ya? Nanti aja lah, Bung Busri tahu.
5: Semoga saya selalu lah.
1: Oke, lagunya apa nih, Bung Musri?
5: Lagunya gelas-gelas kaca aja lah, nggak apa-apa.
1: Oke, gelas-gelas kaca.
5: Salamnya pertama buat abang yang di petugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat Mama Bubul, Mama Merla, Mama Yogi, Kak Farida, Bang Nasrun, Bang Wedi di Cikyur, mudah-mudahan dia lagi mendengarkan juga. Salamnya semuanya lah dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z penggemar-gemar RRI Sanggau. Ya, maaf nak disebut satu persatu, maklumlah nak anak tu nak terlalu hafal dengan penggemar-gemar RRI di Sanggau. Banyak sebenarnya tapi jarang gabung, lupa-lupa dengan nama kawan.
1: Ya. Oke, terima kasih Usu Busri. Selamat malam.
5: Ya.
1: Terima kasih. Selamat malam. Iya, dengan Usu Busri di Sambas ya. Terima kasih atensinya ya Usu Busri ya. Kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Kita

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Iya, pendengar, itu tadi ada lagu Jayanti Mandasari ya, di puncak Bukit Hijau. Iya, lagu ini bermakna kisah cinta yang penuh kenangan, kerinduan, dan janji untuk tetap bersama. Inti dari lagu ini bercerita tentang dua orang yang menemukan cinta di sebuah tempat yang indah, kemudian menjadikan tempat itu sebagai simbol kenangan dan cinta yang mereka harapkan bertahan selamanya. Kita terima dulu. Ya, penelpon pertama kita, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Dengan siapa?
3: Dengan Mbak Kakung.
2: Mbak Kakung?
3: Iya.
2: Oke, Mbak Kakung silakan.
3: Saya mana aku dari Jamal Medan, bisa bang?
2: Hah?
3: Jamal Medan.
2: Judulnya apa?
3: Judulnya Hati Hancur Jadi Debu.
2: Hati Hancur Jadi Debu.
3: Iya.
2: Hancur Jadi Debu. Oke, siapa-siapanya?
3: Siapa dan siapa untuk Bang Penyiarnya. Dia kan saat juga untuk Bang Amalil. Dan kemudian Bang Sumpah Suruh Musri Kenanio juga. Ada Mbak Yuni juga. Ada Mbak Yuni, Mbak Miati Melesa juga, ada Mbak Mora, Putra Marisa, putra-putra semuanya. Ada Mbak Widi, Bunda Natalia, Ibu Marida, dan yang lainnya adalah pelajar dari Asam Becet.
2: Oke.
3: Mudah-mudahan semua selalu sehat. Bersama-sama, berduka, selamat malam.
2: Ya, terima kasih Mbak Kangkung ya. Mbak Kakung, bukan Mbak Kangkung. Mohon maaf Mbak Kakung ya. Di WhatsApp. Oke, kita lihat yang pertama dengan Paman Sam. Penggemar Sapa Malam dimanapun berada, salam kompak selalu. Ya, lagunya Kau Selalu Di Hatiku. Ada ini dengan Mama Indah ya. Mama Indah udah tadi. Lagunya itu ya, lagu ya, dengan Joto RJ. Lagunya Aku apa nih? Aku Desa dari Ade Putra. Nah, sapanya Mbak Mola, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Ai Susah Senang, Mbak Kakung, Bang Eko, terus Kak Long, Bunda Hesti, Mbak Yuli, Yuni, Wan Usu, dan yang lain terasa sampai aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cuaca panas, berasap. Oke, terima kasih informasinya, Bung JT Joto RJ ya. Ya, selamat malam.
4: Halo.
2: Halo.
4: Selamat malam, Pak Eko.
2: Selamat malam.
4: Mama
2: dengan siapa?
4: Mama Bobo ini, maka maaf jungkoy.
2: Iya, iya, iya.
4: Sepan, ya. Sepan. Ni hao ma. Mau cakap Cina. Cakap Cina, Pak Eko.
2: Si Fun. Si Fun ya.
4: Ni hao ma. Nah, ni hao ma. Itu Cina Mandarin lah. Ni hao ma.
2: Ni hao ma ya.
4: Ni hao sepan. Ni hao ma, tanya apa kabar, sehat apa, macam itu ni hao ma.
2: Ya, ya, ya.
4: Nantilah Mama Bobo ngajar Bapak Eko. Oke, semua setandai Bapak Eko.
2: Oke.
4: Malam, kecewa, Mama Bobo. Banyak gila mereka minta lagu tu Bapak Eko, tunggu-tunggu sampai hari dah hujan.
2: Yeah.
4: Lagu yang Mama Bobo semalam, Love You Somebody tu, penyanyi je Michael Whitton ya.
2: Love You Somebody.
4: Dari Michael Wilton.
2: Oke.
4: Okay. Nanti putar ya Bang Eko ya. Ni hao hao, ni hao. Itu Cina cakap Bang Eko hao hao, kuai kuai cakap tu. Itu bagus bagus lah.
2: Yeah.
4: Isu Putri, Mbak Widi di Tokyo. Joko JEJ, makasih Bang. Harap Abang sehat. Abang Renato, Kak Yuli di Singi Bawang, Bang Eko di Perintis. Ai kepo lupa saya semalam Bang Eko. Untuk Ali Amola tercinta tersayang Kak Long di balai ni Pak Mangsa, Pak Man, harap sehat ya Pak Man dengan Bang Jali kita Pak Mbak Breda, Mbak Natalia, Bunda Esti dengan apa tu, Pak Esa, Kak Sisi, Pak El, Pak Mase dengan siapa nama Pak Belalang, yang lain-lainnya, minta maaf lah, Mama Bobo ini lagi genggam nasi, sama bertugas ya, sehat selalu Bang Eko ya.
2: Terima kasih. Baik, baik. Ya, dengan Mama Boboy di Kucing ya. Oke. Kita tunggu lagi. Sudah banyak ya yang gabung ya. Di WhatsApp ada Bung JT Orjo, Bung Joto RJ ya. Salah sebut. Halo.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam dengan Mbak Yuli nih suaranya nih.
5: Iya, betul.
2: Kalau enggak Mbak Yuli, Mbak Yuni.
5: Enggak dong, Mbak Yuli. Ya?
2: Mbak Yuni. Mbak Yuni. Mbak Yuli.
5: Ya.
2: Air masih banyak ya?
5: Masih.
2: Masih bisa untuk minum?
5: Masih bisa, masih banyak kampungannya
2: mandi,
5: tuh.
2: Mandi juga bisa ya?
5: Ya, masih bisa.
2: Itu air sungai atau air ledeng?
5: Air bor, Bang. Air bor.
2: Oh, sumur.
5: Okay. Kalau minum tuh ditampung pakai air hujan.
2: Air minum pakai air hujan ya?
5: Ya. Tampung pakai itu?
2: Pakai apa?
5: Itu, Bang.
2: Pakai ember.
5: Tong tingwin.
2: Oh. Oke, okay, Mbak Yuli.
5: Oke, ya, Bang. Udah banyak lagu sih, Bang, tapi aku mau request sih.
2: Lagunya apa?
5: Maya Angela, Indahnya Cinta, Bang.
2: Waduh.
5: Iya dong, malam-malam gini kan ini, kayaknya enak kan ini, dengar-dengar lagu ini, yang slow-slow gitu.
2: Ini tampaknya berat ini lagu ini. Indahnya?
5: Enggak bang, cuma lagu aja. Indah. Denger gitu.
2: Indahnya cinta ya?
5: Ya, dari Maya Angela.
2: Oke, ini berat nih. Punya kenangan, kenangan ya, yang menyiksa perasaan tampaknya lagu ini.
5: Ada kenangannya.
2: Gitu ya? Oke, mudah-mudahan tidak menyakitkan ya kenangannya ya.
5: Enggak, tidak menyenangkan.
2: Tidak menyita perasaan ya.
5: Enggak.
2: Oke, sapa-sapanya buat siapa?
5: Oke, sapa-sapanya buat Bang Eko, semangat bertugas.
2: Oke.
5: Terus buat Bang Eko di Printis. Mama Boboy tadi, Mama Indah. Terus Bang Joto RJ, Bang Widi, Bunda Farida, Bunda Hesti, Mama Boboy udah ya. Mbak Kakung, Ayah Susah Senang, terus Kato Uban, Bik Yul, Mbak Miati, Mbak Elsa, terus yang lainnya dirangkul aja deh bang. Buat abangnya jangan lupa ngopi biar gak ngantuk.
2: Oke, makasih. Oke,
5: terima kasih kopinya.
2: Dengan Mbak Yuli ya di Sungai Bawang. Selamat malam.
6: Halo
2: Bu Sonia.
6: Oke, betul, 100.
2: Lagi di mana? Lagi di jalan, di rumah, atau di pasar?
6: Nggak ada nih, masih dalam hutan nih.
2: Oh, masih dalam hutan. Bagus dong.
6: Belum. Seminggu lagi baru turun ya ke kota.
2: Turun gunung ya?
6: Baru turun. Nanti kasih tahu lah kalau saya turun di kota.
2: Okay. Biasa balik ke Sanggau?
6: Bukan, saya enggak di Sanggau, di lokasi di Hutan masih.
2: Oh.
6: Apa ya, masih di lokasi jauh lah gitu ya.
2: Kemarin sempat di Sanggau.
6: Enggak ada, saya udah lama enggak di Sanggau.
2: Urusan
6: pekerjaan saya tuh pulang. Itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan di tempat kerja di lokasi saya. Enggak ada urusan pulang lagi ya, langsung ke Pontianak gitu. Saya lewatnya mutar dari situ lokasi langsung di Ketapang. Ketapang saya pakai pesawat pulang ke Pontianak gitu.
2: Banyak ya jam terbang ya.
6: Ya kalau pulang mutar di landak saya jauh Bung Eko. 13 jam ya. Kalau dari situ, dari lokasi itu saya langsung keluar di Ketapang itu baru sekitar makan 7 jam lah waktunya ya.
2: Oh gitu, berarti jauh ya?
6: Berarti jauh.
2: Berhari-hari berarti kalau
6: arah, jalan kaki. Ya, arah yang kesana tuh arah yang seberang, seberang sungai besar tuh itu sudah Pangkalan Bun itu.
2: Oh iya. Iya.
6: Kalau saya laju lagi dari sebelah kiri itu sudah Ketapang gitu. 7 jam udah lewat laut.
2: Okay.
6: Jadi memang saya di lokasi landak. Sekarang saya mau request lagu ini ya Bung Eko. Karena panas nih duduk-duduk ya lihat pintu, lihat pintu, lihat hutan ini. Jadi saya request lagu bukan pintu karena yang dilihat ini pintu.
2: Bukan pintu ya.
6: Aku bukan pintu. Walaupun saya melihat pintu malam-malam gini kan. Karena ini lokasinya panas sekali ya.
2: Panas
6: ya. Buka karena hutan semua kan. Karena lokasi rumah saya ini rumah keturunan lah gitu. Rumah panjang, rumah bentang zaman dulu rumah, kata kami itu rumah radang gitu ya.
2: Rumah warisan maksudnya.
6: Kakek nenek saya dulu enggak boleh bikin rumah itu satu-satu di kampung tuh, enggak boleh, harus rumah panjang gitu.
2: Iya, rumah bentang gitu ya. Nah,
6: tinggi, tahu kan rumah bentang kan?
2: Tahu.
6: Nah, begitulah saya mengambil satu kamar untuk saya, lepas itu keluarga besar saya semua gitu Bung Eko. Rumah tinggi. Jadi salamnya untuk semua saja ya Bung Eko. Untuk Bung Eko terima kasih, selamat malam.
2: Oke, terima kasih, selamat malam.
6: Maaf ya terlalu lama ya ngomongnya tadi itu.
2: Enggak apa-apa.
6: Bung Eko bertanya kan.
2: Betul.
6: Takut yang lain tuh mau nelpon susah juga, monopoli waktu orang kan enggak enak lah.
2: Oke.
6: Oke, Bung Eko terima kasih. Selamat malam lah.
2: Selamat malam dengan Bu Sonia ya yang masih di dalam hutan katanya. Cuman hutannya di mana nih? Oke, terima kasih Bu Sonia. Selanjutnya Oh, Bang Widi lagi menunggu ya teleponnya. Dimatikan dulu Bung Widi, telepon lagi. Oke, kita tunggu ya, Bung Widi gabung lagi. Michael Bolton ya, To Love Somebody ya. Oke, lagunya Michael Bolton. Iya, kita coba lagi. Selamat malam.
7: Selamat malam. Aduh, lama juga Bang nunggunya, Bang.
2: Ya, kirain enggak ada yang masuk, makanya.
7: Ah, sudah dari tadi Ibu Sunnya masuk, dari... ini pun dimasuk juga.
2: Iya. Lupa.
7: Iya. Udah lama pun nanti lama juga itu lagunya enggak diputar lagi.
2: Bude?
7: Hai, Bang. Semalam itu aku kan penelpon kedua, segmen kedua, lagunya nggak diputar sampai habis lagunya, aku nungguin tuh.
2: Lagunya apa?
7: Nah semalam kan apa itu, Senja di Batas Kota.
2: Senja di Batas
7: Kota. Tapi lain malam hari kalau, ini kan banyak banget
2: itu yang diputar. Ada juga. Tuh lagunya diputar.
7: Senja tapi masih ada nggak waktu nanti
2: batas
7: untuk saya?
2: Kota.
7: Jangan seperti kemarin, kalau sudah banyak ya sudah stop begitu dong.
2: Oke, tampung-tampung aja
7: yang,
2: nih Bude.
7: Yang baru-baru diputar, yang duluan nggak diputar kan aneh.
2: Oke, siapa tahu ada waktu aku lagu Bude apa nih?
7: Di rantai digelangi rindu.
2: Oh, lagu itu ya Sting ya, Sting.
7: Eksis
2: kah? Di rantai digelangi rindu.
7: Iya.
2: Oke,
7: kalau begitu salamnya dirangkul aja lah ya daripada kebanyakan ini ngomongnya gitu loh. Ya. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, kalau nggak begitu nanti nggak tahu kan gitu.
2: Betul.
7: Oke, buat Bang Eko bijak lah ya.
2: Bijak
7: sana gitu loh.
2: Oke,
7: thank you.
2: Makasih, selamat malam ya. Dengan Bude di berdua ya. Oke, kita break lagi ya. Tangan tak sampai, udah ya tadi ya. Belum. Kita dengarkan dulu Tangan Tak Sampai dari Harry Perintang. Nanti kita akan kembali, tetap bersama kami di 97 FM Desa Pemalang.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Yeah, To Love Somebody, Michael Bolton ya. Lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat bernama Michael Bolton. Namun lagu ini sebenarnya bukan karya asli dari Michael Bolton. Lagu ini ditulis oleh Barry Gibb dan Robin Gibb dari grup Big Jazz di tahun 1967. Versi Michael Bolton dirilis di 29 September 1992. Bolton membawakan lagu ini dengan gaya vokal khasnya yang kuat dan emosional. Dan lagu ini pada awalnya ditulis oleh Barry dan Robin. Makna lagu ini berkaitan dengan cinta yang sangat dalam, tetapi tidak sepenuhnya dipahami atau dibalas oleh orang yang dicintai. Tokoh dalam lagu ini menggambarkan betapa besar perasaannya kepada seseorang dan sulitnya menjelaskan pengalaman mencintai dengan begitu kuat. Itu tadi salah satu lagu mancanegara, To Love Somebody, dari Michael Bolton.

Dan ada juga lantunan lainnya seperti lagu Heri Parintang, Tak Ingin Sendiri. Lagu ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Indonesia,

bukan ciptaan dari Harry Parintang. Lagu ini merupakan karya dari Pance Pondang. Dan sebelumnya sangat dikenal melalui penyanyi Dian Piscisa. Makna lagu ini yaitu mengisahkan seseorang yang sedang mengalami kesepian dan kerinduan terhadap orang yang dicintainya. Ia berharap dapat kembali merasakan kebersamaan dan kasih sayang karena tidak ingin menjalani hidup seorang diri. Pesan yang ingin disampaikan dalam lagu ini yaitu bahwa manusia membutuhkan kasih sayang dan kehadiran orang yang dicintai. Perasaan kehilangan dan kesepian dapat membuat seseorang semakin menyadari betapa berartinya sebuah hubungan.

0: Iya, pendengar kembali saya hadirkan satu lagu pop tembang lama juga ya. Iya, dipopulerkan Ernie Johan ya. Lagu ini lagu lawas yang diciptakan oleh I Gusti Putu Gede Wedasmara, lebih dikenal dengan Wedasmara, seorang komponis asal Bali. Lagu ini populer setelah dibawakan oleh penyanyi Ernie Johan pada era 1960-an. Makna lagu ini, kau selalu di hatiku, bercerita tentang cinta yang tulus, kesetiaan dan janji untuk tetap mencintai seseorang. Perasaan cinta digambarkan begitu kuat sehingga orang yang dicintai selalu tersimpan dalam hati. Kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali. Ini requestan dari Paman Sam.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1

salah satu penyanyi sekaligus pencipta lagu pop melankolis terkenal Indonesia. Lagu ini bercerita tentang pengorbanan seorang suami dan ayah yang harus bekerja keras hingga sering meninggalkan istri dan anaknya. Hal itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dan lagu ini memiliki latar yang cukup unik. Ya, lagu ini dibuat sebagai jawaban atas lagu Kerinduan yang dinyanyikan Meriam Belina, di mana kerinduan menggambarkan sudut pandang seorang istri yang merasa sering ditinggalkan suaminya. Sedangkan Demi Kau dan Si Buah Hati menceritakan alasan sang suami harus pergi bekerja. Ya, dirilis pada tahun 1988. Dalam album ini, Kerinduan dan Demi Kau dan Si Buah Hati ditempatkan sebagai lagu yang saling berkaitan.

Ya, pendengar kebersamaan kita sudah di 2326 ya, masih terus kami hibur ruang dengar Anda ya, nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan beberapa lagu requestan Anda ya, di antaranya ada lagu Gelas-gelas Kaca. Lagu ini populer di Indonesia, dinyanyikan oleh Nia Daniati, diciptakan oleh Rinto Harahap. Ya, lagu Gelas-gelas Kaca ini dikenal luas pada tahun 1985 dan menjadi judul album Nia Daniati yang diproduksi oleh Akurama Record. Album tersebut diproduseri oleh Hartono Hendra. Makna lagu ini menggambarkan kesedihan dan kesepian seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu. Istilah gelas-gelas kaca menjadi gambaran anak-anak yang seolah berada di balik kaca, dapat dilihat oleh orang lain tetapi membutuhkan seseorang untuk mengulurkan tangan dan memberikan kasih sayang. Makna dari lagu ini yaitu kerinduan terhadap orang tua, kesepian dan harapan untuk mendapatkan kasih sayang serta kehidupan yang lebih baik. Gelas-gelas kaca kita dengarkan dulu.

ada lagu Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Lagu ini bercerita tentang tanggung jawab ya seseorang ayah atau bapak ya kepada keluarga dalam menafkahi keluarganya. Dan ada juga Gelas-Gelas Kaca ya, bercerita

Kesedihan dan kesepian seorang anak yatim piatu ya, yang tidak memiliki ayah dan ibu. Kemudian ada Lola Drakel, Aku Bukan Pintu. Makna lagu ini menceritakan kekecewaan seorang perempuan terhadap pasangan yang tidak menghargai perasaannya. Ia merasa diperlakukan seolah-olah hanya ada ketika dibutuhkan, kemudian ditinggalkan ketika tidak diperlukan. Ungkapan dari lagu ini menjadi simbol bahwa manusia mempunyai perasaan dan batas kesabaran. Seseorang tidak seharusnya diperlakukan sesuka hati oleh pasangannya. Dan pesan utama lagu ini adalah pentingnya saling menghargai, menjaga perasaan dan bertanggung jawab dalam hubungan. Cinta tidak cukup hanya dengan janji, diperlukan tindakan, kesetiaan dan perhatian kepada pasangan. Dan pendengar, kita sudah hampir di penghujung acara ya, 23.46 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang saya hadirkan tadi ya, mudah-mudahan mengingatkan Anda kembali dengan kenangan indah masa lalu Anda ya, bersama keluarga, bersama pasangan Anda, dan bersama orang-orang tersayang Anda.

Ya, di sapa malam-malam hari ini tentu suasana kebersamaan Anda ya semakin diselimuti kebahagiaan. Dan beberapa lagu cantik tadi, lagu pop Indonesia dan mancanegara, juga kami hadirkan ke ruang negara Anda, menemani suasana kesendirian Anda. Mungkin ada yang sendiri malam hari ini, dan kebersamaan Anda yang bersama orang-orang tersayang. Dan akhir kata pendengar, kami bertugas ya pamit undur dari ruang negara Anda. Tentu kami ucapkan terima kasih kebersamaannya yang mudah-mudahan terhibur. Dan satu lantunan terakhir, kita ambil lagu negara tetangga Malaysia ya, dengan judul Dirantai Digelangi Rindu. Lagu ini merupakan lagu yang dibawakan oleh Axis, grup musik asal Malaysia yang populer pada tahun 1990-an. Lagu ini termasuk dalam album Dirantai Digelangi Rindu, rilis pada tahun 1999 maksud kami. Pada masa tersebut, vokalis Axis adalah Ezad dengan anggotanya Along, Ajay, Musa, dan Ujang. Lagu ini diciptakan oleh Eddie Hamid, sedangkan bagian liriknya ditulis oleh Rosman dan Mantoba. Lagu tersebut memiliki durasi sekitar 4 menit 27 detik. Makna lagu ini menceritakan seseorang yang sangat merindukan kekasihnya yang telah pergi. Rasa cinta dan rindu membuatnya tetap menunggu dan bahkan bersedia mengalah serta memaafkan kesalahan orang yang dicintainya. Dan tokoh dalam lagu ini memohon agar sang kekasih kembali kepadanya. Ia merasa hidupnya menjadi sepi dan hanya tanpa kehadiran orang yang dicintai. Pesan lagu ini diambil, ya, pesan yang dapat diambil dari lagu ini yaitu tentang kesetiaan, pengorbanan, kerinduan, dan ketulusan dalam mencintai. Lagu ini juga menggambarkan bahwa seseorang benar-benar mencintai dapat bersedia memaafkan kesalahan dan memberi kesempatan kedua ya kepada orang yang dicintainya. Dan Dirantai Digelangi Rindu adalah lagu karya Eddie Hamid dengan lirik Rosman dan Mantoba yang dibawakan Axis, rilis pada tahun 1999. Lagu ini mengangkat tema tentang cinta dan kerinduan yang mendalam serta menggambarkan seseorang yang tetap setia menunggu kepulangan kekasihnya. Iya pendengar, demikian. Terima kasih ya kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur. Akhir kata, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Tidak terasa pendengar, kita sudah menginjak hari ke-21 di bulan Agustus tahun 2026. Dan tentunya sudah banyak yang diagendakan ya di hari ini, berbagai aktivitas Anda. Yang pastinya kita berharap apapun yang sudah diagendakan atau direncanakan, semoga bisa terlaksana dengan baik. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan awali dengan Mutiara Pagi Islam untuk Anda. Dan terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran Surat Abasa. Dan nanti di Mutiara Pagi Islam kita akan membahas satu topik terkait dengan pemimpin dalam rumah tangga ya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Nah, baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran Surat Abasa mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi Islam ya. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di pagi hari ini, yang mana kita hadirkan satu topik yaitu terkait dengan pemimpin dalam rumah tangga. Nah, pendengar, dalam sebuah rumah tangga, seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan juga menjaga keluarganya. Pemimpin bukan hanya seseorang yang mengambil keputusan, tetapi juga menjadi teladan, pelindung, dan juga penanggung jawab bagi keluarganya. Lalu, seperti apa sebenarnya sikap dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam rumah tangga yang baik? Untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas bersama penghulu KUA Kecamatan Jangkang, Bapak Adinul Husnul, yang saat ini sudah hadir di via Zoom. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siap. Pak Adi, mungkin kameranya bisa diputar, Pak Adi. Oke, sudah. Oke. Baik, siap. Sehat ya, Pak Adi, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kalau di Jangkang sendiri seperti apa cuacanya nih? Kalau di Sanggau ini sudah dalam 2 hari ini kabut asapnya cukup tebal ini, Pak Adi.
1: Ya, kurang lebih sama ya, Bu ya. Kemudian kabut asapnya yang semakin tebal ya saat ini. Lumayan, terutama untuk kesehatan, memang harus menjaga kesehatan, stamina juga, dan banyak minum air sih.
0: Ya, betul. Dan tentunya juga menggunakan masker ya. Apabila ya, tidak terlalu penting, jangan keluar rumah gitu ya, Pak Adi ya.
1: Ya, betul sekali ya.
0: Baik, siap. Satu topik kita di pagi hari ini terkait dengan pemimpin dalam rumah tangga ya, Pak Adi.
1: Ya, insya Allah.
0: Baik, siap. Saya persilahkan langsung saja mungkin, Pak Adi.
1: Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Presenter pada subuh hari ini. Izinkan saya untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam lingkup ini di khususnya Radio Sanggau ini. Mudah-mudahan ini sebagai wujud ketakwaan kita, keikhlasan kita, serta keridhaan dari diri kita, serta mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa mengizinkan kita untuk mendengarkan ya sedikit siraman rohani sebagai wujud untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kalau kita berbicara takwa ini ya sungguh sangat diperhatikan. Karena dalam takwa ini juga kita disampaikan di dalam Al-Qur'an yang mungkin sering kita dengarkan dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang mana diterangkan dalam ayat tersebut dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 itu mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ditekankan juga dalam ayat-ayat tersebut bahwa siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Nah, semoga kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang mendengarkan khususnya, kita diberikan keringanan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Semoga kita semua yang mendengarkan, yang menyampaikan, yang hidup dalam kesempatan yang mulia ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, dalam waktu ini kita sering disuguhi informasi yang begitu masif tentang pemimpin bangsa ini khususnya. Banyak koalisi kanan dan kiri, mana setiap hari itu berubah-ubah. Di dalamnya juga tarik-menarik. Dan kadang-kadang hal itu menjadi sebuah hanya untuk kepentingan pribadi atau politiknya. Nah, dan muncullah banyak perdebatan yang kadang-kadang memanas di lingkungan kita. Kalau kita berbicara tentang calon pemimpin sesuai tema dalam kesempatan yang mulia ini, kadang-kadang kita lupa bahwa kita sendiri aja punya negara kecil. Kita banyak pro kontra dalam presiden, dalam politik dan semacamnya. Tapi kita lupa, kita punya negara kecil. Nah, dalam negara itu pasti ada yang disebut dengan pemimpin atau presiden. Nah, dalam negara kecil ini jangan terlalu panjang. Kita singkat saja, yakni ada di dalamnya seorang ayah, seorang ibu, atau dua-duanya ini disebut dengan orang tua. Kemudian ada anak. Nah, itu ibarat sebuah negara kecil yang mana dipimpin oleh seorang presiden. Nah, presidennya itu siapa? Presidennya adalah seorang suami. Coba kita ambil lebih spesifik lagi. Kita punya anggota tubuh. Kita berdiri sendiri. Nah, yang memimpin semua diri kita sendiri itu adalah pikiran kita. Nah, jadi sebesar apapun lingkup dalam kehidupan ini, kita pasti butuh pemimpin. Nah, dan jangan sampai lupa bahwa pemimpin sesungguhnya itu adalah diri kita sendiri, baik laki-laki dan perempuan. Tapi dalam kesempatan yang mulia ini, kita membahas sedikit terkait izin untuk mengingatkan siapa sosok pemimpin dalam keluarga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, disampaikan di dalam ayat dalil tersebut, ar-rijalu qawwamu 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Dikatakan di awal disebut ar-rijalu, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Nah, oleh karena Allah telah melebihkan kepada laki-laki atas sebagian dari seorang wanita. Nah, dan karena itulah laki-laki itu memberikan nafkah sebagian dari harta mereka itu untuk keluarganya. Nah, kemudian ayat ini kalau kita cerna ya, bahwa laki-laki ini memiliki tanggung jawab untuk berusaha memenuhi kebutuhan istri dan mewujudkan kemaslahatan keluarganya. Nah, atau kita dalam fikih munakahat itu, ya, ya intinya sajalah, ya, kita dalam berkeluarga itu untuk mewujudkan ketenangan, atau lebih tepatnya, ya kita butuh keluarga yang bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui proses yang luar biasa punya tantangannya kita dalam berkeluarga, baik itu dari apa, dari kehidupan yang harus dijalani itu yang begitu keras, nah maka disitulah kita mewujudkan keluarga yang baik, keluarga yang penuh ketenangan. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak hadir dalam sendirinya, tapi butuh ketenangan, butuh perjuangan, dan juga ya luar biasa sih memang tantangan untuk kita semua. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada ayat tersebut. Dikatakan dalam ayat tersebut, yang mungkin kita sering dengar sekali ya, dikatakan di ayat tersebut, ada kata qawam. Qawam itu menunjuk, dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang harus dikejar atau bersungguh-sungguh dan serius untuk melaksanakan hal itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan kata qawam itu menunjukkan tugas seorang suami itu, ya, memang dengan unsur kesulitan. Dan kata lain berat, ya, dan juga melelahkan. Tapi untuk mewujudkan kemaslahatan itu dan kebahagiaan keluarga itu, itulah tujuan utama dari seorang pemimpin itu sendiri. Nah, malahan ada beberapa sikap ya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita agar mewujudkan keluarga itu baik, yang dibentengi dan diosong oleh seorang suami. Nah, dalam berkeluarga itu ada tiga sifat sajalah, sikap dasar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam Al-Quran dengan kata hunna bil ma'ruf. Hunna bil ma'ruf itu ibaratnya kita saling mengenal satu sama lain, kita saling memahami satu sama lain. Nah, kalau kita berbicara memahami saja dalam berkeluarga, sampai kita tua, kalau Allah berikan umur yang panjang, itu tidak akan paham dengan pasangan kita, dengan kehidupan keluarga kita. Tapi tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mengejar agar sesuatu itu bisa kita capai, untuk memahami, selalu untuk belajar untuk memahami. Dengan kata hunna bil ma'ruf itu, kita paham satu sama lain. Seorang suami mengingatkan tugas seorang istri, dan istri sebaliknya juga kepada suaminya. Nah, dengan pahamnya setiap insan, apalagi dibentengi oleh seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu, tanggung jawab ya atau tugas dari seorang istri, suami, ya memang itu harus diperhatikan. Ya, kalau biasa kita dengar ya, tugas seorang istri itu hanya nyuci, masak, ya, atau hanya mengasuh anak. Nah, padahal di dalam silsilah keluarga itu, kalau memang pemimpin yang sebenarnya pemimpin dalam keluarga itu seorang laki-laki, paham tugas itu semua adalah diladeni oleh seorang suami, baik itu nyuci, baik itu masak, baik itu mengerjakan pekerjaan rumah, itulah pekerjaan suami. Kalau kita berbicara tentang tugas dan tanggung jawab, kenapa? Tugas orang istri itu yang pertama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada suami. Dengan taatnya kepada suami, ketika suami menyuruh istri itu untuk nyuci, untuk masak, otomatis seorang istri harus taat kepada suaminya. Nah, itu inti dari dalam berkeluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang tanggung jawab. Kemudian ada kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sikap kita dalam rumah tangga itu. Seorang pemimpin itu juga dalam keluarga itu mengingatkan kepada keluarganya untuk punya sikap farodit, atau biasa lebih kita kenal dengan kata ridho, ya, terus ridho dan rela satu sama lain. Karena apa? Seorang insan itu tidak ada yang sempurna. Kita berbicara seorang laki-laki itu, ya, harus ingat, seorang laki-laki sebagai pemimpin itu harus ingat bahwa wanita yang bersama kita itu, seorang istri misalnya, seorang istri itu bukan seorang bidadari yang serba bisa, bukan seorang malaikat yang Allah turunkan kepada kita. Nah, kita itu tumbuh dari insan yang biasa, manusia biasa, atau biasa orang katakan dengan kata kita hidup itu dari cairan yang hina, seperti itu. Secara tidak langsung itu benar, karena ibarat kita lahir ke dunia ini dalam kondisi yang kosong. Nah, dalam kosong tidak tahu apa-apa, tapi dengan adanya ajaran yang Allah berikan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah wujud untuk membimbing kehidupan kita. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran, itu banyak sekali yang berbicara tentang dalil-dalil cara berkehidupan, mulai dari kita

Dalam kata tasyawurin itu, mungkin kita dengar dengan kata musyawarah ya. Tapi kalau kata tasyawurin ini kurang lebihnya seperti itu. Nah, maksudnya apa? Jadikan keluarga itu, seorang ayah itu harus selalu membuka diskusi atau dialog. Keputusan-keputusan yang ada dalam keluarga itu harus sering untuk dibincangkan, untuk didialogkan. Kenapa? Kenapa harus didialogkan? Karena kita dalam berkehidupan itu tidak lepas yang namanya dari berbagai masalah dan tantangan. Tantangan dalam berkeluarga itu tidak bisa kita lakukan dengan sendirinya. Tidak bisa kita lakukan secara personal. Tapi kita harus paham dan tahu satu sama lain antar keluarga. Itulah sebagai wujud kita untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, agar kita dalam berkeluarga itu penuh ketenangan. Karena dalam berkeluarga itu, kita tidak sebenarnya kalau secara harfiahnya itu kita tidak sepenuhnya membutuhkan harta, tidak sepenuhnya harus memiliki A, B, dan C. Tapi sebenarnya dalam keluarga itu kita hanya butuh ketenangan, kecintaan, dan juga ya sesuatu yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hal yang paling penting kita dalam keluarga. Hal itu diwujudkan adalah salah satunya dengan ada penekanan dari seorang suami ya, sebagai wujud menekankan agar keluarganya masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang istri yang menyimpang dari jalan yang benar, yang ditanya itu bukan istrinya dulu, tapi yang ditanya adalah siapa? Suaminya. Suaminya yang ditanya. Ibaratnya, kenapa istrimu seperti ini? Kenapa istrimu kok begitu? Yang jadi salah siapa? Suami. Nah, maka dari itu, seorang suami juga harus kenal siapa dirinya. Nah, sebagaimana dalam kalau kita berbicara pemimpin ya, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis itu ya, seorang laki-laki, seorang suami yaitu bertanggung jawab terhadap keluarganya. Begitu juga seorang istri bertanggung jawab terhadap apa yang dijaganya di dalam rumah tangga itu. Oke, baik para hadirin yang berbahagia, para pendengar semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam sebuah ayat Quran surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu potongan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum, peliharalah dirimu dan keluargamu. Waalaikumsalam. Narolaku duhan nasua dari api neraka. Waku duhan nasual hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, tugas atau misi berat dari seorang suami bukan semata-mata mencari nafkah. Bagaimana saya jelaskan di awal tadi, bukan semata-mata juga untuk membangun rumah, bukan semata-mata untuk memiliki kendaraan mewah, tapi tugas yang paling berat itu adalah memang menyelamatkan anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Nah, hadirin yang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diwujudkan seorang suami harapannya ada kata kunci yang luar biasa, yakni dengan penuh kesabaran. Nah, masalah keluarga itu luar biasa, ibarat dalam keluarga itu kalau kita api itu jangan ditambah dengan bara api, semakin berkobar. Nah, maka dari itu wujudkan keluarga itu dengan penuh kesabaran.

0: Dan terus-menerus kita harus bertarung dengan godaan setan, nafsu, apalagi dengan zaman yang luar biasa, ya, banyak sikap-sikap kapitalisme, liberalisme, ya, dan banyaklah aspek-aspek dalam kehidupan zaman sekarang ini yang memang harus kita bina. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu harus kuat dalnya untuk bagaimana menyikapi, menyelaraskan, ya, menyikapi dalam artian bertindak agar keluarga kita itu tidak menyimpang jalannya. Nah, menyelaraskan bagaimana? Melihat kondisi zaman sekarang ini. Bagaimana yang zaman sekarang ini yang luar biasa, ya, apalagi anak-anak kita mendapatkan informasi baik buruknya itu cepat sekali. Kata-kata yang baik buruk itu cepat dicerna oleh anak-anak kita. Nah, hal itulah menjadi sebuah acuan bagi orang tua khususnya. Bagaimana menyikapi dan menyelaraskan hal-hal tersebut. Nah, seringkali dalam dunia kehidupan kita ini, apa istilahnya, para suami ya khususnya yang merasa cukup dengan memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah lahiriah khususnya. Oh, kamu udah dikasihkan uang ini, kamu udah dikasih segalanya nih, barang ini, barang itu yang kamu inginkan udah selesai. Tapi sebenarnya kalau pemimpin yang pandai memanajemen, yang memang betul-betul berilmu, dia itu akan paham tugasnya itu bukan hanya sekedar untuk nafkah lahiriah, tapi batin itulah juga yang penting untuk ditampilkan dalam berumah tangga. Nah, namun begitulah ya namanya dunia sekarang. Kebanyakan itu suami melalaikan kewajiban sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kadang-kadang yang harusnya untuk menyelamatkan dirinya juga dan keluarganya sebagaimana disampaikan dalam ayat ya, ayat yang tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, ya. Dan juga menyelamatkan dari api neraka itu sebenarnya seorang rumah tangga itu, pemimpin rumah tangga itu juga punya kewajiban untuk memberi pengajaran, baik itu dari sikap, dan juga harus memperbanyak untuk mengajak dan memberikan asupan yang mulia, khususnya mengajak ibadah salah satunya ya. Yang paling penting itulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Tapi dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini, ya memang butuh tantangan yang luar biasa. Tapi memang ya, setiap zaman itu berbeda-beda, setiap insan itu cara menyikapinya juga berbeda-beda. Tapi dalam hal ini setiap orang juga punya keinginan agar bagaimana keluarganya itu penuh ketenangan dan juga penuh rasa sayang dan penuh rasa kecintaan. Nah, tapi dalam berkeluarga itu sebenarnya tidak cukup untuk hanya rajin sholat, puasa, atau membaca Al-Quran. Ya, tapi harus mengajak juga anggota keluarganya itu apa istilahnya, kepada hal-hal yang bertindak secara positif ya, pengajaran secara lahiriah dan juga batiniah. Apalagi jika tidak memenuhi nafkah dalam keluarga itu atau tidak menyelamatkan keluarganya dari api neraka, istri dan anak itu bisa menggugat kita. Nah, menggugatnya kapan? Apakah di persidangan atau di pengadilan agama? Apakah menggugat secara langsung? Tidak, tapi gugatan dari seorang istri dan anak itu akan terjadi kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak cerita-cerita dari para ulama ya. Suaminya lagi enak-enak di surga, tiba-tiba dipanggil. Nah, kenapa? Ya, ternyata anaknya berulah. Istrinya baru berulah. Hal itulah apa ya? Memang tugas kita seorang suami mewujudkan keluarga itu yang baik itu memang penuh tantangan. Tapi jika ditekuni, jika hati kita betul-betul ingin mewujudkan keluarga yang baik, insya Allah semua akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian salah satu syarat untuk menjadi pemimpin keluarga itu adalah senantiasa selalu berbuat ma'ruf ya, kepada istri dan anaknya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi itu, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Nah, aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan kalimat seperti ini, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, dalam hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kalau kita berbicara pemimpin keluarga yang terbaik dalam hal ini, pasti yang bukan paling gagah, bukan yang paling perkasa, bukan juga hanya sekedar gantengnya saja. Seorang laki-laki sebagai pemimpin itu bukan hanya sekedar romantisnya saja atau terkenal, lebih-lebih kaya. Tapi yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan anggota keluarga dari api neraka dan senantiasa untuk berbuat baik kepada keluarganya, itulah yang harus digapai dari seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ya, intinya tidak membiarkan istri dan anaknya dalam pergaulan yang tidak baik atau yang saya sebutkan tadi tidak se apa yang berbeda jalan intinya. Baik itu secara sikap kemusyrikan, itu yang kita paling takutkan. Ya, sampai keluarga kita itu masuk dalam kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang selalu bermaksiat. Namun mengkondisikan rumah kita itu sebagai surga untuk keluarganya semua. Nah, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rumah tangga kita itulah yang paling ditekankan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertajam lagi perintah untuk berbuat ma'ruf itu kepada keluarga itu dari seorang pemimpin di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19. Itu ditekankan. Di ayat tersebut kita diperintahkan untuk memuliakan. Memuliakan siapa? Yakni memuliakan istri kita dengan baik. Kita menghadapi istri kita itu dengan penuh kesabaran. Dan juga karena setiap insan itu punya kekurangan. Punya kekurangan termasuk diri kita sebagai pemimpin rumah tangga itu juga banyak kekurangan. Tapi dalam hal itu kita harus selalu memahami secara psikologisnya, ya, psikologis istri kita dan keluarga-keluarga kita. Nah, oleh karena itu tidak dibenarkan apapun alasan, khususnya bagi seorang suami, melakukan segala bentuk kekerasan dan juga penindasan, baik itu secara fisik maupun psikis. Ya, mungkin saat ini kita sering sekali mendengar banyak informasi di berita-berita, baik itu di secara media sosial, secara apa televisi maupun koran, ya, banyak sekali kita dengar permasalahan-permasalahan keluarga itu. Nah, contohnya KDRT yang mungkin yang kita ketahui, ya, yang sering kita ketahui, kekerasan dalam rumah tangga itu. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi karena dalam keluarga itu, ya, antara suami dan istri itu tidak tahu dengan atau belum, bukan tidak tahu ya, belum mengenal tanggung jawabnya masing-masing. Yang mana disebutkan di awal tadi, salah satu sikap keluarga yang baik itu di dalam Al-Quran itu ada dengan kata kunna wabil ma'ruf. Nah, kita itu saling mengenal satu sama lain. Bukan hanya hal itu yang kita dengarkan kadang-kadang di media. Banyak sekali terkait dengan keluarga. Seorang istri meninggalkan, seorang suami meninggalkan istrinya, hilang tanpa jejak, tiba-tiba udah nikah dengan orang lain. Nah, itu sering sekali kita dengarkan. Ya, apalagi kita di dalam pemerintah Indonesia ini, kita sudah diatur semua dalam undang-undang. Apalagi di dalam Kementerian Agama juga sudah diatur, ya, bagaimana menyikapi dalam berumah tangga. Nah, semua itu sudah diatur. Dan hal-hal pengaturan itu sebenarnya baik untuk kita semua, baik secara agamis dan juga baik untuk secara kenegaraan. Nah, itu menyelamatkan diri kita. Apalagi sekarang ini, mohon maaf saya sampaikan, tingkat perceraian di Kalimantan Barat ini itu semakin naik, ya, tingkat perceraian. Malahan tingkat pernikahan itu secara administrasi negara itu menurun. Nah, kok bisa gitu kan? Nah, ternyata secara komunikasi saya dengan beberapa instansi khususnya yang menjadi penyebab banyak hal itu terjadi, banyak gugatan dari seorang wanita. Nah, seorang wanita. Jadi, atau seorang istri, ya, gugatan. Apa? Pembicaranya itu tidak lain, hanya terkait dengan tidak dinafkahi. Nah, kita tidak tahu ya sebelum setiap keluarga itu bagaimana tidak dinafkahi itu seperti apa. Tapi kalau secara kita berbicara agamisnya itu, makanya nafkah itu ya ada lahiriah dan juga batiniah. Ya. Nah, yang paling penting itu juga batiniahnya itulah yang paling penting. Ya, bagaimana sosok seorang pemimpin itu mengajak keluarganya itu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara nafkah makan, nafkah pakaian itu sebenarnya juga penting bagi setiap insan, tapi hal itu juga masih di bawah dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hal itu yang kita lupakan. Nah, maka dari itu seorang pemimpin atau suami untuk menekankan diri, ya, untuk menekankan diri bagaimana menjadi pemimpin yang betul-betul menjadi pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan kepada calon pengantin yang berkonsultasi dengan kami, saya sampaikan, "Abang, kakak, kalau ingin rumah tangga kalian baik," saya sampaikan, "minimallah kalian untuk sholat 5 waktu. Minimallah kalian sesekali untuk membaca Al-Quran." Kenapa? Kebanyakan yang berkonsultasi dengan kita itu ditanya, "Bisa nggak baca Al-Quran?" Nggak bisa. "Sholat nggak dalam sehari semalam?" Kadang-kadang. Nah, itu adalah peninjau salah satu kita ingin rumah tangga kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi diri sendiri itu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kadang-kadang tidak sinkron gitu. Maka itu sesuai dengan Quran surah Tahrim tadi, pelihara dirimu dan juga keluargamu. Di awal itu dikatakan dengan peliharalah dirimu. Bagaimana cara memelihara diri? Yakni kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan takwa itulah kita bisa membimbing keluarga kepada jalan yang benar. Nah, maka dalam keluarga ini intinya ya, kita seorang suami memang harus banyak sabar dan bersyukur. Kasus-kasus yang sekarang kita dengar, KDRT dan semacamnya itu, nah, itu karena apa? Dalam rumah tangga itu kurangnya komunikasi. Yang tadi sikap yang saya sampaikan itu ada 3 sikap. Pertama, tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua, tidak saling rela satu sama lain, ya, dalam artian rela itu ingin membanggakan diri satu sama lain itu berbeda. Padahal saling mendukung satu sama lain itu yang lebih baik. Atau menutupi apa istilahnya? Apa ya kata-katanya? Dalam keluarga itu saling melengkapi. Nah, saling melengkapi. Kemudian kita memperbanyak dialog dalam rumah tangga. Dari itu peran seorang suami itu sangat penting dalam berumah tangga. Nah,
1: Baik.
0: maka dalam rumah tangga itu libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjaga ibadah dan bermunajat kepadanya untuk meminta pertolongan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar mewujudkan baiti jannati, ya, rumahku surgaku. Nah, yang disempurnakan dengan selalu kita untuk belajar dan melatih diri seorang pemimpin yang baik di dalam keluarga.
1: Baik, Pak Adi.
0: Ya.
1: Tidak terasa nampaknya waktu yang sudah membatasi kita, dan saya ingin bertanya ini Pak Adi, satu pertanyaan mungkin ya.
0: Oke, baik.
1: Baik, mohon maaf ya Pak Adi, saya cut nih. Tadi Pak Adi sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan pemimpin dalam rumah tangga. Ini dalam skop kecil. Kalau dalam skop besarnya tentu pemimpin dalam negara adalah seorang presiden. Kalau dalam rumah tangga adalah seorang suami. Nah, tadi Pak Adi juga menyebutkan kalau untuk saat ini perceraian meningkat, masalah pernikahan menurun gitu ya. Tentu juga banyak masalah ya Pak Adi ya. Kalau kita lihat masalah dalam rumah tangga ini bukan hanya soal KDRT, bukan hanya soal ekonomi. Tetapi yang lebih banyak saya lihat ini, yang mungkin juga dipost oleh seorang istri yang sah, ini adalah perselingkuhan. Nah, ini mungkin yang membuat batin ataupun juga perasaan seorang istri sah merasa sakit luar biasa. Nah, kalau hal itu terjadi, Pak Adi, apa seharusnya dilakukan oleh seorang istri? Apakah istri wajib menegurnya secara lebih keras? Peringatan satu kali mungkin ya, dua kali tidak, ketiga kali. Nah, ini bagaimana seharusnya sikap istri ini, Pak Adi? Istri sahnya ini.
0: Nah, baik, izin menjawab ya. Sebelum kita cross check terkait dengan perceraian, seorang istri juga harus punya tekad dalam diri itu, ya. Kok bisa, gitu kan? Kok bisa suami saya itu berselingkuh? Itu harus di cross check dulu. Kenapa? Nah, kita aja, seorang laki-laki juga begitu. Istrinya selingkuh, itu harus cross check diri sendiri dulu. Kenapa? Apa yang kurang? Gitu kan? Nah, apa yang mungkin mendasari pasangan kita itu menduakan kita? Nah, itu adalah kata kuncinya. Kenapa? Sama disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu harus jangan apa istilahnya, memandang ke atas dulu. Coba pandang ke bawah. Pandang ke bawah itu dalam artian kita pandang diri kita dulu. Kok bisa? Apa yang salah? Nah, kadang-kadang kita itu selalu menyalahkan kamu yang salah, gitu kan? Istilahnya apa? Istri kamu yang salah. Tapi sebenarnya kita cross-check. Apa? Coba dalam rumah tangga itu kita dialogkan apa yang kurang. Itulah fungsi dialog itu, tasyawuran itu. Takutnya apa? Ketika pasangan kita datang ke rumah, ketenangan yang didapatkannya. Bukan ketenangan, tapi sebuah kerusuhan dalam hatinya yang membenak itu. Nah, contohnya, ya, seorang istri pulang kerja, datang ke rumah, suaminya bertingkah. Itulah sebuah wujud dasar pecahnya dalam keluarga. Nah, pentingnya itu, kita memilih pasangan itu, itulah dia. Memilih pasangan, kita harus betul-betul memilih pasangan kita setidaknya bisa untuk kita bimbing dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang begitulah dalam dunia sekarang ini, dengan banyaknya media, banyaknya komunikasi, ya, komunikasi dengan luar, itu adalah pemicu dalam rumah tangga. Karena dalam laki-laki itu sejujurnya ya, dia itu ada butuh beberapa titik yang harus terpenuhi dari seorang istri. Pertama itu perutnya, ya, salah satu perutnya, dan juga bagian bawah perut itu. Nah, itulah yang menjadi kepenuhan yang harus dipenuhi untuk kepada suaminya. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Nah, intinya dengan banyak itu kita tidak bisa menyalahkan istri kita yang salah secara langsung. Kita tidak bisa menyalahkan suami kita yang salah. Tapi secara lapnya itu kita harus cross-check diri sendiri. Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi kepada diri saya misalnya gitu, kepada diri saya sehingga istri saya menduakan atau suami saya menduakan diri saya. Itu menjadi hal yang harus dibicarakan secara tasyaurin tadi, itu dialog.
1: Baik.
0: Apa yang salah?
1: Tetapi ini Pak Adi, istri bekerja, boleh dikatakan seorang muslimah juga, nggak ada kemana-mana gitu ya. Yang suami ini mungkin bermula dari awal chat gitu ya Pak Adi, ya mungkin istri dan suami ini jarak kerjanya jauh kali mungkin ya, LDR lah gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi tantangan berat bagi seorang istri atau perempuan ini Pak Adi.
0: Iya, baik. Nah, itulah salah satu kasus ya istri dalam lapangan. Makanya seorang suami itu harus butuh ilmu dalam berumah tangga itu. Dengan tadi itu adalah kalimat yang mendasar yang saya sampaikan di awal, dengan kata saling mengenal satu sama lain, siapa diri kita, kemudian sikap ridho kita dan rela kita dalam berkeluarga, kemudian komunikasi kita, dialog kita. Nah, bagi seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangga itu pastinya ya harus ingat, harus ingat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis ya, bagaimana kita menjadi seorang suami yang betul-betul baik yang bisa menuntun keluarga kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, berarti poinnya di sini adalah saling komunikasi gitu ya Pak Adi ya. Terjadi suatu ya, masalah mungkin bisa didudukkan secara bersama, komunikasi yang baik ya. Pokoknya terjalin komunikasi gitu ya Bang Adi ya, Pak Adi ya.
0: Betul. Apalagi sekarang dunia sudah canggih ya.
1: Betul.
0: Kita bisa berkomunikasi dengan video call dan semacamnya. Itu juga
1: baik. Sangat penting. Pak Adi, tidak terasa waktu yang membatasi kita. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan ini terkait dengan satu topik kita yang cukup menarik di pagi hari ini, pemimpin dalam rumah tangga. Mungkin ini next bisa kita lanjutkan kembali Pak Adi. Satu pesan untuk masyarakat dan pendengar semua, silakan.
0: Baik, mudah-mudahan intinya kita dalam berkeluarga itu kita bersyukur ya, bisa Allah pertemukan dengan pasangan kita, dan masih banyak juga di antara kita yang masih belum punya pasangan ya, tapi semoga Allah berikan kecepatan dan keluasan rezeki untuk bisa mendapatkan pasangan. Dan juga intinya kita dalam berkeluarga itu ingat tanggung jawab kita, siapa diri kita, dan juga jadikan keluarga kita itu dengan penuh kesabaran agar mewujudkan keluarga kita yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu closing dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yang mudah-mudahan para pemirsa bisa mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga seorang insan yang bukan malaikat ya. Tapi masih dalam proses belajar juga. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagai wujud meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai pembelajaran untuk kita semua. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas.
0: Selamat pagi juga.
1: Baik, benar itulah penjelasan dari Pak Adi di pagi hari ini terkait dengan pemimpin dalam rumah tangga. Pada akhirnya pemimpin dalam rumah tangga bukan hanya tentang siapa yang memiliki keputusan, tetapi tentang siapa yang mampu bertanggung jawab, memberikan teladan dan menjaga keluarganya dengan kasih sayang. Seorang pemimpin hendaknya menjadi imam yang bijaksana, adil dan mampu mengarahkan keluarganya kepada kebaikan. Karena kepemimpinan yang baik akan menciptakan rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, dan penuh keberkahan. Dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: Baik, peringat lu pukul 5:58 waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi akan dihadirkan warta berita pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: untuk tahun 2026 ini hanya berkisar di angka 1,6 triliun. Untuk gaji pegawai saja sudah 59%. Nah, terus ditambah dengan
1: sebutan dispun Kabupaten Sanggau adalah bibit tanaman khususnya benih kelapa sawit unggul jenisnya.
2: Warta berita pagi selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memperpanjang belajar dari rumah BDR bagi PAUD SD dan SMP akibat kualitas udara yang berada pada kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan surat edaran PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau, Robertus Sunohadi, kebijakan tersebut diambil setelah hasil analisis BPBD Sanggau kemarin menunjukkan nilai partikulat 232 atau kategori sangat tidak sehat. Dalam surat edaran tersebut dikatakan, selama BDR, guru dapat memberikan tugas melalui komunikasi dengan orang tua atau melaksanakan pembelajaran daring bagi sekolah yang siap. Orang tua diminta mendampingi siswa selama belajar dari rumah dan mengurangi aktivitas anak di luar rumah. Lebih lanjut, siswa dijadwalkan kembali ke sekolah pada Senin 24 Agustus 2026 mendatang dengan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya menyesuaikan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Sanggau. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. DPRD Kabupaten Sanggau mendorong optimalisasi Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan APBD. Ketua DPRD Sanggau, Henricus Hengki, menilai kontribusi CSR dapat diarahkan untuk membantu pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.
3: DPRD Kabupaten Sanggau, Henricus Hengki, mendorong optimalisasi program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Angka tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan APBD Sanggau yang belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Hengki menilai potensi investasi di sektor pertambangan dan perkebunan perlu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, CSR perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia menyebut keterbatasan pendapatan daerah menjadi salah satu kendala pemerintah Kabupaten Sanggau mempercepat pembangunan. Pasalnya, dua sektor penyumbang ekonomi terbesar, yakni pertambangan dan perkebunan, kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.
0: APBD Kabupaten Sanggau untuk tahun 2026 ini hanya berkisar di angka 1,6 triliun. Untuk gaji pegawai saja sudah 59%. Nah, terus ditambah dengan belanja-belanja operasi, sangat-sangat minim dibagi sekian banyak UPD. Nah, ini yang jadi persoalan. Pandai-pandailah pemerintah daerah ini. Ya, Prokompinda lah bagaimana berkoordinasi dengan pihak-pihak perusahaan, bagaimana memanfaatkan CSR-nya. CSR ini kan banyak nih kegunaannya. Ada untuk infrastruktur, ada untuk kesehatan, ada untuk sosial, dan ada untuk pendidikan dan yang lain-lainnya.
3: Menurutnya, CSR dapat dikelola pemerintah daerah melalui perangkat teknis sesuai kebutuhan pembangunan. Hengki berharap perusahaan yang berinvestasi di Sanggau dapat berkontribusi secara nyata dan berkelanjutan. Mulandari melaporkan.
2: Polsek Batang Tarang memastikan 4 titik hotspot kategori medium yang terpantau di Kecamatan Batang Tarang telah dalam kondisi padam. Kapolsek Batang Tarang Ibda Miskun mengatakan, 4 titik tersebut berada di Dusun Tai dan Dusun Maijing, Desa Tai, Dusun Bail, Desa Senyabang, serta Dusun Mungguk Tampui, Desa Bulubala. Hasil pengecekan menunjukkan, seluruh lokasi merupakan lahan masyarakat yang dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman padi. Dari informasi yang diperoleh, aktivitas pembukaan lahan dilakukan secara gotong royong dengan menggunakan peralatan tradisional dan area yang dibuka tidak lebih dari 2 hektar. Ibda Miskun menilai, kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah meluasnya potensi karhutla. Kepolisian juga terus mendorong koordinasi bersama pemerintah desa, perangkat adat, dan warga dalam menjaga kondisi wilayah tetap aman. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau memperkenalkan benih kelapa sawit unggul varietas SJ5 dan PPKS Marihat dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas petani melalui penggunaan benih berkualitas dan pembinaan teknis secara berkelanjutan.
4: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau memperkenalkan sejumlah benih kelapa sawit unggul dalam pameran pembangunan Sabang Merah Festival UMKM 2026 di Taman Arung Blopa Sanggau. Kepala Bidang Perbenihan, Pengembangan, dan Produksi di Sekunat Sanggau, Estepanus Palentek mengatakan benih yang ditampilkan diantaranya jenis SJ5 dan PPKS Marihat. Dia menjelaskan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Sanggau. Tanaman tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kecamatan, desa, hingga dusun. Dikatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit untuk mendorong peningkatan produktivitas. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penggunaan benih unggul serta pembinaan secara teknis.
1: Berikan di Disbun Kabupaten Sanggau adalah bibit tanaman khususnya benih kelapa sawit unggul. Jenisnya SJ5 dan PPKS Marihat. Terus buah kelapa sawit, telur, dan beberapa jenis tanaman yang lain, yaitu jenis tanaman perkebunan.
4: Estepanus menambahkan, pembinaan perkebunan dilakukan di 15 kecamatan dengan dukungan penyuluh perkebunan. Tahun ini, di Sunak Sanggau juga telah menyalurkan bantuan benih sawit Green Nursery kepada kelompok tani yang memenuhi persyaratan. Oktof Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pengesahan Raperda ditunda, Pemkab Sanggau akan kaji ulang. Disbunak Sanggau pamerkan benih sawit unggul di Pameran Pembangunan 2026. Saya Ismelina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Ah, jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Entikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Entikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Entikong 2026 serta tandai akun @RRI_Entikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
19: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
18: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

Ulama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Stasi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, pendengar, pukul 6 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi saya akan ajak pendengar mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama dari Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Sintang, Sambas, Sanggau, dan Pontianak ya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi terkini dari kabar dari Kalbar untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Seperti biasa saya juga tidak sendirian ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir menemani saya di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang ada Asri pagi ini. Selamat pagi Asri. Masih di mute mungkin Asri? Baik, suaranya tidak keluar ya. Baik, sambil menunggu kebersamaan kita dan sapaan di pagi ini bersama Asri, saya ke Isma dulu dari Sanggau. Selamat pagi Isma.
2: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini agak sedikit mendung ya Budi ya. Dan dua hari ini kabut asap di wilayah Sanggau cukup tebal.
0: Baik, terima kasih Isma informasinya pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan ya. Di Sambas Budi, pagi hari ini pantauan cuacanya cerah ya Budi, tapi ada yang berbeda dibanding cerah biasanya karena pagi hari ini cerahnya ini sedikit merah Budi. Nah, jadi matahari yang sudah terlihat ini terkontaminasi akibat dari kabut asap yang sedang dirasakan sekarang. Dan untuk arus lalu lintas masih cukup lancar, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, kurang lebih di Kota Pontianak. Dan kita sapa lagi ya, rekan saya Asri di Sintang. Sudah bisakah? Selamat pagi, Asri. Masih belum terdengar, Asri. Baik, sambil menunggu ya kebersamaan kita bersama rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita pertama hadirkan dulu informasi pagi ini dari Kota Pontianak sebelum kita ke teman-teman saya. Pendengar, di mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak ini masih berfluktuasi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus pada 18 Agustus 2026, sementara di Puskesmas Kampung Bali, kasus ISPA ini justru menurun dengan fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan oksigen tetap aman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus kemarin berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus kemarin jumlahnya kembali meningkat 271 kasus. Saptiko menjelaskan angka ini merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Gambaran berbeda disampaikan Puskesmas Kampung Bali. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mencatat kasus ISPA di wilayah kerjanya justru mengalami penurunan. Menurutnya, dari 1 hingga 10 Agustus kemarin tercatat 74 kasus ISPA, sementara pada periode 11 sampai 19 Agustus jumlahnya turun menjadi 34 kasus. Dan diperkirakan pembelajaran daring dan berkurangnya aktivitas anak serta orang tua di luar ini turut mengurangi paparan asap sehingga kasus ISPA di wilayahnya menurun. Informasi pertama dari Kota Pontianak pada pagi ini sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita ke Sintang ya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang pastikan belajar dari rumah ini tidak mengganggu materi pelajaran. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
4: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sintang ini memastikan penetapan mekanisme belajar dari rumah atau BDR yang dilaksanakan pada 20 hingga 24 Agustus 2026 ini tidak akan mengganggu materi pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan perubahan pola belajar dari tatap muka menjadi daring tidak boleh mengurangi materi maupun kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Ia menilai hal tersebut penting karena proses pembelajaran berkaitan langsung dengan kemampuan akademik peserta didik, termasuk persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Begitu pula dengan pemberian tugas, siswa tetap mendapatkan tugas sesuai dengan jadwal mata pelajaran dan juga batas waktu yang telah ditentukan. Dan untuk sekolah yang memiliki jaringan internet, Disdikbud Kabupaten Sintang telah menyiapkan mekanisme pelaporan secara online. Sekolah diwajibkan melaporkan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR, termasuk tautan absensi secara online. Dan selain mekanisme pelaporan, Disdikbud Sintang juga menegaskan untuk para guru tetap menjalankan tugasnya selama pelaksanaan BDR. Para guru tetap berada di sekolah masing-masing untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Astri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana 70% UMKM di Sanggau digerakkan oleh perempuan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
2: Baik rekan Budi dan juga pendengar, ini informasi dari Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut hampir 70% pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Sanggau digeluti oleh perempuan. Ya, mana hal itu dikatakannya menjadi bukti bahwa peran perempuan cukup strategis dan mampu berinovasi. Selain itu, Susana juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai upaya. Di antaranya memaksimalkan penggunaan ruang pabrik di Sanggau sebagai tempat UMKM menjual dan mempromosikan produknya. Selain itu, Susana juga menyampaikan sejumlah event pemerintah Kabupaten juga melibatkan pelaku UMKM. Pelibatan ini diharapkan Wakil Bupati Sanggau dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya. Selain itu, Susana juga menuturkan eksistensi produk UMKM memerlukan dukungan masyarakat sebagai konsumen, karena itu diharapkan masyarakat Kabupaten Sanggau lebih mencintai produk-produk UMKM lokal yang kualitasnya tidak kalah saing dengan hasil produksi dari luar daerah. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini. Informasi pertama, dan kita menuju ke Sambas ya. Informasi pertama, kita dengarkan hari kedua pencarian tim SAR temukan korban tenggelam di Sungai Sejangkung Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
3: Ya, baik Budi. Sebelumnya juga pernah kita sampaikan bahwa ada sebuah kejadian dan peristiwa yang terjadi ya. Nah, kali ini ada kabar baik karena tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Sejangkung Kabupaten Sambas pada hari kedua pencarian. Korban diketahui bernama Alvin, 23 tahun, warga Dusun Sekampung Sabing, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat. Dan korban ditemukan sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia ya. Lokasi penemuan berada sekitar 300 meter ke arah hilir dari titik awal korban terjun ke sungai. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan Komandan Pos SAR Sintete Zulhijjah menyampaikan pencarian dilakukan setelah pihaknya menerima laporan bahwa korban terjun dari steher atau dermaga penyeberangan tradisional Sejangkung. Nah, korban diketahui hendak menyeberangi sungai dengan cara berenang. Namun saat berada di tengah sungai, korban diduga terbawa arus ya hingga akhirnya tenggelam. Dan pendengar, operasi pencarian melibatkan tim SAR Pos Sintete bersama unsur terkait, di antaranya Polaroid Sambas, Polsek Sejangkung, Koramil Sejangkung, BPBD Sambas dan Bakamla Pemangkat, Puskesmas Sejangkung dan pemerintah kecamatan serta keluarga korban dan juga masyarakat setempat. Setelah korban berhasil ditemukan dan diserahkan kepada keluarga, operasi pencarian dinyatakan selesai ya. Dan pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian. Dan juga pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat ya bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sungai, terutama ketika menyeberang dengan berenang dan menghadapi kondisi arus yang kuat, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pagi ini dari Sambas. Rekan-rekan semuanya, pendengar dan juga pemirsa, kita break dulu sejenak dan berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana pembangunan jaringan utama sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT Kota Pontianak ini akan membentang dari kawasan Nipah Kuning Dalam hingga ke Martapura. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman yang cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga. PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Sandi Eko Bramono menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Sandi menyebut dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin akan melakukan pengawasan agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pengerjaan pembangunan SPALDT ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung 2030. Dan selama pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat mulai dari arus lalu lintas di pusat kota karena melintasi jalan raya hingga ke pipa PDAM dan jaringan internet. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Rutan Sambas serahkan remisi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada 226 warga binaan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
3: Iya, betul sekali ya Budi. Sebanyak 226 warga binaan rumah tahanan atau rutan kelas 2B di Sambas menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, pemberian remisi menjadi bagian dari program pembinaan sekaligus bentuk penghargaan bagi warga binaan yang dinilai memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana. Dan remisi tersebut berupa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi baru bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik dan menjaga sikap serta menunjukkan perubahan positif selama berada di dalam rutan Sambas. Momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi pengingat bahwa proses pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak hanya berorientasi pada menjalani hukumannya, dan tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar nantinya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal yang lebih baik. Dengan diterimanya remisi ini, ya, pendengar, para warga binaan diharapkan semakin termotivasi untuk mengikuti berbagai program pembinaan dan mematuhi aturan yang berlaku. Dan pemberian remisi sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung proses reintegrasi sosial, ya, bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi kedua yang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali ke Sintang, di mana BMKG gelar sekolah lapang gempa di Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Astri. Silakan Astri.
4: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana guna meminimalisasi risiko bencana dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BMKG menyelenggarakan kegiatan sekolah lapang gempa bumi di Kabupaten Sintang pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan kegiatan edukasi ini melibatkan sinergi berbagai elemen, mulai dari masyarakat, kemudian pemangku kepentingan daerah, hingga para relawan bencana kebencanaan. Sutiono, perwakilan BMKG wilayah 2 yang hadir langsung memberikan sambutan, belum menyampaikan bahwa edukasi terkait mitigasi bencana sangat krusial untuk diberikan secara berkelanjutan. Dan menurutnya pemahaman masyarakat terhadap langkah penyelamatan diri saat terjadi guncangan merupakan kunci utama dalam menekan angka risiko. Ia menegaskan bahwa program sekolah lapang ini dirancang secara khusus agar seluruh elemen masyarakat dan juga instansi tidak hanya sekedar menerima informasi cuaca ataupun kegempaan, tetapi juga paham bagaimana cara meresponnya. Dan selama kegiatan berlangsung, para peserta dibekali pemahaman materi secara teori mengenai potensi kegempaan serta langkah-langkah evakuasi mandiri yang aman. Dan tentunya melalui kegiatan ini diharapkan para peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, dan mereka didorong untuk meneruskan edukasi mitigasi ini kepada keluarga dan juga warga sekitar, sehingga budaya sadar dan tangguh bencana semakin kuat dan juga tertanam di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau mendukung pendirian laboratorium lingkungan mandiri. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Baik, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengkia mendukung rencana pengadaan laboratorium lingkungan mandiri. Keberadaan laboratorium ini menurutnya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD Sanggau. Dan Hengki menyadari biaya awal untuk mendirikan laboratorium cukup mahal, termasuk bangunan, sarana prasarana dan juga tenaga ahli yang bersertifikasi. Namun ia katakan setidaknya keberadaan laboratorium ini mampu menambah pemasukan daerah. Dijelaskan nilai ekonomi jangka panjang dari pendirian laboratorium itu yang perlu didukung. Selain itu, Hengki juga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menyurati DPRD untuk mengajukan pendirian laboratorium tersebut, yang mana surat tersebut agar dilengkapi dengan kajian-kajian serta analisis dampak kebakaran laboratorium bagi daerah. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi yang disampaikan dari Sanggau, dan informasi dari Sanggau ini menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
3: Kembali Budi.
0: Baik, dan juga terima kasih kepada Isma di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir ada Asri di Sanggau, di Sintang maksud kami. Terima kasih.
4: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Sehat-sehat selalu rekan-rekan, dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu bersama kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Saya Beriman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa, sahabat pagi.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya. Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

Alamak, Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Meski

angin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.